0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Yamina Muhari, fenomena konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan, maksud kami kendaraan listrik, mulai marak digandrungi oleh kalangan teknisi muda dan mahasiswa di Bandar Lampung. Langkah modifikasi ini menjadi opsi populer untuk mendukung mobilitas ramah lingkungan dengan biaya yang lebih terjangkau. Proses konversi dilakukan dengan mengganti mesin pembakaran dalam menggunakan motor penggerak listrik dan paket baterai lithium. Selain menekan emisi gas buang, biaya operasional pengisian daya harian tercatat jauh lebih hemat dibanding penggunaan bahan bakar fosil. Sejumlah bengkel UMKM lokal kini mulai membuka layanan sertifikasi uji laik jalan untuk memastikan keamanan sistem kelistrikan kendaraan hasil konversi. Pengujian ketat meliputi perlindungan baterai dari resiko konsleting dan ketahanan air saat melintasi genangan. Dinas Perhubungan setempat mendukung penuh inisiatif kreatif ini sebagai bentuk percepatan transisi energi bersih di sektor transportasi. Regulasi kemudahan perizinan jalan terus disosialisasikan agar kendaraan hasil konversi memenuhi standar keselamatan nasional. Kembali lagi Mina Mari, kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.
1: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
2: FM Suara Budi.

0: hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: cabuk kau pai kikim ni susi ni weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
1: Api kau ini mai diri. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikim ku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payo kita, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki iya khatong cawa, tetukan aku keni. Kidang kimawan hatinya nong maling.
0: Satu, dua. Allah kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja aduh. Ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tadi susi.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak khatong-khatong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakarnya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
2: Lain banyak genanya. Niku nyabut kikim ku yo.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamori Gubernur Lampung Rahmat Mirjan Hijau Sal menerima penghargaan dari Huria Kristen Batak Protestan HKBP.

Distrik 32 Lampung atas dedikasi dan kontribusinya dalam memperkuat kerukunan umat beragama, toleransi, persaudaraan, serta keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Lampung. Penghargaan tersebut diterima Mirjani dalam rangkaian acara Tahun Transformasi dan Hari Ulang Tahun HUT ke-6 HKBP Distrik 32 Lampung yang digelar di Gedung Geraha Adora Pesawaran pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Mirja menyampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar HKBP Distrik 32 Lampung yang selama ini turut mengambil bagian dalam kehidupan sosial dan pembangunan di Provinsi Lampung. Ia berharap momentum ulang tahun ke... enam tahun tersebut dapat semakin memperkuat persaudaraan sekaligus mendorong kontribusi nyata HKBP bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Beralih ke warca selanjutnya, hanya 43 orang menjadi rombongan pertama yang tiba di wilayah yakni dikenal sebagai Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pada 1905, mereka merupakan penduduk asal Bagelen Kedu, Purworejo, Jawa Tengah yang didatangkan ke Lampung dalam program kolonisasi pemerintah Hindia Belanda. Kedatangan rombongan tersebut menjadi awal terbentuknya pemukiman Bagelen yang kini telah berkembang menjadi sebuah desa dengan sejarah lebih dari satu abad. Sekretaris Desa Bagelen, Lasmono, mengatakan, para pendatang pertama terdiri atas 40 laki-laki dan 3 perempuan. Berdasarkan catatan sejarah dan arsip desa, rombongan pertama itu dipimpin Tuan Eteng. Namun kedatangan penduduk tidak berhenti pada 1905. Setahun kemudian sebanyak 203 orang atau sekitar 100 kepala keluarga didatangkan di bawah pimpinan Tuan Hare. Pada 1907 sekitar 100 orang terdiri 50 kepala keluarga kembali datang dengan pimpinan Tuan Alwick. Kemudian pada 1908 sebanyak 500 orang menyusul di bawah pimpinan Tuan Baang. Sementara catatan kedatangan pada 1909 hingga 1910 belum tercatat secara lengkap dalam dokumen desa. Lasmono mengatakan para pendatang tersebut kemudian mulai membangun pemukiman dan membuka lahan pertanian di wilayah yang saat ini masih berupa hutan. Demikian Warca Pukul 8, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 9.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Mina Muhari masih di 88,5 FM dan masih kita menikmati lagu-lagu Nusantara. Kali ini kita akan menikmati dan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul BK Kumang. Nah.

0: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya Bu.

Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

0: Masih di 88,5 FM dan Minap Muari, Kumis Kucing merupakan salah satu tanaman herbal yang telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Selain memiliki bunga yang cantik dengan benang sari panjang menyerupai kumis, tanaman ini juga memiliki sejumlah kandungan bioaktif. Dilansir dari kajian ilmiah yang diterbitkan dalam studi Pharmaceutical Journal Ortavision Aristatus, termasuk tanaman obat yang populer di Asia Tenggara. Tanaman ini mengandung sejumlah senyawa bioaktif, salah satunya asam rosmarinat yang banyak dikaji karena memiliki potensi bagi kesehatan. Kumis kucing secara tradisional dikenal memiliki efek diuretik, yaitu membantu meningkatkan produksi urin. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan secara tradisional untuk membantu menjaga kesehatan saluran kemih. Kajian tersebut juga menyebutkan bahwa berbagai penelitian telah dilakukan untuk melihat potensi farmakologis kumis kucing. Namun, sebagian besar temuan masih berasal dari penelitian praktik sehingga diperlukan penelitian klinis lebih lanjut untuk memastikan manfaat dan keamanannya bagi manusia. Kita lanjut kembali untuk menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami kami persiapkan.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: FM Suara Budaya Lampung.

0: pakai air, mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: syukur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain. Karena mencintai Indonesia adalah merawat ceritanya, menjaga indahnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link.

0: budak jemanya di rumah ni ya. Minan. Oi. Nah. Iya Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya buat apian.
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nyampe dapok pes kabok ngok pisau ni? Nah, jauh ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau ni lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah, kenapa pisau? Ini kan pisau.

0: Oh, candung yo.
1: Candung,
0: candung. Ih, candung apa tapi kon jukuin nang baba-baba juku candung gelak ne, lah pisau. Ki pisau tu pakai masak seluni.
1: Iyo. Iyo yo. Oh, oh. Coba coba Minan, yang gini mana tu candung?
0: Cepat bilang aku lepas.
1: Heeh.
0: Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Pisau nah ada bahasa mona candungan si kampenya nak aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya aduh kita jamin dosong lagi nah.
1: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda yau.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Kamu pada balik kedang deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari

0: Ciputat FM, suara Mokta budaya Lampung.
1: Minam wali kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Puncak Cianjur, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Jumat 21 Agustus 2026 malam. 2 orang meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan tersebut melibatkan truk box Isuzu, Suzuki R3, Toyota Avanza serta 2 sepeda motor. 2 korban meninggal dunia diketahui merupakan warga Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Waihilau, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kepala Desa Tanjung Kerta, Jamaudin, membenarkan adanya warga yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Menurut Jamaudin, korban merupakan salah satu keluarga yang sebelumnya pergi ke Bandung untuk menggantar salah satu anggota keluarga yang akan melanjutkan kuliah setelah mendapatkan beasiswa. Setelah mengantar anak tersebut dan menyelesaikan sejumlah keperluan, keluarga itu kemudian berbelok pulang ke Pesawaran. Namun kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di kawasan Puncak Ciloto. Berdasarkan dokumen identitas korban yang diterima 2 korban kecelakaan sebagai warga Desa Tanjung Kerta, yakni Milhayati 21 dan Hadori 56. Jenazah keduanya rencananya dibawa ke Desa Tanjung Kerta untuk dimakamkan di pemakaman umum desa. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Yang mengatakan waktu pemakaman masih menunggu keputusan keluarga. Sementara itu, berdasarkan informasi kepolisian, kecelakaan bermula saat truk box Isuzu melaju dari arah Bogor menuju Cianjur. Saat melintasi ruas jalan menurun di kawasan Puncak, truk diduga mengalami kendala teknis hingga menabrak sejumlah kendaraan dari arah berlawanan. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dan termasuk memeriksa kondisi kendaraan. Dugaan sementara belum dapat dipastikan dalam masih menunggu hasil pemeriksaan. Beralih ke warca selanjutnya, kontingen PWI Lampung menargetkan medali emas dari cabang olahraga biliar pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional Perwarnas 2027. Target tersebut mulai dipersiapkan dengan menunjuk Afrizal sebagai manajer tim. Ketua PWI Lampung, Wira Hadikusuma, menyerahkan surat keputusan kepengurusan kepada Afrizal di Balai Wartawan Haji Sofian Ahmad, Bandar Lampung pada Sabtu 22 Agustus 2026. Wira Hadikusuma menilai kesempatan menjadi tuan rumah harus dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi. Persiapan atlet menurut dia perlu dilakukan sejak dini agar Lampung mampu bersaing dengan kontingen dari daerah lain. Demikian Warca pukul 9, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 10.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, tabib pun. Minamwari, jumpa lagi kita di Nemui Maya. Kali ini seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Kita terima telepon yang sudah masuk. Halo.
1: Halo. Yang saya.
0: Ya. Sehat Bang Senen?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagu ni?
0: Lagu ni buat seangkonan Imelda, buat dia tinggal janji.
1: Dia kawa.
0: Buat dia ya.
1: Terima kasih ya.
0: Ya silakan Bang Senen.
1: Bunda Ros jaga bayar, semoga sehat.
0: Amin.
1: Alhamdulillah jang buat kembar. Inan wasi tersem. Ini bola panggung ni di buat tandik. Bunda tambahlah konfirmol, segi aku asaran, kirim pencuaran, pendi suku selatan, nontin ke sebesi, transfer raja baca, hasil pasal tani, mama kungki, batu asun ke bulu lel.
0: Makasih, Dek. Jama-jama, Bang Senen.
1: Assalamualaikum sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen ada lagi di 0721255112 kami menanti partisipasi Anda dalam menyimak. Baik. Halo.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Pagi.
2: Tadi kun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Bang Nasrul ya?
2: Dari Hamzah Yusuf.
0: Oh, Bang Hamzah Yusuf.
2: Iya,
0: di Jambi.
2: Iya, ini dengan Bang
0: Ferry. Ferry.
2: Oh, dengan Bang Ferry.
0: Iya. Yeah.
2: Ferry Nuryadi.
0: Betul.
2: Apa kabarnya Bang Ferry?
0: Alhamdulillah sehat. Ya, gimana Bang Namsa?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca gimana Bang Ardi?
0: Masih Bang panas.
2: Ferry, Bang Ferry.
0: Masih cerah di sini.
2: Oh gitu, sama di sini cuacanya.
0: Belum hujan-hujan ya?
2: Panas, belum pernah hujan sejak tanggal 17 Agustus yang lalu di subuh Senin lah, 17 Agustus, semenjak itu tidak pernah turun hujan. Itu pun bisa begitu lama, hanya sekitar lebih kurang setengah jam.
0: Setengah jam ya.
2: Halo.
0: Halo ya.
2: Kita apa nih?
0: Lagunya ada seangkonan buat dia tinggal janji.
2: Tinggal janji ya.
0: Tinggal janji.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuk Bang Ferry ya. Selamat pagi, selamat berkesempatan. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Ini penelpon yang keberapa nih?
0: Baru yang kedua, kedua.
2: Kedua, yang pertama siapa
0: Bang
2: ya?
0: Bang Senen tadi.
2: Oh ya, untungnya Bang Senen, selamat pagi, ada Hatim Bolo-Bolo, ada Mbak Jarwo, ada juga Atuk Hatim, ada Bang Basir, ada Bang Pindi, ada Bang Nasrun di Sulawesi Tengah ya, ada Bang Armansa, ada Abdullah, ada Bunda Samba, ada Bang Junaidi, Janiago, untuk semua tanpa terkecuali. Selamat pagi menjelang siang, untuknya Bang Ferry, selamat pagi menjelang siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun. Di belakang Bang Hamzah Yusuf dari Jambi tadi ada lagi. Ya, halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat.
0: Sehat.
3: Wah, dirimu hebat ya ternyata ya.
0: Gimana?
3: Ya, belum sarapan masih bisa ketawa.
0: Eh, orang udah sarap.
3: Alah, ngapusi. Sampean ngapusi aku.
0: Iya, udah sarap maksudnya.
3: Alah, sarap iya. Hai. Iya benar-benar udah sarap.
0: Dirimu belum sarap ya?
3: Apa lagu?
0: Lagu ada seangkonan buat dia tinggal janji.
3: Woi, tinggal janji adalah karena lagi serem. Ya Allah, ada aja orang. Oh, ini kena ketawa aja. Buat Om Usman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lagi di belakang Bang Abdullah yang terlanjur ganteng ya, orang seganteng sedunia. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Habibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ini udah lama nih gak mendengarkan suara yang diam-diam menghanyutkan seperti ini.
4: Ya, diam-diam menghanyutkan walaupun kemarau bang, banjir bandang tetap.
0: Iya. Yeah.
4: Sampai Buddha tambah terhanyut.
0: Iya.
4: Sehat ya bang?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Amin.
0: Lagu Nabi bang. Lagu nih buat seangkonan buat dia tinggal janji.
4: Seangkonan bang yo.
0: Seangkonan ya.
4: Oh, seangkonan muake.
0: Yo.
4: Salam bang.
0: Silakan.
4: Salam nih pakai nih bang Armansyah. Buat bang Samham, bang Kiri, bang Jaini.
0: Iya.
4: Mapung si dengan Wati, Mama Rido, Bunda Samba, dan Maman, Ratu Atin, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo, selamat pagi. Itu unyi nih bang.
0: Unyi deh ya.
4: Unyi nih. Lagu ini cantonan bang.
0: Ya.
4: Dari Bung Peri nih, selamat tugas bang.
0: Sama-sama.
4: Selalu.
0: Amin.
4: Turun-turun nih bang.
0: Yo.
4: Berlayar perahu sampan,
0: cakep.
4: Berlayar mencari ikan,
0: cakep.
4: Ada kata yang kurang sopan, ya tolong bang dimaafkan.
0: Iya pun, ya sama-sama.
4: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Di belakang bang Jomblo sudah ada bang Nasrun nih. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, alhamdulillah aku jumpa lagi bang.
0: Jumpa lagi nih bang Lasun di Sulteng ya.
5: Di Sulteng apa? Iya. Oke deh. Lagunya apa ya?
0: Lagunya ada seangkonan buat dia tinggal janji.
5: Iya, buat dia.
0: Buat dia ya.
5: Iya. Ya pertama-tama Bang Rinya sama tugas selalu semua program rumah. Terus semua krunya RRI Rampung atas tugas selamat pagi ya. Selamat mengaktifkan saya selalu. Salam sehat buat semuanya. Ayah sama tadi salam kompak semuanya lah tanpa kecuali kompak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Nasrun dari Sulteng ada lagi. Baik, halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ninanwati di Serengsem.
0: Dengan Ninanwati di Serengsem ya. Baik.
6: Apa lagu nih bang?
0: Lagu nih buat seangkonan buat munih buat dia tinggal janji.
6: Pertama ya bang.
0: Sangkonan.
6: Salam nih bang yo.
0: Silakan.
6: Pakai nih Datuk Atin, jenah Datuk Atin ya bang yo.
0: Jenah Bang Nasrun di Sulteng, Sulawesi Tengah.
6: Oh. Salam kenal, salam angkon, salam kemahiran. Selamat. Pakai Datuk Atin nih. Pakai Edo di Teluk Bang Senen. Makasih. Bang Jomblo, ini Bang Jomblo ya bang?
0: Iya Bang Jomblo, ya Kota Agung.
6: Bang Jomblo, terus Hamsan, Bang Naman, Topan, jenang Nasrul ya bang yo. Pak Nasrul, salam kenal, Encik Minanwati di Serengsem. Kak Bunda Samba, Nurdin, Mama Bengki, Bunda Ros, Kedamaian, Dari, Nabila, Diwailuni, Bang Basir, Bang Ibrahim, Bang Yusuf di Jambi, PNI Rohayati Dinatar, Bang Irin, Bang Sultan Sabuayan, salam angkon Bang Abdullah, Haji Dipanjang, Meli di Teluk Betung, toko si terakhir pakai Nasi Putra Jawa, Putra Jawa, salam kenal Indah Minanwati di Serengseng, pakai siapa Bang Peri ya? Bang Perine, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin. Sehat. Amin, amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Minanwati sudah ada Bang Basir nih di Pasar Tani. Halo.
7: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah bisa masuk juga akhirnya.
0: Di mana ini? Di pasar.
7: Alhamdulillah masih di pasar. Nanti sebentar lagi mau bergerak ke rumah sakit besok teman.
0: Oh teman.
7: Teman seperjuangan dari SMP.
0: Waduh. Berkesan benar ini.
7: Kemarin dekat pasar. Oh. Eh pulang dari pasar mau pingsan katanya. Mau dibawa ke rumah sakit.
0: Lagunya apa ini, Pak? Lagunya ada Sangkonan, Wadia, Tinggal Janji.
7: Tinggal Janji ke Bapak?
0: Tinggal Janji ya.
7: Salam tadinya untuk Minanwati, untuk Edo, Topan, Obang Senen, terus apa, Muhammad Yusuf, siapa tadi yang di
0: Jambi?
7: Jambi.
0: Bang Yusuf, Hamzah Yusuf.
7: Hamzah Yusuf, ya. Salam sama ini gitu, kalau ketemu Rapid di Jambi.
0: Ya.
7: Siapa tahu kenal nih sama
0: Rapid. Rapid ya.
7: Terus sama semua aja tanpa terkecuali sampai ada SMP Jet.
0: Ya.
7: Untuk abangnya, sama tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Kang Basir masih ada lagi ya. Halo.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tapi pun.
0: Iya pun.
8: Apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah, wawai sehat walafiat.
8: Abang lagi di Dipa, Bang.
0: Abi?
8: Abang lagi di Dipa dah.
0: Aman kapal lagi di Bakauheni.
8: Bakauheni.
0: Kau. Oh.
8: Aduh nyandar.
0: Aduh.
8: Anak kaya.
0: Ya Putra Jawa ya.
8: Anak iya. Ada pulau Sisi lah.
0: Iya. Lewat Jak Pulau Sulawesi.
8: Iya.
0: Agak
8: salam-salam Bang ya.
0: Ya silakan Bang Nobin.
8: Iya, salamnya. Eh lagunya apa Bang?
0: Nah, lagunya buat Angkonan, buat dia Tinggal Janji.
8: Sunyi-nyunyi lah ya.
0: Sunyi-nyunyi ya.
8: Iya, agak salam Bang ya.
0: Silakan.
8: Ya, pertama sama kakak ini ya di Pulau Panggung lah, pertama ya. Mudah-mudahan kakak ini selalu sehat, menyemawan.
0: Amin.
8: Upu muli luni ini mune, mudah-mudahan sehat, keluarga besar lah ya. Mudah-mudahan selalu sehat, menyemawan. Terus mune sama dua putri, sama udone. Eh, ini Merlina ini mune ya. Adik kemiling, mudah-mudahan sehat, sama Aselane ya bapak ya, Ayu ya. Pokoknya Yuli ini mune, Ria ini mune, pokoknya sunyi-sunyi ini keluarga di Kemiling, mudah-mudahan sehat semawan. Terus mune sama Mama Pungki, kakak Dina di Raja Basa ya, dan Sakura ini mune, Minanwati ini mune di Tersem, terima kasih tinggalannya, mudah-mudahan selalu sehat semawan.
0: Amin.
8: Mama Ani jalur 2, Mama Ani ini mune, Nabila ini, ya, sama Buddha Selvi ini, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Terus mune sama Ibu Ros di Kedamaian ya. Sama siapa lagi ya? Abang Darson di Raja Basa ya. Karena Haji Dinatar, Abang Putra Alam nih mune. Asep di Lempasing, Datuk Atin nih mune. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat mune. Abang Irin di Gunung Batu. Edo di Teluk sama Abang Usup Tua nih. Pak Entep Sayang di Wekuyung. Abang Senen, jemaah Abang Seradi, Cinta Anom, Abang Maman di Pulang Besi, Amir di Lampung Timur, jemaah Abang Nasrun ya, di Palu ya. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat, punya mawan ya.
0: Amin.
8: Atin bola-bola ni mune, pada ketipan ni mune, ya jemaah ACD ni mune. Jemaah Abang Nahidi ya. Mudah-mudahan selalu sehat mune. Bukan tunjuk-tunjuk ni kau bang ya?
0: Tunjuk ni ya.
8: Buat abang, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
8: Dan mune keluarganya selalu sehat mune bang ya, kakak dan kakak bang ya.
0: Amin, amin.
8: Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya
8: Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, mari. Baik, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang sudah kita siapkan ya, yang sudah dipesan tadi ya. Kita mulai dari Seangkonan ya.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Pernah nggak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap, tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah, gak asal komentar di media sosial, dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
2: Pro 4 FM, suara budaya.

0: sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu?
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

0: Pencegahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

0: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.
3: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

kesehatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: Allah lawi, mati kak sedop-sedop menu di jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayo aku coba pe kuah cubinya yo. Allah, sedop nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih hanya ku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mula katong di jala. Apa pe sengaja mu katong di jala?
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang, may disangun cak nambil kahawan iku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi niku mak katong, pakai katong niku katong jalan salahku lagi. Sepertinya kedua niat akan bayar hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab niku sa, tanggung jawab ini aku katong. Seguh aku duit lain memenganan kok haji niku.
0: Lihat kok nganik sebangik mone, nah karena mone yang bayar hutang dengan niku. Ya tapi salahnya kok nganik kok nganik tenno.
1: Salah, bayar pay hutang, ampai nganik si bangi.
0: Alah, ngahutan kasu tadi tembok lala niku.
1: Sebar kon niku di janji menong. Kesebar kon niku di liom niku.
0: Mikhani mah yang hutang.
1: Banyak hutang sawe, banyak.
0: Apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Minam hari rapat kerja nasional Rakernas 1 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTC yang digelar di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung Minggu 23 Agustus 2026 menjadi momentum memperkuat kebangkitan perguruan tinggi swasta PTS di Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi Zain dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto STMEng PhD yang membuka Rakernas menegaskan arah baru kebijakan pendidikan tinggi termasuk peluang bagi lulusan perguruan tinggi untuk melanjutkan karir ke luar negeri. Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi keahlian bagi lulusan sebagai salah satu syarat utama. Menurutnya, pemerintah akan mendorong dukungan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan sektor perbankan melalui skema asuransi pendidikan yang lebih ringan bagi calon mahasiswa. Beralih ke warca selanjutnya, tim e-sport Siwo PWI Lampung mulai menyusun persiapan serius menghadapi Porwanas 2027. Setelah menggelar seleksi, tim akan menjalani program latihan, uji coba, dan pertandingan untuk meningkatkan jam terbang atlet. Penanggung jawab e-sport PWI Lampung, Putra Ramadan, mengatakan pihaknya telah menyiapkan pelatih dan analisis untuk membentuk tim yang kompetitif. Jadwal latihan juga akan dibuat lebih intensif. Ia mengatakan pembinaan tidak hanya berfokus pada kemampuan individu, kekompakan, komunikasi, ketenangan serta strategi akan menjadi perhatian utama sebelum menghadapi persaingan tingkat nasional. Demikian warca pukul 10, kita akan jumpa lagi di warca pukul 11. Minamwari. Sampai di sini perjumpaan kita, saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!

0: Jo, nek stunting nane gagal tumbuh. Model-model gue kena nane jo nek si.
1: Oh, stunting yu. Terus emang apa lah cara nyegane kenyen sana mak kena stunting no med?
0: Haji sih, haji cara nyegane. Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2: FM Suara Budaya Lampung.

0: Buku, suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
1: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia, intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya, bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
2: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Selamat dawah minak muari panas nian kani sinji. Apa kabar minak muari sunyi sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun minak muari Bang Medi Irawan ngancak minak muari dalam acara nemu nyimah sampai di pukul 11 silakan on the way langsung telepon si kami di 0721255112. Halo.
2: Halo.
1: Api kabar Bang Senen?
2: Selamat
1: malam. Ipas nian di ulang tahun niku ya Bang. Ini kan hari Senin, ulang tahun berarti niku. Lagi di Ipa niku Bang. Di bahan ya. Payu lagunya si Ipa Bang, Wat Hajat Mak Sampai Ziapaku, Hilane Yopi Adam, Saya Lagi Nawai Maju Winda.
2: Gila ne.
1: Hah? Gila. Payu kita.
2: Bunda kau sudah bayar, semoga sehat. Mama Gila sudah kembali. Dengan waktu pendam. Ini kuda panggung ini yang berjuang untuk tambah nafsu timo jadi yang suara kirim kejuaraan tinggi di pergerakan mungkin pulau putih dan salah jawabnya kasih kata kami mama kunci datu atin kejadian makasih
1: lagi
2: kalau ini kesihatan
1: amin amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ya gua Bang Senen. Saya dari Sukabumi, Wak Datu Atin. Assalamualaikum Datu.
3: Waalaikumsalam Bang Medi.
1: Ya.
3: Selamat siang.
1: Selamat dawah. Apa kabar tuh, sehat tuh?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sokok ki badan. Ki badan. Api sih mak sehat kantung nih.
3: Kok tahu?
1: Tahu dong orang sama. Oke deh. Lagunya si Ipa tuh Wah Hajat Mak Sampai Hila atau Nawai Maju tuh?
3: Nawai Maju ya.
1: Nawai Maju ya Pak Yogi. Kirim salam tuh silakan.
3: Salamnya lamunihan nji si di suka dan akam juga nah. Aduh, pokok pertama nji jak raden mat di suka dan akam muan di impres suka dan akamune. Malupa mone nakan umrah di Sukadana Hamone. Bang Bahar kepala lingkungan 1 Sukadana Hamone. Bang Basir di Pasar Tani. Malupa mone Kang Maman di Palang Besi. Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Wo Putri di Wai Halim Jamaudo. Mama Pungki di Darussalam. Malupa mone Minanwati di Serengsem. Salam Angkon. Bu Ros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Malupa Mone Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Teluk Betung, Bang Nurdin di Pulau Sabesi, Malupa Mone Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Malupa Mone Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Mama Irin di Gunung Batu, Hamzah Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Juragan Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Seunyine Gawong Medi.
1: Yo.
3: Assalamualaikum tabibku.
1: Waalaikumsalam ya pun terima kasih Datu Atin saat menentukan gabung. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Topan.
4: Api kabah nih Bang Medi Rawan.
1: Sehat alhamdulillah niku apa sehat kodo.
4: Alhamdulillah sehat unyi nih.
1: Alhamdulillah.
4: Ane. Makin lah Bang Medi. Bang Medi sehat ya.
1: Iya alhamdulillah.
4: Api lagu nih Bang Medi.
1: Lagu newat Hajat Pak Sampai Hila Jema Nawai Maju.
4: Nawai Maju ikutan Datu Atin.
1: Iya.
4: Salamnya si Unyi nih Bang Medi, cuman lagi agak sibuk sambil dengis nih RRI Pro 4 Bang Medi.
1: Siap.
4: Spesialnya jamaah Bang Medi keluarga. Oh iya dulu. Makasih Bang Medi ya.
1: Yo.
4: Assalamualaikum tapi pun.
1: Waalaikumsalam ya pun lagi hituk pokoknya si Topan ya, tapi tetap meluangkan waktu untuk telepon dalam acara nemu nyimah. Wa Putri assalamualaikum wo.
5: Waalaikumsalam.
1: Sehat. Alhamdulillah wo sehat kode wo.
5: Sehat, alhamdulillah.
1: Lagi di IPA, wo.
5: Jujur.
1: Di Wai Halim. Halo, wo. Nah kan, berarti lagi daerah wa susah sinyal. Halo, wo. Nah, lebon suaranya wo Putri. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Pendi, apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah,
1: sehat. Sokoh kita.
2: Apa lagu nih jadi?
1: Lagu nih wak hajat mak sampai, wak kila di mana wai maju.
2: Nawai maju lah orang.
1: Payu kita kiam salam nih.
2: Salam nih, pakai nih topan ya. Senin ya, di mana aja ya. Kita Bang Narawi ya. Jema Bang Darson ya, jema Bunda Salma, Bunda Rosi di Surabaya ya. Jema Minan Wati di Surabaya, jema Nabila di Waduni ya. Jema Nama Nabila ya. Jangan ikut ya, di Jambi ya, jema Aduh, kita menerai lagi ya.
1: Terus?
2: Kata lagi ya. Dan ini ya, Bunda Bunda ya. Itu ya, Bunda Bunda. Dan ini Mama Bila ya, Bunda. Keluarga ke saya di kerja suka ke Bindung ya. Kemudahan napan-napan ke saat ini ya. Saya juga di kerja suka ke Bindung ya. Mudah-mudahan Bunda ini lagi ya. Apa lagi ya? Di LCD ya, ini ya dipanjang lah di ini. Cuma dagangnya ya. Cuma ini negara media.
1: Iya.
2: Apa kena di selamat juga. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pendi, terima kasih kan untuk kan gabung juga di kesempatan Kani Sinji. Wah, Putri Jeno, teleponnya ketutup. Kenapa wo lebon sinyalnya wo? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya, ajak siapa nih?
6: Ajak Putra Jawa, Bang Medi.
1: Putra Jawa, pikabak niku, sehat.
6: Alhamdulillah, sehat.
1: Sopoh
6: Bang Medi, usan punya kudo.
1: Alhamdulillah, sehat. Sehat juga.
6: Alhamdulillah. Bang Medi, ajak kudo kalau maga request lagu iji, Bang Medi.
1: Lagu nih, kadu wat hajat mak sampai. Kila jemana wai maju.
6: Oh iya, aduh nutupan.
1: Nutupan ya, payu kita.
6: Pengen aku kon waktunya agak ngekilo lagu atang-atang.
1: Waktu nih ya aduh. Siap.
6: Ya aduh. Hanya api single-single bakas ini nih gak Bang Medi.
1: Iya. Yeah.
6: Tanpa terkecuali. Oke Bang Medinya, terima kasih waktunya Bang Medi ya. Selamat menjalankan tugas di meja kita sampai tuntas. Ya aduh kan gak Bang Medi. Assalamualaikum tabibku.
1: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih juga gua Putra Jawa. Coba wa Putri ya. Halo. Halo,
5: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Kedengian deh.
1: Kedengis. Dino kok putus?
5: Pada sinyal lalu yo. Harus ngebeli pai kita wa yo.
1: Oh,
5: harus ngebeli sinyal painya aja. Ngebeli ini di pasar tani.
1: Pasar tani.
5: Jama Pak Basir. Waktu ini kadu mepet,
1: iya. Gue
5: kilo-kilung baca ke WA gawo.
1: Siap.
5: Bakal Medi ini sehat selalu. Salam jaman akan dayo.
1: Oke.
5: Jamawati Tian. Tabi pun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya Putri. Terima kasih Wa Putri juga kadu nutukan gabung. Berikutnya Nji Api Tabi pun. Ya pun, wo kirim salam nih ya dek. Makasih semangkung nih. Salam gua Edo, Topan, Bajar wo, Datu Atin, Nurdin, kemudian Atin Bolo-Bolo, Bang Hamham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, ini Pulpa dan Sunyina, saya lagi monitor. Salam angkon kemuakhir aja wo dan udah di WH5. Makasih ya dek. Sama-sama ya wo, terima kasih juga. Kado ke WhatsApp, kado telepon di 0721255112.

0: langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah, dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Minamwari, dua warga desa Tanjung Kerta, kecamatan Wairilau, Pesawaran menjadi korban kecelakaan beruntun di Jalan Raya Puncak, Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan telah dimakamkan di kampung halamannya pada Sabtu malam. Kepala Desa Tanjung Kerta, Jamaudin, mengatakan jenazah Mulyadi dan Melia tiba di desa sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan setibanya di rumah duka, keduanya langsung disalatkan dan dimakamkan secara bersamaan. Prosesi pemakaman berlangsung dengan dihadiri sejumlah besar warga Desa Tanjung Kerta. Warga turut datang ke rumah duka untuk mengikuti salat jenazah hingga mengantar kedua korban ke tempat peristirahatan terakhir. Jamaudin mengatakan kehadiran masyarakat terlihat sejak pelaksanaan salat jenazah. Warga berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir sekaligus menyampaikan dukungan kepada keluarga korban. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mendeteksi ada 187 titik panas hotspot di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Ratusan titik panas berdasarkan hasil pemantauan satelit yang diperbarui hingga Minggu 23 Agustus pagi. Koordinator Data dan Informasi BMKG Lampung, Rudi Haryanto, mengatakan data ini merupakan hasil olahan citra satelit Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA-20 yang dipantau oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 dan Raden Inten 2 Lampung. Rudi mengatakan ratusan titik panas terpantau dari hasil pengamatan satelit sepanjang Sabtu. Anda jumpai Wakca pukul 11, Tokop Tunggamoloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Budaya Lampung Ham Putungga dalam launi dawakani suasana kani Senin dia di 24 Agustus 2026 pagunya masa Medi Irawan ngecek Mena Muwaki togo benar di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat dawah gue Mena Muwaki tentu nih Ham haga tering sekolah lagu-lagu pop Lampung. Saya tentu nih sikam hadir ke gue Mena Muwaki dan lupa dengis kok sikam di FM walu-walu 0,5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kibuka web saja mas streaming sikam ya di www.rri.co.id. Yeah.

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil? Bila? Bila?
1: Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
0: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau, Bila. Bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya, Bu.

0: Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
1: Awalnya hanya ikut-ikutan. Sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
2: Ya Allah, podok huluku kani hinggi. Bang api-api sih tetap beli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah kodonya ada yuk. Malah cakak unyin-unyin tergasa.
3: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tergeret debi kani. Soal kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
2: Anaknya jabit warung. Mit warung ni minah cakak unyin kegani. Mit warung sadia cakak munih kegani. Ajo ke masak. Medi unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulung ya Allah.
3: Di kuma belanja kodo di koperasi merah putih nempak pemerintah dusun doni kunjung.
2: Api-api mau nih koperasi merah putih. Apa cerita nendok kita?
3: Sina koperasi desa merah putih na program nasional jak pemerintah. Guna ngediriko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
2: Api mau nih fungsi ini koperasi sina. Dacok kodo ngehepang ke papan horek ko.
3: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kan lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa. Nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
2: Walah.
3: Ya, apa sih sana? Bapak, kuantak kopah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Medi, di balik kok met, aca pihakannya di mak kuliah, ia terlalu lepas sekolah. Oleh kek, ini kuliah buah ringi-ringi sekolah, cak ia mawat. Mak sehat, kuda lekok api-api, met.
2: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kuol di Sabah dulu di cemak kek-kek, nih.
1: Caknya pok kuol,

0: sangun iyo presiden kadu uwat segala-gala kadu uwat masa iyo anak mo kada kayang tulang kuol juga hinggal kani sekolah
1: mengada duit nanya nyanyi masakat lo ya Allah ngina ni hando ke monjio
0: ya Tuhan lainnya ngahina medinya kan sekedah nanya ki uli mangada duit na lain alasan medi pemakita hiji gantala monian program medi seperti pihak jemaah masyarakat semurang mampu sekolah ko anak mo mi sekolah rakyat kisah mau ada

0: program pendidikan berasrama yang dodeg dalam sekolah rakyat. Nah, hingji gratis, Medi. Hingji jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahteraan berprogresi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA, nyak. Lumayan mana, Jio.
0: Hamdata lagi. Lepan untuk nyak. Hamdaftar apa? Hamdaftar kok anak memidik sekolah rakyat. Jangan sampai anak mumak sekolah. Teman miskin, teman miskin.
2: Pro 4 FM, suara budaya.

Tapi minamuari di papun minamuari berada pagun di Pro 4 FM Suara Budaya Lampung di kesempatan Hani Sinji. Sigami informasi ko minamuari bahwa senaya 200 telu titik panas atau hotspot terdeteksi di sejumlah wilayah provinsi Lampung. Kondisi Sinji jadi peringatan guna ningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BMKG melalui Stasiun Meteorologi Raden Inten 2 Lampung per 24 Agustus, Kabupaten Mesuji menjadi wilayah dengan temuan titik panas terbanyak yang mencapai 57 titik. Selanjutnya Waikanan ada 36 titik, Tulang Bawang 27 titik, Lampung Tengah 19 titik, dan Lampung Utara 16 titik. Tulang Bawang Barat 15 titik, Lampung Selatan 14 titik, Pesisir Barat 6 titik, serta Lampung Timur dan Pesawaran masing-masing ada 5 titik. Sementara Kota Bandar Lampung, Lampung Barat dan Tanggamus masing-masing terdeteksi hanya 1 titik panas.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
2: Ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian

Masih di Perempat FM Suara Budaya Lampung Minang Muangi. Aduh, pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Dan Pak Gun juga jemaah lagu-lagu daerah Lampung, khususnya pop-pop Lampung, saya dihadir kok di kesempatan Kani Sinji. Pak Gun juga jemaah terkait jemaah Uat Nehwa 100 titik hotspot terdeteksi di Provinsi Lampung Minang Muangi. Jadi memang hotspot panas Inji rata-rata di Kabupaten Kota Uat. Memang yang paling sedikit itu ada di Bandar Lampung, Lampung Barat dan Tanggamus hanya terdeteksi satu titik panas. Sementara untuk di Mesuji ini yang paling banyak ya Minak Muaki. Jadi mencapai 57 titik dan BMKG menghimbau semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga memperkuat langkah pencegahan terutama di wilayah yang memiliki konsentrasi titik panas yang cukup tinggi.

0: memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumbai ringkit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selamang jengsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif floral bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jengsarat, yaitu selempang sejenis dengan songket yang diselempangkan dari bahu kanan ke pinggang kiri.
1: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus

0: Mesia.
1: Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Wakca jam 12.
4: Mina Muari, aksi penyampaian aspirasi bertajuk tolak LGBT digelar komunitas Lampung Peduli Umat di pusat kota Bandar Lampung pada minggu kemarin. Ratusan massa aksi berjalan dari Masjid Taqwa menuju Tugu Adipura sebelum menyampaikan sejumlah tuntutan yang mereka tujukan kepada pemerintah, mulai dari penguatan perlindungan keluarga hingga pencegahan promosi LGBT yang dinilai menyasar generasi muda. Peserta aksi mengenakan pakaian hitam putih sembari membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap LGBT dan balon berwarna orange. Selama long berlangsung, arus massa mendapat pengawalan aparat kepolisian agar kegiatan tetap tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan. Informasi yang terakhir, semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terasa kian istimewa di lingkungan BPD Persatuan Tuna Netra Indonesia Pertuni Provinsi Lampung. Ada 65 penyandang tuna netra dari berbagai kabupaten kota mengikuti serangkaian lomba yang digelar Pertuni Lampung dengan penuh antusias. Kegiatan berlangsung meriah di SLB Bina Insani Bandar Lampung pada hari Sabtu 22 Agustus mempertandingkan 3 cabang utama, lomba memasak, catur, dan gapleh. Bukan sekedar ajang kompetisi, kegiatan menjadi panggung pembuktian bagi para anggota Pertuni untuk menunjukkan kemandirian dan juga potensi diri. Antecapai wakca pukul 12, tukup tengah moloh di wakca selanjutnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
1: Ya Allah, podok huluku kani hinggi. Bang api-api si ketebeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat ku masuk lah kodonya aja yuk. Malah cakak unyin-unyin kegasa.
2: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tenggeret debi kani. Soal kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
1: Anaknya jabit warung. Mit warung ni minah cakak unyin kegani. Mit warung sadia cakak munih kegani. Aja ke masak. Medi unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulung ya Allah.
2: Di kuma belanja kodo di koperasi merah putih yang pemerintah dusun doni kunjung.
1: Api-api mau nih koperasi merah putih apa cerita nih kita?
2: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah. Guna ngediri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa ke kelurahan susi.
1: Api mau nih fungsi ini koperasi sina. Dacok kodo ngehepang ke papan hore ko.
2: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
1: Walah. Ya aku masih senang.
2: Lapa, kuanta aku pah. Lapa, lapa, lapa, lapa, lapa.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Selamat dawah, gue Minam Wakis Unyi Indonesia tentunya tetap setia ngedengis Kopro 4 FM sambil menikmati suasana beristirahat di suasana dawah Kanisinji ya. Sambil Minam Wakis Jeno lagi kerja terusnya jam istirahat sambil menikmati suasana santo siang atau juga menjalankan ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan lagu-lagu saya dihadirkan di Kopro 4 FM dapat menghibur Minam Wakis Unyi nih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

0: Samwari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Ngingak ke

0: menunggu kenyit diengok luwet, pulih budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu gak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau gak mau divaksin?
2: Oh gitu ya bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Yaudah deh, gak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
3: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talang. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sekebo lagi sih kamu agak bergabung Mi Pro 4 RRI Jakarta untuk acara Suara Bude Nusantara bersama dengan RRI Pro 4 Yogyakarta. Topik yang diangkat adalah penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan bersama narasumber Dr. R. Bima Slamet Raharja SSMA, dosen tetap Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa, Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Minak muaki. Tetap di Pro 4 FM RRI Bandar Lampung, Suara Bude Lampung.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

Festival Kampung Tugu dalam rangka hari ulang tahun ke-279 Gedung Gereja Tugu di Jakarta Utara pada hari ini. Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus menjaga kerukunan masyarakat. Festival yang digelar Ikatan Keluarga Besar Tugu dan GPIB Gereja Tugu itu juga menjadi wujud kecintaan warga terhadap Kampung Tugu serta upaya merawat sejarah kawasan. Ketua Majelis Jemaat GPIB Gereja Tugu Pendeta Yosef Bates dan Ketua Ikatan Keluarga Besar Tugu Rensi Poluami Hills mengatakan masyarakat bersinergi melestarikan gedung gereja yang menjadi ikon dan saksi sejarah Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya transfer pengetahuan budaya kepada generasi muda untuk memperkuat pelestarian budaya di Jawa Timur. Dalam keterangan resmi di Malang pada minggu kemarin, Kofifah mengatakan regenerasi pelaku budaya harus menjadi kunci agar seni tradisional tetap hidup dan berkembang sesuai zaman. Ia mendorong penguatan ekosistem seni dan budaya melalui ruang berkarya, peningkatan kapasitas, serta akses ekonomi yang terhubung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari,

Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perompak suara budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema Penguatan Bahasa Daerah, Tantangan dan Pembiasaan. Nah, itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, Assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas
1: ya. Seperti jadi, biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, ngaten jih.
1: Amin. Siap. Amin. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita, tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Pak Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke deh, baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah itu kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp, begitu ya Bang Noel?
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima, boleh dimulai.
2: Terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini Pak Bimo di Suara Budaya Nusantara kali ini, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu Nji.
3: Iya.
2: Nah, monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita, yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Nah, itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan apa ini, bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti itu Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu, mungkin sampai hari ini ya. Namanya juga pengamatan empiris juga. Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga. Ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, anak juga banyak, anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar.
2: Oh, masih SD juga
3: ya? Masih di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu, ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa.
3: Iya. Nah, itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang apa bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa.
4: Jawa
3: berarti kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
4: Malah bingung sendiri itu
3: benar-benar.
4: Iya. Jadi tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu Pak Bimo aja. Karena itu dia kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah khususnya kalau di sini bahasa Jawa bahasa seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu? Jalan keluarnya seperti apa itu Pak Bimo?
3: Jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan. Kemudian diajak juga ya kembali lagi ya karena dasarnya adalah bagian pembiasaan, diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat.
4: Ya.
3: Nah, ini yang sering sekali terjadi itu bukan masalah benar dan salah tetapi bagaimana ini ketepatan dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat
4: ada tingkat tuturnya,
3: jadi masalah itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah ini sampai untuk tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang, kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, pilih lagi mungkin di era-era, bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu, mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan, yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Tapi sekarang Kromo Inggil saja sudah apa bias ya mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak
4: lumrah seperti itu.
3: Sudah lumrah. Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performa atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi.
4: Sudah berusaha juga ngoten,
3: sudah berusaha secara optimal, apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kalau di Kamis atau
4: Kamis
3: apa?
4: Ngoten nggih. Kalau di Jogja sendiri nggih.
3: Kamis pon.
4: Kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa
3: kan bahasa. Nah, nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak?
4: Ataukah hanya sebatas yang guru-gurunya saja seperti itu nggih?
3: Iya.
4: Tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya nggih tentunya untuk membiasakan tadi nggih pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu nggih Pak Bimo nggih. Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa nggih tingkat tutur tadi nggih, ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri nggih. Yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin nggih. Karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu nggih Pak Bimo aja, biasanya tuh ada rasa takut, nah takut dan juga mungkin canggung, karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ah ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Ya. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu apa bingung untuk menggunakan, itu yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak, misalnya kalangan generasi muda, mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok. Tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan. Pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas? Ada mungkin juga dengan lagu.
4: Oh, lagu. Kalau
3: misalnya dengan anu lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa toh kata-kata ini. Kemudian mereka ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener.
4: Nah,
3: itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada, apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar.
4: Belajar ya.
3: Bukan kemudian tiba-tiba dia bisa akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya nun sewu sama saja, mungkin kita akan belajar bahasa apapun misalnya, kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Yaitu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah.
4: Misalnya, lebih asik juga ya, mungkin
3: asik. Dengan konten itu kan cukup sekarang orang-orang belajar dengan konten kan Mas?
4: Sudah banyak juga ya.
3: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa. Terutama bahasa daerah.
4: Terutama bahasa daerah.
3: Betul.
4: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi, Pak Bin. Karena memang mungkin, ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kala juga ada rasa takut, misal disalahke kayak Pak Bin. Itu gimana kok orang Jawa kok belum seperti itu, tapi nyun sewu ini, Pak Bima, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin para orang tua juga, agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu Pak Bim?
3: Betul sekali Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah. Dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya, dan lain sebagainya. Nah itu yang menunjukkan, nah ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik. Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa, yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil, apa kalau ada anu ikut diweden-wedeni atau ditakut-takuti. Anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Mm-hmm. Jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum. Ada penghukuman. Kamu bodoh. Oh, kamu tidak pintar, kamu tidak punya peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing dan sampai mana dia akan menjangkau itu. Bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu dengan orang yang lebih tua saja kan tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan?
4: Yeah, sudah beda-beda aja.
3: Ya, kalau adik tidur, adikku turu. Misalnya untuk orang tua itu kan bapak, ibu, sare. Jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik. Dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan bapak ning ndi mas, bapak turu. Nah itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung ada pembiaran ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kontrol itu ada pada masyarakat sendiri sebenarnya. Atau memang perlu, yaitu tadi kita sering sekali harus sering untuk memberikan edukasi ataupun kemudian sosialisasi yang tidak cukup berhenti pada satu titik atau tapi harus juga terus sampai kapan targetnya? Ya namanya target untuk bahasa, menurut saya tidak ada batas untuk target bahasa. Ini
4: terus menerus saya
3: tekan terus menerus
4: ya, Pak.
3: Ya itu bahkan sampai nanti sudah tua pun juga pasti akan punya kendala untuk menyampaikan sesuatu itu atau dia sulit. Nah itu juga wataknya, salah satu wataknya mungkin bahasa daerah itu kan ada yang wataknya dia berani, ada yang wataknya dia sungkan, ragu-ragu untuk menyampaikan. Kita lihat di bahasa Nusantara itu cukup banyak, ada yang dia secara frontal dia juga berani, ada yang secara watak
4: memang itu tadi dengan wataknya agak sungkan.
3: Nah itu bagian-bagian yang mungkin termasuk itu juga.
4: Ya. Jadi memang harus dimulai dengan kesadaran secara individu bahwasanya kita itu sama aja untuk selalu belajar dalam berbahasa tadi, ya, karena bahasa tadi bisa untuk dalam arti pembiasaan tadi, ya,
3: pembiasaan.
4: Pak, betul. Ya. Kalau tadi juga kan menyinggung dari keluarga mungkin tadi juga, ya, Pak Bima, ya, bahwasanya hal-hal mungkin yang tadi dicontohkan Pak Bimo ada yang sesuatu yang benar ataupun salah tadi dibiasakan seperti itu,
3: dibiasakan.
4: Kalau sejauh mana kalau peran keluarga sendiri di rumah seperti itu dalam membangun kebiasaan berbahasa daerah sejak dini seperti apa, Pak Bimo?
3: Oh iya, kalau ini misalnya mencontohkan di beberapa keluarga, ya, ada yang dia mengajak anak ataupun mengajak anggota keluarga itu juga untuk menggunakan bahasa Jawa, penggunaan bahasa Jawa yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita melihat yang mau kita sasar, katakanlah misalnya seorang anak, ya, itu dia akan melihat dan mengamati bahwa oh ya orang tua saya itu melihat bahasa, menggunakan bahasa seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk menyampaikan, menanyakan kepada dia ataupun mengajak komunikasi dia dengan menggunakan bahasa daerah dengan sederhana. Misalnya kalau misalnya di rumah itu ada yang juga bertingkat, ya, ada yang juga diajari misalnya harus dengan kromo inggil itu ada juga yang memulai itu dengan ngoko. Nah kalau dengan ngoko itu memang ini agak cenderung berbeda karena tingkat bahasa Jawa ngoko itu pun itu kalau kita lihat di masing-masing keluarga itu juga berbeda. Misalnya keluarga yang misalnya tinggal di daerah perkotaan yang cukup ada tinggal bisa bertemu dengan lain cukup akan berbeda dengan bahasa Jawa ngoko yang itu muncul nanti ada di wilayah-wilayah suburban. Di wilayah desa, di wilayah apa. Cara mengomunikasikannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa mendudukkan posisi, kalau misalnya kayak di desa itu saya sering mendengar juga, ya, kalau misalnya kata mangan itu kata mbok wis mangan, tapi sebenarnya kan bahasa ini kan menjadi umum di wilayah itu. Tetapi ketika dia dibawa ke kota, ketika mengatakan bu wis mangan, itu menjadi bagian yang loh kok mangan, nah itu kan kata mangan juga misalnya harus disesuaikan. Nah artinya bahasa di situ juga belajar juga penyesuaian terhadap kebahasaan itu. Nah kalau misalnya saya seperti di rumah itu mengajari anak saya dengan menggunakan saya mengomunikasikan bahasa Jawa ya saya pakai, bahasa Indonesia juga saya pakai. Okay, tetapi iya, pada ranah tertentu, Mas. Misalnya saya tidak mencampurkan bahasa salam dalam satu kalimat utuh itu, misalnya harus ada bahasa Jawanya. Tetapi yeah, ada di satu sisi, di, misalnya ini di keluarga saya sendiri, yeah, saya menggunakan total dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi bila mana saya menggunakan bahasa Indonesia, saya akan murni menggunakan bahasa Indonesia.
4: Mm-hmm. Jadi itu, memang sudah ada porsinya sendiri ya, kan tadi?
3: Untuk porsinya sudah ada sendiri. Mm-hmm. Tapi ini kembali lagi, ini menjadi bagian yang subjektif untuk bisa kita pelajari.
4: Laras.
3: Ya, tapi misalnya ada juga penelitian yang dilakukan di teman-teman di psikologi, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, memang sebenarnya penggunaan bahasa itu yang lebih tepat untuk belajar satu bahasa dulu, mm-hmm, sebelum nanti dia beranjak untuk belajar bahasa yang lain. Karena anak itu nanti cukup cepat sekali untuk menyerap banyak kosakata. Dia bisa menirukan cukup banyak. Tapi kalau nanti dicampur-campur, itu yang akan terjadi adalah kebingungan.
4: Nah,
3: nanti di umur-umur tertentu, di usia tertentu, dia akan kebingungan untuk merangkaikan misalnya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan dengan menggunakan katakanlah bahasa Indonesia. Nah, dia akan kebingungan, apa ya bahasa Indonesia, apa ya bahasa daerahnya. Itu yang terjadi sekarang, Mas.
4: Karena ada kebiasaan untuk mencampur-campur tadi, mungkin ya, seperti itu.
3: Salah satunya itu.
4: Salah satunya itu ya,
3: mencampur-campur bahasa itu.
4: Ya, jadi memang bisa dikatakan juga gini, Pak Bimo, bahwasanya kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bimo, ketika di kota seperti dan juga di desa ya, tadi kan ada walaupun sama tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya loh kok seperti itu kok kurang sopan ya, seperti itu ya. Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon kata nih, kesepakatan saja yang disepakati di suatu daerah itu nih.
3: Betul. Betul.
4: Jadi memang ya bahasa tadi tidak perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi ya, untuk selalu berbahasa Jawa saja.
3: Ya.
4: Karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi ya, kalau di sini.
3: Betul.
4: Dengan kata itu tidak apa-apa, kalau di sana mungkin seperti apa kurang seperti apa seperti itu nih
3: mungkin nih. Betul.
4: Jadi memang itu tadi.
3: Ya.
4: Jih, kalau juga di era digital mungkin Jih, Pak Bimo seperti sekarang ini Jih, bagaimana persaingannya juga kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu Jih. Bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri kalau di media sosial?
3: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial karena bahasa, kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented kan Mas. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu. Di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga.
4: Ya.
3: Sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak ruang-ruang misalnya kalau misalnya di bahasa di media sosial kita masukkan ke konten ke media sosial sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya perannya ataupun kiprahnya di media sosial dengan banyak misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah tertentu, itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak. Kalau kita bisa melihat saja mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa, itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya. Dan dia di situ followersnya cukup banyak. Dia memunculkan misalnya mungkin kalau saya sebut merek saja misalnya yang Lonto Kampung itu ya.
4: Lonto
3: Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan, ya itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Londo Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain, ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran ya katakanlah kalau misalnya di di radio ini masih sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga kan, berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan, misalnya kalau kita merujuk ke misalnya undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah itu kan. Itu kan menjadi kewajiban kita bersama.
4: Yeah.
3: Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif, sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang
4: lain mungkin itu,
3: dengan bahasa yang lain, yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas.
4: Ya.
3: Ada, tetapi sifatnya cuma sudah hilang, jadi terbatas.
4: Jadi terbatas itu.
3: Ya tadi. Betul, karena bahasa itu tadi kita sudah tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
4: tidak membiasakan lagi,
3: tidak membiasakan lagi, akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup segan mati tak mau nanti dia kelamaan
4: dan akhirnya mungkin hilang sebelum
3: nanti bisa terjadi ini.
1: Betul, baik. Mas Gilang dan Pak Bimo, sepertinya masih banyak pembahasan yang perlu dibahas nih, dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi kita kita harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya di Jakarta. Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812 1124928 atau di telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa Mas Gilang?
4: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895014410066. Begitu, monggo.
1: Ya, begitu. Baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya, tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: produser teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
9: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskiel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta. Serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu?
10: Oh, sudah ada aja.
9: Iya.
10: Kenal aja, monggo.
9: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
11: Selamat siang Pro 4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro 4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Bimo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
10: Selamat siang.
11: Nah, ini menarik nih tadi Bang Noel yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimowa, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit. Apa sih tantangannya gitu? Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu kamu harus bisa ngomong Indo supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang lalu ada pelajaran bahasa Sunda dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit. Ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih mau. Kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis, nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia, bahasa nasional. Ini yang mesti kita cermati, bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju. Dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009. Ya itu. Nah, tapi kalau kita ngomong, yuk kita makan keju kayaknya kurang pas. Tapi lebih pas lagi, yuk kita makan singkong keju. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya? Ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh. orang Swedia aja bisa apa namanya bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Noel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Hasan tadi, J, luar biasa.
9: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang,
2: Jih, mungkin monggo yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon, Jih.
9: Ya.
2: Monggo, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
12: Saya Nusantara.
2: Iya, selamat siang.
12: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
2: Sugeng siang. Ya, ini dari siapa ini?
12: Dengan Cik Gurian.
2: Wah, Cik Gurian. Selamat siang, Cik Gurian.
12: Kabar Berani Wati, namanya Mbak Dina.
2: Iya.
12: Pak Wawu sudah pensiun.
2: Silakan, silakan, Cik Guria.
12: Ya kan, sekarang pernah di Jakarta. Halo Bang Noel.
9: Siap.
12: Ya, ke Yogyakarta.
9: Iya.
12: Makan bapianya. Cuk. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
2: Saya juga. Terima kasih Bu. Selamat salam kenal juga.
12: Bima ya, Pak Bima. Yeah. Selalu selamat terus ya Bapak ke IC.
2: Doanya Bu. Terima kasih.
12: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga Mama ini ya anak ABRI gitu dari Kalimantan, tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah, jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantangan besar lah, akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
2: Betul.
12: Nah ya Pak Selamat ya Pak.
2: Iya.
12: Nah, saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah nih Pak? Ini kan bahasa daerah kadang-kadang kan. Kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa, Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
2: Itu Ji.
12: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya.
2: Iya Bu. Amin.
12: Nah,
2: saya kita suka nanti.
12: Jawa sedikit saja Pak. Kalau ucapan katanya mohon dimaafin ya.
2: Oh iya, monggo Jigo.
12: Monggo. Sebenarnya pantun daerah iki lho. Ucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca ini. Nah gini, esok-esok di pantun pembiasaan atau pembiasaan nih. Esok-esok muncul banyu ungu-ungu. Nah, kalau ini ingkuri oma, ayo padangu gemi bahasa ibu supaya budayane tetap
2: Sumringah. Luar biasa.
9: Luar biasa Cegu memang ya. Oke.
2: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cegu Ria tadi, J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan, J, dan juga Cegu Ria tadi, monggo.
13: Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih toh, bersemangat semua ya itu Pak Hasan dan Cegu Ria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayak harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia dan kita pakai bahasa Indonesia itu, toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa, dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
2: Dan itu pasti.
13: Dan itu pasti. Ya. Sekolah, dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya, kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya. Sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non-formal, itu nanti. Kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa literatur bahasa Indonesia, apapun itu bisa bahasa Indonesia. Dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cek Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup apa bisa dikenang, cukup bisa dikenal, cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini enggak bisa dipisahkan karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata, kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya, tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan, itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar, di kacamata orang luar melihat Jawa, sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
14: Budayanya, gitu.
13: Betul. Itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevannya ya karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu kalau kita keluar, pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita. Keibuan kita itu apa? Bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana? Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang Bang Noel juga ya. Itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara merat, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang yang lain gitu, yeah, Mas. Yeah. Itu.
2: Oke. Okay. Jadi memang itu aja pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi, yeah, karena yeah, sekaligus juga akan dari budayanya sendiri. Ya.
9: Betul, ya, betul, betul, betul. Oh, okay. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih. Ada Mas Wahyu di Cibubur. Ya. Ini Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta, yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur. Mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini.
13: Ya,
9: baik, silakan ya, Pak Bimo.
13: Pak Bimo. Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa. Di Jakarta saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang, itu tadi kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan. Gitu.
2: Okay. Punya semangat yang sama aja.
13: Punya semangat yang sama.
2: Dan juga kebiasaan itu tadi untuk kebahasaan aja.
13: Ya, iya, mungkin sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya. Bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
2: Begitu aja, untuk mencerminkan budaya kita.
13: Ya, mencerminkan budaya kita.
2: Jadi terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu Bang Noel.
9: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya, pertanyaannya bersemangat gitu ya. Cuman karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi. Lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya. Sehat dan sukses selalu pokoknya.
2: Sama-sama Pak Noel, terima kasih. Baik. Salam untuk di sana.
9: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik. Itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Nol pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang.

Kontingen PWI Lampung menargetkan medali emas dari cabang olahraga biliar pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional Perwanas 2027. Target mulai dipersiapkan dengan mewujudkan Afrizal sebagai manajer tim. Ketua PWI Lampung, Wira Hadi Kusuma menyerahkan surat keputusan kepengurusan kepada Afrizal di Balai Wartawan Haji Solfian Ahmad di Bandar Lampung. Wira Hadi Kusuma menilai kesempatan menjadi tuan rumah harus dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi, persiapan atlet perlu dilakukan sejak dini agar Lampung mampu bersaing dengan kontingen lain dari daerah lainnya. Informasi yang terakhir, Karang Taruna, Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, menggelar aksi penggalangan donasi untuk membantu Agustina, warga Gunung Sangkaran yang tengah menjalani perawatan akibat penyakit kanker. Aksi sosial ini dilakukan pada Minggu 23 Agustus dengan melibatkan jajaran pengurus Karang Taruna, Kecamatan Belambangan Umpu, serta pengurus Karang Taruna, Kampung Sekecamatan Belambangan Umpu. Agustina menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Bandar Lampung, dan kondisinya mendorong Karang Taruna untuk hadir memberikan dukungan sekaligus membantu meringankan beban Agustina dan juga keluarganya. Anda capai wakca pukul 14, tokop tunggal moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: awalnya hanya ikut-ikutan. Sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
1: But, kau masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
2: Ih, kamu kayak nggak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak, tahu? Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
1: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
3: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Perempat FM Suara Budaya Lampung Minamuahi, sudah pukul 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Medi Irawan yang menemani Minamuahi dalam acara Launi Dawakani. Dan hari ini kita mau ngobrol terkait dengan obrolan Dawakani moderasi beragama. Topik yang diangkat adalah Maulid Nabi Muhammad SAW meneladani akhlak menguatkan iman. Karena memang kita tahu besok di tanggal 25 Agustus 2026 ini adalah tanggal merah ya. Jadi ini adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di ujung telepon kami bersama dengan Ustadz Ahmad Andri. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Muftadiin As-Sukwani Kaliawi Persada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Minak Muaki boleh tanya sama beliau kalau mau on air melalui telepon 0721-255-112. Kalau mau kirim WhatsApp boleh 0811-720-9885. Kita sapa dulu Pak Ustadz yang sudah siap ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Andri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Bang Medirawan.
1: Iya, sehat. Sehat alhamdulillah. Ya. Gimana kesibukannya apa ini, Pak?
2: Untuk kesibukan sela-sela di kegiatan seperti biasa. Mengurus kegiatan anak didik santri serta memang memenuhi dari beberapa undangan yang sifatnya untuk mengisi daripada kegiatan acara-acara yang bertepatan dengan memang momentum di peringatan Maulid Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bang Medi.
1: Baik, tema kita juga cukup menarik nih, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneladani akhlak dan menguatkan iman. Begitu mungkin bisa disampaikan secara singkat dulu nih Pak Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, silakan Pak Ustadz.
2: Ya, untuk Bang Medi Irawan serta seluruh pendengar RRI Perempat di mana saja berada, perlu kita ketahui bahwasannya kata maulid ataupun maulud dari substansi suku kata ataupun esensi dari pengambilan suku kata itu kan berasal dari kata walada yuladu walidun. Jadi ketika kita menisbatkan dengan membahasakan maulid berarti satu sosok yang tentang perjalanan waktu dan tempat kejadian dilahirkannya. Kalau maulud itu tentang sosok siapa yang dilahirkannya. Kenapa keberadaan kita harus begitu antusias untuk memperingati maulid ataupun menyambut tentang perayaan maulid Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena memang ini adalah satu bentuk syukur kita. Kita terlahir ke alam dunia menjadi umat akhir zaman, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana memang diutusnya beliau itu sebagai sosok uswah dan qudwah serta menjadi rahmat dan kasih sayang, bukan hanya sebatas untuk manusia saja ya Bang Media, akan tetapi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat serta kasih sayang untuk seluruh semesta alam. Hingga pada akhirnya ya ini adalah satu bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bergembira menyambut tentang lahirnya Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik. Baik Pak Ustadz, kemudian sebenarnya kapan sih Nabi Muhammad itu dilahirkan Pak Ustadz?
2: Ya, sudah sama-sama kita ketahui ya, ya bahwasanya keberadaan Rasul untuk lahir dan wafatnya itu di hari serta di tanggal yang sama Bang Medi. Jadi beliau lahir di hari Isnin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, karena memang pada saat itu belum ada hitungan tahun hijriah. Kurang lebih sekitar di tahun 700 Masehi, dan keberadaan wafatnya pun sama di 12 Rabiul Awal. Karena inilah satu bentuk keistimewaan yang dibilang Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu.
1: Baik. Pak Ustadz Andri, kemudian kan ada umat Islam yang memang merayakan begitu ya Maulid Nabi, ada juga yang tidak. Sebenarnya ada hukum-hukumnya enggak sih Pak, atau bagaimana nih Pak Ustadz?
2: Ya, kalau kami kalau kami yang berpahamkan terhadap satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau menurut kami itu disangatkan ataupun kalau bagi pribadi saya satu kewajiban untuk kita bermaulid ya. Dikarenakan apa? Jauh dari 14 abad yang lalu Rasul sudah menyampaikan dalam perintahnya ataupun dalam hadisnya, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang mengagungkan terhadap hari kelahiranku, kata Nabi, kata baginda Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka saya akan memberikan syafaat untuk orang tersebut kelak di hari kiamat. Karena memang dari 124 ribu Nabi, karena selama ini kan kita hanya mengetahui jumlah Nabi itu 25. Ternyata dari beberapa kitab tafsir itu ada 124 ribu nabi, 313 rasul dan utusan, 25 yang memiliki pangkat nabi dan rasul, 5 ulul azmi, 1 sayyidil mursalin khataman nabiyyin, yakni baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dari jumlah 124 ribu nabi, 313 rasul atau utusan dan 25 pangkat yang memiliki pangkat nabi dan rasul, ya cuman hanya satu yang bisa memberikan syafaat ataupun pertolongan untuk seluruh umat, yakni Sayyidil Mursalin wa Khataman Nabiyyin. Ini baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya, kalau menurut saya esensi bermaulid itu, kalau menurut saya itu memang benar-benar diwajibkan. Ya karena apa, kita berharap dengan bergembiranya kita, dengan menyambutnya kita terhadap kelahiran baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu bentuk harapan terbesar terkecuali satu harapan syafaatul uzma, kita diberikan pertolongan oleh baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Bang Medi.
1: Baik. Kalau saya tidak salah gitu ya Pak Ustadz, beliau ini Nabi Muhammad kan memang kita kenal sebagai suri tauladan terbaik lah untuk seluruh umat manusia di muka bumi gitu ya. Mulai dari perkataan, perbuatan dan juga sikap beliau sehari-hari. Beliau juga memiliki sifat-sifat utama kayak misalkan sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kalau misalkan betul, keempat sifat ini diterapkan di era sekarang seperti apa ini Pak Ustadz?
2: Wah, saya rasa jika kita harus mencontoh dari empat karakter ataupun sifat yang wajib ya, yang ini yang wajib bukan hanya sifatnya yang wajib hanya menempel terhadap pribadi Rasul saja, akan tetapi untuk semua utusan itu memang kita diwajibkan untuk hafal terhadap empat karakter sifat yang dimiliki oleh para rasul tadi. Yang pertama, siddiq, jujur. Ya bisa kita katakan untuk saat sekarang ya memang masih banyak ya untuk orang-orang sekitar kita yang bisa memiliki sifat siddiq ataupun jujur. Akan tetapi kan sifatnya kejujuran kita untuk di saat ini saya rasa sangat sedikit untuk bisa memiliki karakter jujur yang seperti jujurnya baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, siddiq, setelah siddiq amanah. Nah, apalagi saat ini kita bicara tentang amanah ya. Bang Medi, bahkan ya sifatnya bukan hanya masyarakat biasa saja yang diwajibkan untuk memiliki sifat amanah, akan tetapi untuk semua komponen sifatnya makhluk manusia ini kan memegang teguh prinsip amanah supaya tidak menjadi sebagai pribadi khianat. Kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jasad dan ruh. Akan tetapi amanah yang Allah titipkan kepada diri kita, apakah kita sudah menunaikan hak-hak amanah dari Allah tersebut dengan baik? Ya apalagi ya bicara tentang kondisi Indonesia yang saat ini luar biasa ya Bang Udi ya. Apakah para elit-elit global politik kita tidak banyak belajar tentang sifat amanah yang dimiliki baik oleh para rasul, oleh para nabi ataupun para sahabat tabi'in ataupun abad tabi'in, sehingganya jika keberadaan masing-masing diri kita mulai dari ro'iyah, masyarakat ataupun semua komponen manusia yang berada di Indonesia ini bisa memegang teguh prinsip amanat, insya Allah negara ini benar-benar akan adil dan berkemakmuran, itu nyata. Terus yang ketiga, siddiq, amanah, fatonah. Sifat fatonah ini kan cerdas. Kita bisa membedakan antara cerdas dengan pintar. Yang disebut dengan cerdas adalah bisa mensyukuri terhadap segala sesuatu yang memang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Cerdas dalam bertindak, cerdas dalam berucap, cerdas dalam mengambil segala sesuatu keputusan. Ya sehingganya bentuk kecerdasan ini lebih banyak mendatangkan manfaat serta masalah. Dan terakhir ini tabligh. Sifat tabligh ini kan menyampaikan segala sesuatu kebenaran yang memang sifatnya harus disampaikan. 14 abad yang lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan sifat tabligh untuk menyampaikan satu perjalanan syariat agama dengan tujuan basyiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira kepada siapapun yang memang ikut terhadap aturan agama, wa nadhiro, dan memberikan kabar siksa ataupun tentang perjalanan adab bagi siapapun yang tidak nurut ataupun ingkar terhadap perjalanan syariat agama Islam. Seperti itu Bang Medi.
1: Baik, kita juga mengundang Mina Muwaki yang ingin bertanya bersama dengan Ustadz Ahmad Andri. Boleh telepon kalau mau on air ya 0721255112, atau boleh kirim WhatsApp di nomor 0811720985. Sudah ada yang mengirimkan WhatsApp ini Pak Ustadz. Assalamualaikum, waalaikumsalam Prompat. Saya dari Bapak Leman, tinggal di negeri Katon. Pertanyaan saya, bagaimana ya Pak untuk bisa meneladani sifat Nabi Muhammad yang bisa diterapkan di dunia kerja dan juga dunia keluarga? Dari Bapak Leman di negeri Katon, silakan Pak Ustadz.
2: Ya, terima kasih. Satu bentuk atensi yang masuk dari Bapak Leman dari negeri Katon ya. Beliau menyampaikan ataupun menyampaikan satu bentuk pertanyaan, bagaimana sifatnya
1: Nabi Muhammad bisa diterapkan,
2: menerapkan akhlak ataupun suri tauladan dan ataupun uswah baginda agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dunia pekerjaan
1: dan keluarga, dan
2: keluarga ataupun rumah tangga. Nih, kita berpegang terhadap satu prinsip, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. 14 abad yang lalu Rasul sudah sampaikan, dari setiap kita ini adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin itu kelak akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa yang dipimpin. Contoh, ketika kita bekerja di suatu tempat, kalaupun kita ingin meneladani akhlak dari baginda agung sebagai contoh ataupun uswah dalam dunia kerja kita, dari empat sifat tadi, mana yang lebih domainnya dominan untuk kita bisa pegang? Ya, sejujurnya kalau misalkan memang harus bisa dan diusahakan harus bisa, ya di empat sifat tadi kita harus berpegang teguh. Contoh, ketika seseorang mendapatkan amanah dalam dunia pekerjaan, seperti Bang Bede contohnya, terkadang timbul rasa jenuh, rasa kesal ataupun rasa bosan terhadap kerjaan kita. Akan tetapi alangkah begitu banyak di luar sana, entah itu puluhan, ratusan ataupun ribuan orang yang dengan kesalnya kita ingin berada di posisi kita saat ini. Nah, hingga akhirnya amanah yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ya harus kita jaga dengan baik, harus kita jaga dengan benar. Karena apa? Karena secara tidak langsung kasab kita, usaha kita, penghasilan untuk memberikan nafkah yang baik untuk anak dan istri serta keluarga ya dari tempat kerja kita tadi. Terus yang kedua, ketika kita menerapkan uswah ataupun teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keluarga kita, itu Rasul selalu memberikan contoh-contoh yang sederhana. Ketika kita ingin memberikan contoh agar supaya anak kita solih ataupun solihah, kita jangan terlebih dahulu memberikan banyak tuntutan kepada istri, kepada anak, baik putra ataupun putri, untuk menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Akan tetapi ya kitanya terlebih dahulu yang harus kita perbaiki, agar supaya, karena apa? Karena keberadaan sifatnya teladan, sifatnya uswah itu lebih tajam ketika kita memberikan petunjuk yang datangnya lewat haliyah ataupun tingkah dan perbuatan dibandingkan dengan nasihat ataupun uswah ataupun teladan yang keluar dari hanya sebatas omongan saja.
1: Baik.
2: Gimana Bang Widi?
1: Ya, baik. Kemudian ini lagi ada pertanyaan lagi Pak. Assalamualaikum Prompat, waalaikumsalam. Saya Ibu Leha, Soleha ini. Ibu Leha, saya di Bandar Lampung. Yang ingin saya tanyakan, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Begitu. Tapi ya, kenapa masih ada orang yang nyeleweng bilang kalau masih ada nabi setelahnya? Seperti apa? Dari Ibu Leha di Bandar Lampung.
2: Iya benar-benar.
1: Iya mas, soalnya ini ada yang mengaku-ngaku nabi tapi masih percaya orang gitu Pak Ustadz.
2: Iya, betul betul sekali nih. Terima kasih untuk Ibu Leha dari Bandar Lampung dan seluruh pendengar RRI Prompat di mana saja berada. Ya Pak, maksudnya sekali lagi saya katakan, Indonesia ini pasar bebas. Apapun bentuk alirannya, yang sekiranya terkesannya leneh, terkesan aneh, itu pasti akan ada pengikutnya. Mm-mm. Hingga akhirnya sudah nas dari Al-Quran yang menyampaikan bahwasanya Baginda Agung khotaman nabiyyin, menjadi penutup dari seluruh para nabi dan para rasul ataupun utusan. Sehingganya kalaupun memang terjadi di beberapa tahun belakang ini ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku utusan, ada yang memiliki karomah, ada yang memiliki maziyah ataupun keistimewaan, sudah kita tidak perlu mempercayai dan meyakininya. Mm-hmm. Karena cukup di keyakinan kita bahwasanya Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul terakhir dan beruntupnya para nabi. Kalaupun sampai kita menemukan hal-hal seperti itu di sekitar kita, kita kan memang hidup di hukum yang memiliki aturan. Yang memiliki tatanan perundang-undangan. Nah, ini salah satu bentuk konteks penyimpangan yang bisa menjerumuskan terhadap dalam kesesatan, bahkan bisa merusak terhadap akidah serta keyakinan kita. Ketika kita mempercayai dan meyakini bahwasanya adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah itu kita sudah masuk dalam kategori murtad, Bang Medi.
1: Jadi kalau udah tahu nabi itu adalah yang terakhir, nggak usah FOMO ada ustadz baru nih, apa rasul baru nih gitu ya Pak Ustadz. Iya. Nggak usah. Ya baik. Ya kemudian
2: betul.
1: Pak Ustadz, izin kalau misalkan sebenarnya kita sebagai umat Islam, umat Muslim, kalau memperingati Maulid Nabi itu sebenarnya harus ngapain gitu Pak Ustadz? Apakah mengadakan pengajian atau bagaimana nih?
2: Jadi ini cukup menarik pertanyaan dari abang dan saya ya. Luar biasa. Saya mengutip dari salah satu pendapat Imam Syafi'i ya, dalam salam 114 madhab kita. Waqala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man jama'a li maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'an ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qira'atihi ba'athahu Allahu yawmal qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada was-solihin wa yakunu fi jannatin na'im. Wallahu alam rasul bi muradih. Kurang lebih artinya seperti ini, siapa saja yang berkumpul dalam satu peringatan, yang mana peringatan tersebut tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dikumpulkan? Posisi kita nih ngumpulin teman-teman, jiran tetangga, handai tolan keluarga ataupun sahabat-sahabat. Kalau istilah bahasa yang tidak asing dengan kita itu ngeriung, Bang Medi ya. Wahayyan ta'aman, dan menyiapkan segala macam bentuk makanan, wa akhla makanan, dan menyiapkan tempat untuk perayaan Maulid Nabi, wa amali ihsanan, dan kita beramal melakukan amaliah-amaliah yang baik, wa soro sababan, dan posisi kita menjadi sebab likiraatihi, tentang kiraat ataupun tentang perjalanan dari perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'athahullah yaumil qiyamah. Maka nanti kelak di yaumil qiyamah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan para siddiqin wasyuhada is-solihin, dengan para syuhada, dengan para orang-orang soleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan kelak nanti kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga na'im. Lalu rangkaian apa saja sih yang keberadaan kita untuk memvisualisasikan bentuk ekspresi kecintaan kita dalam perayaan Maulid Nabi? Ya banyak, Bang Midi, entah itu dengan kita fokus membaca Al-Quran yang semata-mata kita niatkan untuk mengagungkan hari kelahiran Nabi, ataupun dengan kita memperbanyak sedekah, ataupun dengan kita memperbanyak membaca kitab Sirah Nabawiyah tentang biografi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalau di adat ataupun kebiasaan kita kan sering ada marhaba yang seperti itu, Bang Medi. Nah itu kan pada dasarnya semata-mata kita sedang memberikan satu bentuk pujian kepada Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ini satu bentuk esensi cinta kita kepada Nabi. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa saja yang cinta terhadap satu perkara, secara otomatis kita akan memperbanyak menyebut-nyebut nama sosok ataupun perkara yang kita cintai tadi.
1: Jadi cari tahu dulu siapa Nabi Muhammad gitu, cintai dulu gitu ya, supaya kita betul-betul dong. Ini betul. Gitu iya. Paham gitu.
2: Jadi,
1: ya
2: jadi bentuk esensi cinta itu bukan hanya sebatas dari yang keluar dari mulut saja gitu dong gitu ya. Akan tetapi memang mulai dari sedini mungkin ya, ketika kita memiliki keturunan, coba untuk tanamkan siapa sih sosok manusia yang harus kita idolakan. Ya tidak ada lagi satu bentuk idola. Ya, ini idola yang paling pertama harus kita kenalkan itu, kalau di dalam kitab Anatut Talib atau Fathul Mu'in, hal yang harus kita pertama kali kenalkan kepada anak-anak kita itu bukan tentang siapa influencer yang paling tenar, bukan tentang siapa pemain gamers yang paling tenar, bukan tentang siapa atlet sepak bola yang paling terkenal, bukan. Akan tetapi yang pertama kali harus kita kenalkan kepada keturunan-keturunan kita adalah siapa sih sosok baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, Bang Medi? Allah sampaikan dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, tidak akan kujadikan semesta alam dunia ini beserta isinya.
1: Begitu ya Pak Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz, kalau ini ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum perempat. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah di Lampung Tengah, yang ingin saya tanyakan, saya pernah belajar agama, katanya Nabi Muhammad gak akan mau masuk surga kalau umatnya tidak masuk surga juga. Seperti apa ini, tolong dijelaskan. Dari hamba Allah di Lampung Tengah.
2: Betul, sangat nah ini ya, luar biasa. Makanya ketika ada satu kisah yang memang kita wajib meyakini tentang syafaat tadi, Bang Media. Syafaatul Utsma yang kita yakini ini adalah satu pedoman kita yang memiliki prinsip berdiri atas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, saya boleh tahu siapa tadi hamba Allah yang berada di Lampung Tengah ya. Dan untuk seluruh semua pendengar dari RRI Pro 4 Bandar Lampung di mana saja berada, bahwasanya Allah bermuka lama berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan seperti ini, Bang Medi. Ya Muhammad, is'al ma turid. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, mintalah apa yang engkau mau. Jawab Rasul apa, Bang Medi? Ya Rabb, ma sa'altuka illa su'alan wahidan, illa amran wahidan, la tubqi ahadan min ummati finnar. Ya Allah, ya Rabb, saya tidak meminta apapun itu. Saya tidak meminta perkara apapun itu terkecuali sualan wahidan, terkecuali satu permintaan, terkecuali satu perkara. La tu bagi ahadan min ummati finnar. Jangan sampai engkau kekalkan salah satu di antara umat saya untuk berada di dalam nerakamu, ya Allah. Nah, jadi itu adalah satu bentuk pembelaan saking cintanya Rasul. Rasul mencintai umatnya itu tidak pernah ada syarat, Bang Medi. Tapi kenapa ketika posisi kita ingin merayakan hari lahirnya Baginda Agung, kita begitu banyak butuh alasan, sedangkan Rasul sendiri mencintai seluruh umatnya itu tidak pernah ada syarat dan ketentuan. Ya, jadi ini mudah-mudahan jadi satu ibrah dan penyemangat untuk kita, bahwasanya beruntung banget, sangat-sangat beruntung kita terlahir di alam dunia di akhir zaman menjadi bagian dari umat Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, nambahin pertanyaan dari hamba Allah tadi, kemudian kita manusia, umat manusia tuh berdosa gitu ya Pak Ustadz ya. Kemudian apakah orang yang pendosa besar pun nanti juga akan punya kesempatan untuk masuk surga? Karena Nabi Muhammad menunggu nih gitu, kalau umatnya belum masuk surga, beliau juga enggak mau gitu. Seperti apa Pak Ustadz? Iya.
2: Terpampang jelas di depan makbaroh Baginda Agung Nabi besar Muhammad atau Bendera Udah ya Bang Medi. Safaati lazakabair min ummat. Safaat saya ini diperuntukkan untuk para pendosa yang melakukan dosa-dosa besar dari umat-umat saya. Ya, terkait masalah sifatnya neraka ataupun surga itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang kita wajib yakini bahwasanya dari 124.000 nabi, 313 rasul ataupun utusan, dan 25 yang memiliki pangkat dan nabi dan rasul, ya hanya satu yang benar-benar bisa memiliki syafaat dan bisa memberikan pertolongan kepada kita selaku pelaku pelaku-pelaku dosa dan maksiat. Jadi kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita besar sangka, berbaik sangka bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas dan kita memiliki satu suri tauladan, satu uswah yang kita sama-sama yakini bahwasanya sependosa apapun kita, sebejat apapun kelakuan kita, tetap kita akan mendapatkan pertolongan syafaatul uzma dari baginda agung dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik. Tapi itu untuk yang percaya ya Pak Ustaz. Kalau misalkan kita memang umat muslim tapi nyeleneh nih gitu, ngadi-ngadi enggak percaya sama Nabi Muhammad, itu seperti apa? Dapat enggak syafaatnya Pak Ustaz?
2: Bisa dikatakan nyelenehnya itu hanya sebatas ucapan ataukah hanya sifat nyelenehnya tadi, ataukah memang sampai dari hati, ataukah hanya sebatas ucapan. Ketika posisi nyeleneh ataupun mengade-ade bahwasanya Nabi Muhammad itu disebutnya khurafat, hanya sebuah dongeng belaka, bahwasanya beliau itu, Nabi Muhammad itu gak bakal bisa nyafaitin kita. Udahlah toh, kita masalah masuk surga ataupun neraka itu karena ibadah ataupun dosa kita. Jadi kalau misalkan ada sampai dari beberapa orang yang mengatakan atau memiliki statement seperti itu, apabila memang keberadaan dia mengucapkan hanya sebatas lisan saya, bisa masuk dalam kategori murtadnya murtad qauli, murtad dalam segi ucapan. Yang dikhawatirkan ini kan ketika posisi kita murtad dalam i'tikadi, murtad dalam segi akidah. Karena apa? Syafaat Rasul itu hak, Bang Medi. Syafaat ataupun pertolongan Rasul itu benar-benar hak. Ini bukan hanya sebatas ahli sunnah wal jamaah saja. Untuk seluruh 70 golongan umat Islam meyakini bahwasanya syafaat ataupun pertolongan Nabi Muhammad itu benar-benar hak adanya dan nyata adanya.
1: Baik ya. Jadi alhamdulillah ya, kita sebagai umat muslim percaya kepada Rasul, mudah-mudahan nanti dapat syafaat dari beliau di akhir zaman begitu ya Pak Ustadz Andri.
2: Amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Kita
2: amin.
1: Kembali ke topik kita, meneladani akhlak menguatkan iman. Salah satunya tadi adalah siddiq begitu ya dan lain-lain. Kemudian bagaimana ini Pak Ustadz, kita sudah mengajarkan misalkan siddiq, amanah, tabligh dan fatonah kepada anak lah gitu. Tapi anak tuh di lingkungannya nih luar biasa nih Pak Ustadz ya. Kita udah ngajarin yang baik-baik di rumah, tapi di lingkungan tempat tinggalnya atau lingkungan tempat mainnya malah ngomongnya aneh-aneh nih, kayak inisial A disebutin dan lain-lain. Bagaimana nih untuk kita menfilter perilaku anak setelah dia bermain dari luar bersama teman-temannya? Ini bagaimana Pak Ustadz?
2: Ini luar biasa, satu dialog yang menurut saya dahsyat ya Bang Media. Bicara tentang anak, karena memang sifatnya anak ini adalah tanggung jawab kita secara zahir dan batin. Sifatnya nasihat itu bukan hanya yang keluar dari lisan saja, akan tetapi yang keluar dari tingkah kita selaku orang tua. Dan ada beberapa pesan dari masyih ataupun dari guru-guru kami bahwasanya ketika posisi nasihat yang keluar dari mulut ataupun ucapan ataupun tingkah itu pun harus kita barengi dengan perjalanan spiritual. Mana contohnya? Ketika posisi anak kita sedang tidur, kita pegang ubun-ubunnya, kita bacakan surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang mana ini adalah satu bentuk ritual ataupun perjalanan yang dengan bertujuan agar supaya tingkah laku, akhlak anak kita serta hati anak kita itu dilembutkan. Terus yang kedua, Kiai Haji Hamim Jazuli ataupun Gusmik ya, dengan nama masyhur ataupun populer Gusmik, mungkin Bang Medi pernah mendengar siapa beliau ataupun siapa Gusmik. Keluarga besar dari salah satu pondok pesantren Al-Falah Ploso, bahwasannya beliau menyampaikan seperti ini, untuk zaman sekarang itu sudah bukan musimnya lagi, bukan zamannya lagi memberikan nasihat kepada anak lewat omongan. Akan tetapi memberikan nasihat yang benar-benar akurat adalah
1: contoh gitu ya.
2: Ba'da sholat ataupun sehari semalam itu anak kita dibacakan Fatihah satu persatu antara jasad dan ruhnya. Agar supaya apa? Agar supaya seimbang. Sir dari Fatihah, keagungan dari Fatihah, keberkahan dari Fatihah itu mudah-mudahan nempel di hati anak serta kelakuan dan tingkah dari putra-putri kita. Seperti itu Bang Medi.
1: Baik. Kita juga ngajarin, ngasih contoh. Jangan, nak sholat nak, ayahnya main handphone.
2: Nah, kebanyakan kan seperti itu ya.
1: Iya. Sholat nak, tapi ayahnya main handphone gitu. Jadi anak kayak dibebanin tapi orang tuanya slow aja gitu ya Pak Ustadz.
2: Jadi prinsipnya gini, jangan kita terlalu menuntut kepada anak kita agar menjadi pribadi yang soleh dan soleha sebelum kitanya sendiri disibukkan memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang soleh dan soleha gitu.
1: Benar.
2: Jadi kalau diibaratkan seperti ini, anak kita itu buah. Nah, kita tangkal ataupun pohon serta daunnya. Kalau kita ingin berharap buah itu manis, buah itu berkembang dengan baik, ya secara otomatis kita selaku orang tua, selaku bagian dari tangkal serta akar dan daunnya, ya harus rajin-rajin diberikan pupuk ataupun nutrisi. Agar supaya apa? Agar supaya posisi buah tadi memang benar-benar bisa terjaga seperti itu.
1: Baik. Ini ada Bapak Tholib di Hanura. Assalamualaikum. Obrolan yang sangat luar biasa siang hari ini, saya ingin minta tanggapan dari Pak Ustadz. Saya pernah mendengar ada orang tua yang mengajarkan anaknya berbohong. Contoh, kalau ada yang datang nyariin bapak, bilang bapak nggak ada, padahal bapaknya ada. Bagaimana Pak Ustadz dari Tholib di Hanura? Sering tuh Pak, saya dengar juga.
2: Ya. Masya Allah, nah biasanya ini ya media ini sering-sering terjadi. Terima kasih untuk Bapak Tholib di Hanura dan untuk seluruh pendengar RRI Pro 4 di mana saja berada. Semoga Allah selalu memberikan rahmat serta keberkahan untuk kita semua ya media.
1: Amin.
2: Ya terkadang memang hal-hal seperti itu biasanya kalau ada kejadian menisbatkan kepada anak supaya berbohong dengan kejadian seperti itu, biasanya itu ketika posisi ada orang yang datang nagih utang.
1: Iya benar.
2: Atau nagih angsuran, biasanya itu sering terjadi, tidak di mana. Nah, secara padahal yang sejarah perjalanan spiritual itu kan secara tidak langsung bahwasanya keberadaan kita memberikan satu petunjuk yang keluar dari haliah ataupun tingkah orang tuanya untuk mengajarkan berbohong. Pupuk berbohong sudah tertanam sejak dini. Jadi secara otomatis itu timbal balik dari kebohongan yang diajarkan oleh orang tuanya. Suatu saat pun anak tersebut akan membohongi kepada orang tuanya itu sendiri. Dan bahayanya lagi ketika posisi anak sudah terbiasa menutupi satu kebohongan, dipastikan dia akan berbohong untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya demi menutupi kebohongan yang pertama tadi. Ketika posisi orang tua memberikan perintah ataupun amar yang sifatnya maksiat, itu tidak diwajibkan kepada seorang anak untuk taat ataupun mengikuti terhadap perintah orang tua tadi, sekalipun orang tua. Karena apa? La ta'ata maksiatillah. Tidak ada satu bentuk ketaatan yang harus kita ikuti jika posisi perintah ataupun taatnya tersebut untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Pak Ustadz, kemudian sekarang eranya luar biasa ya. Era media sosialnya sangat luar biasa. Kehidupan juga sangat luar biasa. Sebenarnya ada gak sih Pak Ustadz, pasti banyak nih tantangan kita sebagai umat manusia dalam rangka meneladani akhlak Rasulullah itu, seperti apa tantangannya di era zaman now ini Pak Ustadz?
2: Ya benar ya Bu Media. Ini satu memang satu bentuk diksi yang sifatnya PR untuk kita semua. Ya bahwasanya sekarang ini kan dunia digitalisasi, modernisasi, hingga pada akhirnya terpacu segala sesuatu yang sifatnya berawal dari tontonan menjadi sebuah tuntunan.
1: Yeah.
2: Betul tidak?
1: Betul.
2: Yang tadinya tuntunan sekarang hanya sebatas menjadi tontonan. Ya hingga pada akhirnya PR ataupun kerjaan kita selaku orang tua, selaku guru madrasah, selaku para tenaga-tenaga pendidik, memaksimalkan ikhtiar, memberikan sudut pandang tentang penggunaan sosial media itu sendiri ya, Bang Widi ya. Karena memang apa? Kalau untuk saat sekarang, karena saya yakin kayaknya nggak ada ya kalau orang yang nggak punya handphone itu, Bang Widi. Dan bahkan istigolnya, disibukannya seseorang dengan handphone itu lebih dominan, lebih banyak waktu digunakan untuk menggunakan handphone dibandingkan dengan keluarga, dibandingkan dengan anak, dibandingkan dengan istri, dibandingkan dengan suami, atau bahkan yang sudah berpasangan suami istri pun itu jarang sekali terlihat ngobrol mesra seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul, akan tetapi sibuk dengan gadget serta asik dengan dunia handphonenya masing-masing. Hingga pada akhirnya ini memang menjadi satu PR terbesar kita semua, bahwasanya terkait masalah manfaat serta pembatasan dari penggunaan sosial media ataupun gadget tadi ya, Bang Widi, khususnya untuk anak-anak yang memang jika memang belum pantas untuk bisa mendapatkan ataupun memegang dunia digitalisasi, ya peran kita selaku orang tua kalau bisa kita minimalisir semaksimal mungkin untuk bisa membatasi. Itu Bang Medi.
1: Baik. Kemudian Pak Ustadz, kita sering ya berkata, wah aku cinta sama Rasul gitu ya, aku meneladani sifat beliau gitu. Tapi bagaimana cara menjadikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ini bukan hanya ucapan Pak Ustadz, tetapi juga memang dengan perilaku?
2: Iya, memang betul seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Bang Medi ya. Bentuk cinta itu kan bukan hanya sebatas ucapan saja. Bentuk esensi dari cinta itu kan yang memang harus kita aplikasikan. Contoh, ketika kita mengaku cinta kepada Baginda Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, secara otomatis kita pun harus cinta terhadap seluruh perjalanan syariat yang dibawa oleh Baginda Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memerintahkan agar supaya kita sholat di awal waktu. Ya, kita pun harus cinta terhadap sholat di awal waktu. Rasul selalu menganjurkan dalam kehidupan kita jangan sampai kita lepas dari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sebagai pedoman dan penuntun kita, dan kelak itu akan yang menerangi dalam kubur kita. Ya, kita pun kita harus cinta terhadap Al-Quran, bukan hanya sebatas cinta terhadap Al-Quran, bukan hanya sebatas cinta terhadap perjalanan sholatnya, akan tetapi kita pun harus cinta terhadap segala sesuatu ilmu yang mengatur tentang sholat dan tata cara membaca Al-Quran tadi. Gitu Bang Ujung.
1: Iya. Jadi mulai sekarang kita belajar nih, cari sejarah-sejarah tentang Nabi, tentang Rasul begitu ya. Apalagi Nabi Muhammad yang memang perjuangannya sangat luar biasa gitu ya Pak Ustadz ya. Beliau dihina, dicaci dan lain-lain, tapi akhirnya luar biasa ya kesabaran beliau gitu. Dan memang perlu menjadi suri tauladan untuk kita sih.
2: Satu uswah ya, satu udwah bahwasannya sedahsyat apapun kita, ini adalah contoh mungkin ya, kalau prinsip saya untuk bisa nyontoh Rasul ataupun Bang Medi untuk bisa nyontoh Rasul, kayaknya kejauhan banget ya.
1: Iya betul.
2: Coba siapa, sosok siapa yang tidak marah ketika sedang dakwah dilempari batu, dikalungi kotoran, bahkan sampai diejek ataupun dihina. Mungkin ya, kalau untuk karakter-karakter saya yang tinggal
1: emosi nih,
2: udah pasti itu kan, sudah barang pasti itu kan ingin berkata kasar, dimungkinkan seperti itu ya. Akan tetapi sosok Baginda Agung itu tidak seperti itu. Segala sesuatu yang beliau tunjukkan itu kelemah lembutannya. Bahkan dua malaikat sudah menyampaikan satu permohonan, satu atensi. Ya Rasul, katanya, apakah dua gunung itu akan saya angkat? Haruskah saya angkat dan haruskah saya hantam kepada penduduk tersebut yang menghina engkau? Jangan. Apa jawab Rasul? Jangan. Ya, kemungkinan untuk saat ini mereka belum iman kepada Allah dan belum iman kepada saya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan keturunan-keturunan dari yang belum iman kepada saya, belum iman kepada Allah, nanti ke depannya bisa beriman kepada Allah dan kepada saya. Jawabannya kan luar biasa itu Bang Medi ya.
1: Betul. Kalau Pak Ustadz tadi apa Pak Ustadz? Langsung keluar.
2: Ingin saya berkata kasar minimal.
1: Baik. Pak Ustadz, obrolan kita seru tapi waktunya terbatas nih Pak Ustadz. Mungkin di sesi terakhir ini ada enggak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kita pendengar Pro 4 terkait dengan perayaan Maulid Nabi ini Pak Ustadz? Silakan.
2: Ya, Untuk Bang Medi Irawan, keluarga besar dari RRI Pro 4 Bandar Lampung serta seluruh pendengar di mana saja berada, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal dari Al-Qur'an yang Allah sampaikan, saya yakin Bang Medi Irawan pun hafal dengan ayat, kutipan ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya ketika datang perintah salat, saya ingin tanya ke Bang Medi, apakah Allah salat? Tidak.
1: Tidak.
2: Ketika turun perintah wahyu zakat, apakah Allah zakat? Tidak. Ketika turun perintah dari Allah untuk melaksanakan haji dan umroh, apakah Allah haji dan umroh? Tidak. Ketika turun ayat perintah untuk puasa wajib di bulan Ramadan, apakah Allah berpuasa di bulan Ramadan? Tidak. Akan tetapi ketika turun perintah ayat untuk kita bersolawat, menganjurkan kepada kita memperbanyak solawat, Allah terlebih dahulu bersama para malaikatnya yang bersolawat kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wallahu a'lamu rasuluhu bimuradi. Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, itu bersolawat kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan kita untuk akhir zaman ini, satu pesan saya untuk seluruh keluarga besar dari RRI Pro 4 ataupun Bang Medi Rawan dan seluruh pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, jangan pernah kita putus untuk membaca solawat kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sebatas di bulan Maulid saja, akan tetapi di setiap hari. Karena apa? Setiap doa yang kita panjatkan itu Allah akan gantung antara langit dan bumi. Sampai kita bersolawat kepada Nabi Muhammad untuk bisa menyampaikan seluruh hajat-hajat doa kita. Makanya ketika Bang Medi nih butuh nih, pengen, oh ya Allah, ketika ngelihat posisi ada saudara, keluarga ataupun siapapun, rekan kerja dimanapun Kang Medi, Bang Medi sedang berjalan, lihat kok mobil ini bagus amat. Karena ada istilah anak-anak sekarang tuh, disolawatin aja dulu. Betul gak Bang Medi?
1: Betul, betul.
2: Ya karena memang apa? Sumber dari segala sumber penciptaan itu kan bermuara terhadap poros penciptaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya pesan saya, ya sudah, untuk sekarang, untuk saat ini sampai selamanya, jangan kita pernah putus memperbanyak membaca solawat kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan bacaan-bacaan solawat yang kita panjatkan, dengan catatan posisi kita juga jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sifatnya diwajibkan. Jadi jangan sampai ada asumsi yang salah paham ataupun paham yang salah. Oh berarti cukup ini aja dong Ustaz, baca sholawat aja, tapi gak perlu sholat 5 waktu. Nah itu kan yang kacau itu Bang Medi ya.
1: Salah itu gak boleh gitu ya. Baik. Iya, topik kita dalam Maulid Nabi Muhammad SAW, meladani akhlak menguatkan iman. Ya Pak Ustaz Ahmad Andri, terima kasih ini sudah meluangkan waktu ngobrol di Pro 4. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua yang tentunya mendengarkan begitu ya. Baik.
2: Amin.
1: Ya, sehat-sehat selalu Pak Ustaz.
2: Ya, begitupun dengan Bang Medi Irawan, seluruh keluarga besar dari RRI Pro 4 dan seluruh pendengar di mana saja berada, mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, di bulan terlahirnya sosok manusia paling mulia yang menjadi panutan, uswah serta qudwah dan suri tauladan untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat fid dini wa dunya wal akhirah, dan kita juga bermunajat mudah-mudahan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah, Allah uji dengan musibah, begitu banyak musibah, mudah-mudahan dengan keberkahan dari terlahirnya bulan ataupun bulan terlahirnya manusia paling agung, yakni bulan Rabiul Awal, terlahirnya manusia paling agung di alam dunia ini, seluruh bencana-bencana, seluruh ujian-ujian yang sedang menimpa saudara-saudara kita dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selesaikan, dan mudah-mudahan seluruh keluarga-keluarga ataupun saudara-saudara kita sedang tertimpa musibah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesabaran serta ketabahan.
1: Amin
2: ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang Medi Rawan.
1: Sama-sama.
2: Untuk wasilah yang menjembatani, memberikan kesempatan kepada saya juga untuk bisa berdialog di siang hari ini, yang mudah-mudahan sekali lagi kita bisa berjumpa di lain waktu. Allah berikan kita semua panjang umur yang barokah, sehat zahir batin yang sempurna, yang berkah, leluasa rezeki yang berlimpah halal dan barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan kita bisa berangkat ke Mekah dan Madinah secara berjamaah.
1: Amin.
2: Ya Allah, ya
1: Rabb alamin. Baik, Pak Ustaz, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minal muwaqqit tadi ya, Ustaz Ahmad Anri, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Mubtadiin As-Sukwani Kaliawi, Persada, Kecamatan Tanjung Karang, Pusat Kota Barat Lampung, telah mengangkat satu tema yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneladani akhlak menguatkan iman. Minal muwaqqit. Sekaligus dengan berakhirnya acara ini berakhir juga kebersamaan Bang Medi Irawan dari pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Perempat FM, setelah ini ada rekan Medi yang lainnya menemani Minal muwaqqit sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wakil kerabat kerja saya yang bertugas, kami ucapkan selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Lampung. Tabi pun.

Mina Mohari, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mendorong pengembangan teknologi tepat guna di tingkat desa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Gagasan ini disampaikan Gubernur dalam acara silaturahmi dan ramah tamah Rapat Kerja Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia tahun 2026 di Mahan Agung. Menurut Gubernur, pengembangan teknologi di desa tidak harus menggunakan teknologi yang kompleks dan mahal. Teknologi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat justru dapat memberikan dampak ekonomi yang besar jika diterapkan secara luas. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, perkembangan zaman menjadi salah satu tantangan bagi gerakan pramuka dalam mempertahankan minat generasi muda. Di tengah banyaknya pilihan aktivitas dan kuatnya pengaruh media sosial, kegiatan di pramuka atau dituntut mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai tradisi dan jati diri. Pemangku adat Ambalan Pramuka Man 1 Bandar Lampung M. Irsyad Farid Duirian Sukma mengatakan tantangan terbesar dalam kepramukaan adalah bagaimana menjaga nilai-nilai luhur dan tradisi agar tetap menarik bagi generasi muda. Pramuka harus terbuka terhadap perubahan sekaligus tetap memegang prinsip yang menjadi landasan gerakan. Antejapai Wakca pukul 15.00 Tunggu Molo di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: pakai jajannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: tanda-tanda dan hutang mana mula singgah di warungku di Ija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku kapiha, gula kapiha, iwa asin kapiha.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pa wak ubi.
1: Ya kan kak biasanya dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliak dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga dengan hutang. Ni ku maga kena si jemani. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit. Ni ku belanja di warung sebelah. Galakan dengan hutang. Ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu. Ku kena jemannya.
1: Nyak jing musuh kejeki. Katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyak pendek nyawa ku ni. Mau nyak pendek nyawa ku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Benar weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kima tu, kima ngedok duit dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usai wasin minyak kau, minyak kau, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku kau. Catat pay di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia, aduh penuh sampai dua belah catatannya, aduh penuh mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung orang siung ni, ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana, bayar hutang, jaga silaturahmi. Rompat FM Suara Budaya Lampung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Debi Mina Mogia. Jumpa kembali saat ini bersama si Kambang Lian ngancani dalam program acara Prodangdut edisi 24 Agustus 2026 ya. Dan baiklah Mina Mogi, kami informasikan bahwa waktu ajan azhar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada Ganesinji yaitu pukul 15.23. Namun sebelumnya kami mengisikan file lagu sering nyanyikan Siti Badiah, Lagi Cantik.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: nggak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu gak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi, memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
2: Oh gitu ya bu. Aduh, segawa juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Yaudah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
3: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
4: Panggilan kepada Bapak Rambo.
5: Makan yuk, makan apa? Yuk, di sana. Makanan luar negeri tuh.
6: Iya, ayo.
5: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
6: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
6: Lah, saya kan bukan Obama.
7: Hey.
6: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
6: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
6: Mana?
5: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Mati pelamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone, singapok kun yuyuh jadi lamban dijajah yuk. Hai, ai, kik nambikan kuliahnya kecah juyu kujo. Cak bang tanu lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kandu. Waduh, dang-dang tang-tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dijajah. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam-jegum. Kau ngajak tetangga no, no kidah.
5: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah nyangga opo tetangga jaman ni ku.
1: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mo, yuyu batang ni kandu. Sapa sejak nuwak batang ni kandu di ija mak ngedot mak bakai ke mak ni ku. Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mandok si baki, ni sengepok ku yuyu di ke mak ni ku.
5: Tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepakin ku mak demon ku tok. Kalian kandu nyisa.
1: Namone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nuyuh duwai balak. Kadu pak ni ku ngetok ke yuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mune duwai balak. Api-api, bang nangki banjak siapa si kena. Mawat ki jaman jauh si kena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Medek ni ku kaya ngetok ke yuyuh duwai balak.
5: Wa usah ciwit bangok mu. Ki banjak ni ku si tanyu. Nyinyak mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
1: Acak bang tambah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuwak-nuwak no. Ijapai ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Kon dan saya pesan ku yo lahot ku lawan iko dan sekali-kali ku yuyu menjadi itok ke duai balak maklau kena kan banjir kena ham dos kena
5: pusing wa tetangga ku jangan kita benok ku tok ku di jangan yuyu nyeni ku puas hati
1: ku jo mane aku tak lagi yuyu menja ku pulukan lagi no itok lagi no dapik ku dija nya magang lek mak dija.
3: Buanglah sampah pada tempatnya, jangan pernah membuang sampah di aliran sungai.

0: cabuk kau pai Kikim ne susinya weh. Mapi apilannya mak cawa. Angka Kikim ga oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak Kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku Kikimku ngemaling dan medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payo kida, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidan kimawan hati nano ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mak diliak muat lagi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku Kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jaja mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
2: Lain painya genanya. Niku nyabut Kikim

Mina Mogi, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal meninjau langsung penanganan kebakaran yang terjadi di Desa Brajasari, Kecamatan Brajaslebah, Kabupaten Lampung Timur, Minggu 23 Agustus 2026. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur bersama Kepala Balai Taman Nasional Waikambas Bupati Lampung Timur, unsur TNI Polri, BPBD, Forkopimda, serta jajaran terkait memantau kondisi lapangan sekaligus memastikan proses pemadaman dan mitigasi terus dilakukan. Kebakaran diketahui terjadi sejak Jumat 21 Agustus, satu titik api berhasil dipadamkan pada Sabtu 22 Agustus malam. Namun pada Minggu kembali terpantau titik api baru di area ladang alang-alang yang berada di sekitar lokasi. Gubernur Mirja mengatakan seluruh unsur terkait saat ini bergerak bersama untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan hutan Taman Nasional Waikambas. Informasi selanjutnya. Desa Bagilan, Kecamatan Gedung Tatan, Kabupaten Pesawaran, ditetapkan menjadi salah satu desa wisata berbudaya di Provinsi Lampung. Penetapan ini menjadi langkah strategis untuk mengembangkan potensi budaya, sekaligus mendorong perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Kepala Desa Bagilan, Medi Parmanto, mengatakan, penetapan tersebut dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Lampung, Rahmat Mirjani Jausal, tentang penetapan lokasi sasaran program Desa Wisata Berbudaya Lampung tertanggal 9 Juni 2026. Menurut Merdi, pemerintah Desa Bagilan bersama masyarakat terus melakukan pembenahan dan pengembangan berbagai potensi desa sebagai bentuk dukungan terhadap program Desa Wisata Berbudaya yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur Lampung. Untuk merealisasikan Bagilan menjadi Desa Wisata Berbudaya, ia mengatakan juga sudah membentuk kelompok cadar wisata atau POK Darwis, ujarnya Sabtu 22 Agustus 2026. Demikian sikap Leonardo yang dipasang, mohon untuk kedua jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, sama Debi, sama sore Minamogi ya. Jumpa kembali bersama si Kambang Ganyan Nancari Minamogi dalam program acara Pro Dangdut edisi 24 Agustus 2026. Kami buka layanan telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Aleo.
0: Iya pun. Selamat sore Mbak.
1: Sore kembali. Gimana kabarnya Naleon?
0: Sehat dan cuacanya panas. Ya.
1: Aduh, gegogawo. Tiba-tiba panas nih ya. Aduh, panas Leon.
0: Mbak, ada lagu-lagu yang sudah disiapkan nih. Ada Bidadari Lupa Diri, Bumi Makin Panas, Anak Pertama, ada Rambu Sama Hitam. Mau yang mana?
1: Bumi Makin Panas aja lah, sesuai cuaca aja ya, Naleon. Di kanan ada orang ganteng ya, Abdullah, ada JK, ada Ramli, ada Darman, ada juga Nitrimo, ada Topan, Babang Kampan,
0: iya.
1: Sekarang ada Mami, ada juga Edo,
0: iya.
1: Ada juga Pendi ya, di Aku Selatan, Pendi satu lalu, semuanya aja Nalian ya.
0: Iya, oke.
1: Lagunya Dunia Semakin Panas ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya Mbah Jarwo di Lampung Timur ya, sudah bergabung bersama perempat RRI Bandar Lampung. Dan tidak lupa Bang dan Sapa juga, gue Minamogi Sunyi ini, saya lagi monitor. Lanjut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tidak ya. Bang Sen.
2: Halo Bang Leon.
0: Oh, sehat kabarnya Bang Leon. Bang Senen mau mendengarkan lagu apa nih? Ada Anak Pertama Nur Halimah, Rambut Sama Hitam Is Dahlia, ada juga Dasi dan Gincur Mei Rama.
2: Anak pertama.
0: Iya, silakan. Salam-salam.
2: Bunda Kak Ros jaga baya, semoga sehat.
0: Amin.
2: Mama Kira dan Kembang.
0: Iya.
2: Dan Watin. Sesem. Ini Pulau Panggung, Menteri Kandit, Bunda Tambala Pung Timur, Lydia Buat Tawaran, Erin Kecuaran, Pendik Dukun Selatan, Jodin Pulau Susi, Gerson Raja Basa, Pasir Kak Kota Tani, Mama Kuki,
0: Berdoa
2: Sin Tugururen, Remeli di Wai Kanan, Eva Wai Kanan, Timo Wai Kanan, Tuta Wai Kanan, Pak Di Dharma di Wai Kanan.
0: Ada,
2: terima kasih, Om Yon.
0: Siap.
2: Salam sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Senen ya di Sukabumi sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Ya, lanjut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat sore. Dengan siapa ini?
3: Aku Selatan Bang Leo.
0: Aku Selatan Bang Pendi ya.
3: Benar sekali. Apa lagunya Bang Leon?
0: Nah, lagunya di sini sudah ada Rambut Sama Hitam Is Dahlia, Dasi dan Gincur Mei Rama. Kemudian Kulepas Dengan Ikhlas Lesti.
3: Apalah lagu, ikutan aja lah.
0: Ikutan aja ya, ya deh.
3: Semuanya bagus semua lagu. Salam dulu ya.
0: Ya, silakan.
3: Salam buat Mbak Jarwo tadi ya. Terima kasih Mbak, kepriik, mudah-mudahan sehat Mbaknya ya.
0: Amin. Nah,
3: terus Bang Senen ya, terus Edo ya, Teluk Topan ya, terus Minanwati, terus
0: iya.
3: Putri ya, sama Udonya ya, terus Nabila juga ya, Mbak Bunda Ros, Bang ini siapa, Bang Sultan ini ya, itu Sultan gua ya,
0: iya.
3: Sama Mas Joki ya, terus Bang Hamja Yusuf di Jambi ya, sama Julita di Bangka Belitung ya, terus buat Bang Darson ya, Bang Narawi, semuanya aja Bang Leon ya.
0: Iya, siap.
3: Buat Bang Leonnya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Pen ya, di Oku Selatan sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Berikutnya, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
4: Dari Epa, Bang Leon.
0: Oh, dari Epa di Wai Kanan ya. Iya, Epa, ini ada lagu-lagunya ya, Bang Leon siapkan. Ada judulnya Cemburu Buta, Rita Sugiarto, Sarmila Asraf, kemudian Kais dan Laira, Joni Iskandar.
4: cemburu buta aja lah.
0: Cemburu buta aja, iya deh ya. Lanjut.
4: Salamnya untuk Bang Senen ya. Sama Bang Atin.
0: Iya.
4: Untuk semuanya aja lah, Bang.
0: Siap, ya.
4: Pertolongannya makasih ya.
0: Iya, terima kasih Bali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Epa sudah bergabung ya. Sementara kita dengarkan dulu lagu dari miliknya Elvi Sukaisi, Bumi Semakin Panas.

0: Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: Tuh, dua. Bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi nasiyu.
3: Sapa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kenoyo. Api jam haga ngemaling ano kodo. Haga kepayah, payah.
2: Satu, dua. Astaga, ya Allah, sitan kemawasan. Susi, api lah sini, kusin bebuk-bebuk lah sinyak lagi lari pagi, cari bebuk-bebuk lah weh.
3: Ya Allah, Medi, hati nini ku, Medi, nyakilu maha, Medi. Lain pai api gua emang mula tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapan yang masalah sekapnya aku duduk ke malingnya.
2: Maling api mau nila Susi Allah nyanji lagi lari paginya makai jinin pudak koma kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu Susi. Gantanya lagi musim kemarau. Ih,
3: apa ya sih? Allah, mula nila ke haga olahraga. Soladang olahraga di kebun di hulun. Jadi kenyak kan salah sekanya penyana aku niko gak aku ketiput ko.
2: Memang dikunasa Susi busuk hati jak tumbai-tumbai Susi. Timput lu ni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput.
3: Ya, nanti pandai ini lah mulai ya lu ni kemetot dan lalu kemahau Susi ya.
2: Awas niko, niko, niko, niko.
1: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
4: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
5: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
6: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja. Ay, lu ini
0: nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh kak, 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep gak?
1: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
3: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propilen glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
4: Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sa. Contoh, kending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang

0: sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam secara tidak langsung, menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: Rompat FM, suara budaya.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
3: Ya, yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
2: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
3: Saya laporin polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
4: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: babi sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Nah, gak api mone. Api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan. Pugino maksudku. Nya agak neben penyaman iku. Sehingga mi pasang sabok. Tolong yo.
0: Agak api lah niku mi pasang. Inggal kali pasang. Mameke kodoh utangmu mak kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh. Toko nyendek-nyendek nasab. Ya benar aku bayar hutangnya maniku selah. Karena ada janji dikatakan bulan hadap. Ini kan makung kok kukuk bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok. Tapi di apa helm mo?
1: Nanya kan mang ada helm. Lanyak nanya benja maniku. Perasa aku niku kan ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih mang ada helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met. Maaf api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok. Api-api.
0: Ya nyana mo kang layan nenek moyang. Kamak dikeni terabas-terabas ah.
1: Alah siapa sih mak ngeni ni? Kita kuat lah kata liuk layan umum ni masyarakat. Siapa mo ni si mak ngeni ni? Aduh talagi terabas kaya wadah muda helm juga.
0: Allah lawis ini ku mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Aduh talagi masa kita kuat mak daco ngakal ko polisi. Aduh talagi pokoknya nyak nebek takkan cepat ke helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kaca yang ini duit cuma niku jaki niku nebeknya memakai helm, mak baninya.
1: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan mau lihat daripada helm. Nah, sama niku nak siut, tetap nak siut, niku nak siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
3: John, gimana Pak D?
4: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
3: Memangnya kenapa, Pak D?
4: Ini bukan rumah Pak D.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, Minomogi masih bersama Propertia dari Bahan Lampung ya, dalam program acara Pro Dangdut ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16.48 menit. Terima kasih, gue Minomogi, saya kadu bergabung jamaah Propertia dari Bahan Lampung dalam program acara Sinji bersama si Kambang Leon yang saya ngajari Minomogi ya. Iya, Bang Leon juga agak sapa-sapa ya. Gue petugas segam yang saya buat di Studio Pro 1 ya, RRI kanan. Ya, ada Bang Aris. Selamat sore Bang Aris ya. Nando, namanya ini Nando ya. Ya, dan rekan-rekan semuanya yang bertugas di sana. Ya, baiklah Minomogi. Dengan demikian sampai di sini ya Bang Leon Ngancani dalam program acara Pro Dangdut. Lumayan jika buat salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wina Mogi, anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Lampung 1, Riko Minoza, MBM, mengapresiasi langkah maju pemerintah terkait penataan status kepegawaian khususnya guru. Pemerintah pusat yang membuka ruang bagi P3K penuh waktu untuk mengikuti seleksi pengangkatan menjadi PNS mulai tahun 2027 dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam memuliakan profesi pendidik. Riko Minoza dalam keterangan resminya Sabtu 22 Agustus 2026 mengatakan mengapresiasi setinggi-tingginya atas kesepakatan skema baru yang menurutnya memberi kepastian karir dan masa depan yang lebih jelas bagi para guru di seluruh Indonesia khususnya di Lampung. Informasi selanjutnya. Komunitas Wikimedia Bandar Lampung melalui sejumlah proyek dokumentasi kebudayaan Lampung melakukan upaya menghadirkan pengetahuan budaya ke ruang digital. Langkah ini dinilai penting karena pola masyarakat dalam mencari informasi terus berubah. Tradisi yang sebelumnya hanya dapat diketahui melalui pertemuan langsung, pertunjukan atau pewarisan antar generasi, kini dapat dikenalkan melalui dokumentasi digital yang

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
3: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bahayanya, sa. Kiri kanan lubang unyin. Mangedok silaw kepa lewat mobil ko gojin.
1: Iyo. Makasakusaka sa kalaya di jadi mulus nihan. Makadigam tikilaman lubang kapapakang nikbaw. Ngubang di jajo.
0: Jida, keserakahan manusia ni sa goji. Nyepo untung tenggalan mek mek ko alam.
1: Uli api muni mulah dengkut nyala-nyala ko manusia mo ne.
0: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
1: Iyo mo neh, iyo. Anja dah ngebah neh. Uli ni kayu dituwak-tuwaktan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji. Mulai ni tanam medi, kini nakamot gua keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la, hal-hal sepele lah. Timulai kam jahadam ni lamban na kam. Kam nanam kayu, ya kam nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang ni kambut kodo atau batang mangga kodo.
0: Allah, kang layani si Allah. Ya Allah, lo nyesolnya kang dija sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
3: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
5: Kasian ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
6: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
5: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
6: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
5: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
6: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
5: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
6: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
7: Semangat belajar!

0: Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu-Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah Hindu-Buddha dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu, yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPCP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung. Tujuan

0: Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sip Museum Pugung Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung bodhisatwa itu adalah duplikatnya. Yang aslinya ada di Sit Museum Pugung Raharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah, agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan di

0: mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan. Ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Haus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan

0: Hajo da kawai si ko haga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerja. Kek mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakainya bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan penyama berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Allah. Berjuntai-berjuntai kaji Allah.
0: Iya lah.
1: Nanya tancep.
0: Lau ya.
1: Lau si si. Beli di apa niku si?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Hagalanya nggak beli kau kajoko.
0: Alamak mampu mahawat kutisa. Injus mahal, mahal regani. Harga pandai juga pirah gansa. Bujuta-jutaan pokoknya.
1: Mahal.
0: Di mawat jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon. Jasa kabut tebang kena tanu. Ribah.

0: Enggak, no. Panas badannya. Uli ngeliatnya pakai kawai hilau. Kapa lagi hitung ya beli ke Enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebelum nyak juga mengedot duit. Tapi bodoh amat. Sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
1: Mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
2: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
1: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
3: "Besok sekolah jam berapa?"
1: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: Nah, aku cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Mapi-apilah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini mai diri. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah mai dino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku keni. Kidang ki mawan. Hatinya no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, madi liak muat lagi susi.
1: Jo kaduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
2: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku ya.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: FM Suara Budaya Lampung.

Berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurang basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurang basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat basanisyara, syara basanisyara.

Pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
3: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
2: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
4: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
2: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat. FM Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Ya, minum lagi, barusan saja kami menyaksikan jam lagu-lagu Islami. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18.36. Kami lanjut ya dalam program Bicara Islami di Begani ya. Dan kami menyaksikan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita. Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi

0: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Banjir datang.
3: FM Suara.

0: Ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya enggak dicabut? Bill, Bila, Bila.
1: Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
0: Kamu ya, habis ngecas enggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau, Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya, Bu.

0: karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Mina Mogi dalam proyek pendokumentasian seni dan musik Wikimedia Bandar Lampung berupaya menghasilkan dokumentasi dengan kualitas teknik yang baik. Hal lain yang dianggap penting oleh Wikimedia Bandar Lampung adalah posisi seniman dan pelaku budaya dalam proses dokumentasi. Founder komunitas Wikimedia Bandar Lampung, Dio Benedi Putra, sarjana sosial, mengatakan bahwa menegaskan bahwa seniman tidak semestinya ditempatkan hanya sebagai objek yang direkam atau difoto. Mereka merupakan pemilik dan pelaku budaya yang memiliki pengetahuan langsung mengenai tradisi yang diwariskan. Karena itu, proses dokumentasi idealnya dilakukan melalui kolaborasi bersama para seniman, budayawan, pelaku adat, dan masyarakat pemilik tradisi. Informasi selanjutnya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Wai Kambas, Kabupaten Lampung Timur, akhirnya berhasil dipadamkan Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Titik api yang sebelumnya sulit dijangkau karena kondisi medan dan hembusan angin kencang berhasil dipadamkan setelah sekitar 200 personel gabungan dikerahkan ke lokasi. Pemadaman dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga titik api dinyatakan padam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya, mulai petunggari waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Aduh, tapi ini handuk kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh jamahin nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih handuk tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi aduh jawaban ini penasaran ya.
2: Si, api gawi mau jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangokmu. Angok udah sih. Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon lek bebe ngelamun pagi-pagi sih.
1: Sanikusa nyane nyak getayan. Lain lu Medi. Nyak jiwa je masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyane nyak pusing nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
2: Ya api pertanyaan jajak mana sa sih?
1: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak ke jene. Api meneh jawab ne aneh. Masih git akhir huwa hatok ni negelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Maksudnya
2: api, maksudnya. Ya Allah, ni kuma diajak ya kodoang kita tamong tuyuk matumbai. Nah, gelarnya saya teteduhan.
1: Teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan kegoham api, teteduhan yuk.
2: Teteduhan, tebak-tebakan kenalan.
1: Alah, nah terus api jawabannya. Mesigit akhirwa, hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
2: Manuk jago, Susi.
1: Alah, jadi hino jawab ni manuk jago yuk. Teteduhan belak ni.
2: Oh, punya anakku seapi.
1: Allah, hati di teteduhan.
3: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda

0: begitulah vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi.
3: Alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
4: Suara Budaya Lampung.
2: Gelap-gelapan FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mina Magi. Gimana kabarnya di tanggal 24 Agustus 2026? Sudah menjelang akhir bulan ya, di bulan Agustus ini ya. Dan tentunya senang sekali Julita Pustika bisa kembali hadir ya, menemani Mina Magi semua di pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

20,5 FM Suara Budaya Lampung. Apa kabar Minamagi malam ini? Semoga Minamagi semuanya diberikan kesehatan ya. Dan juga Minamagi mungkin ya sedang menjalani aktivitas gitu ya, sejak tadi pagi ini bisa berjalan dengan baik tentunya ya. Dan mungkin untuk Minamagi yang belum berjalan sesuai dengan rencana, gak apa-apa ya, namanya juga hidup gitu ya. Kadang sudah dibikin jadwal serapi mungkin, tapi ternyata nih ada agenda tersendiri yang gak sesuai sama apa yang kita inginkan. Gak apa-apa Minamagi ya, sabar gitu ya. Dan mungkin untuk Minamagi yang baru aja sampai di rumah gitu ya, selamat beristirahat karena besok tanggal merah ya kan, besok tanggal 25 Agustus. Dan untuk Minamagi mungkin yang masih di perjalanan gitu ya, hati-hati di jalan. Dan untuk Minamagi yang mungkin malam hari ini masih menyelesaikan pekerjaannya, tentu semangat Minamagi, kita sama, kita bekerja sama gitu ya. Dan untuk Minamagi tentunya masih sedang udah santai-santai gitu ya, ditemenin secangkir kopi ataupun teh gitu. Pokoknya ditemenin sama Julita malam hari ini ya di Perompet Area di Bandar Lampung. Karena malam bukan hanya waktunya melepas lelah, tapi juga tentu waktunya kita ya untuk kembali melihat apa aja yang terjadi di sekitar kita gitu. Dan tentunya akan Julita sajikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu menarik tentunya ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Minamagi, kita tinggal ya di daerah yang memang tidak jauh nih dari kawasan yang memiliki sejumlah gunung api aktif. Karena itu informasi mengenai aktivitas gunung api ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita ketahui bersama. Bukan untuk membuat kita takut, tetapi tentu justru ya supaya kita tentu lebih nih memahami kondisi dan tahu apa yang harus dilakukan nih ketika ada perkembangan dari gunung aktif sendiri. Dan informasinya yaitu Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mendeteksi Gunung Anak Krakatau di Lampung ini mengalami erupsi sebanyak 6 kali beruntun setidaknya pada Senin hingga siang hari, dan memuntahkan kolom abu vulkanik ini setinggi 200 hingga 250 meter di atas puncak. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria ini melaporkan bahwa rangkaian letusan vulkanik tersebut ini tercatat mulai pukul 9 lewat 41 WIB hingga pukul 11 lewat 22 WIB. Dan Badan Geologi ini merincikan letusan pertama ini terjadi di pukul 9 lewat 41 WIB dengan ketinggian kolom abu ini di 250 meter serta amplitudo ini maksimal di 52 mm berdurasi 1 menit 17 detik. Dan kemudian letusan kedua ini menyusul ya di menit kedua itu di pukul 9 lewat 43 WIB. Untuk kolom abunya di 250 dan amplitudonya di 49 mm berdurasi 25 detik. Dan kemudian ketiga itu di pukul 10 lewat 11 WIB dengan tinggi abunya di 200 meter, amplitudonya di 53 mm. Kemudian di erupsi keempat itu terjadi di pukul 10 lewat 24 WIB dan memuntahkan abu ini setinggi 250 meter. Dan diikuti ya letusan kelima ini di pukul 10 lewat 48 WIB dengan tinggi kolom abu ini di 250 meter. Dan kemudian rangkaian erupsi ini kembali juga ya terjadi dengan letusan ke-6 di mana di pukul 11 lewat 22 WIB dan meluncurkan kolom abu ini setinggi 200 meter di atas puncak atau di 357 meter di atas permukaan laut. Dan ia menekankan bahwa saat ini Gunung Anak Krakatau ini masih berada pada status level 3 atau siaga. Dan Badan Geologi ini mengimbau masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki untuk tidak mendekati gunung api tersebut ataupun beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Dan Minamagi itu tadi informasi mengenai Gunung Anak Krakatau yang masih menunjukkan aktivitasnya. Dan semoga informasi yang Julita sampaikan tadi bisa menjadi pengingat nih untuk kita semua bahwa kewaspadaan ini memang perlu gitu ya, tetapi tidak perlu disertai dengan kepanikan.
kita juga tentu tetap beraktivitas seperti biasa, tetap tenang, dan juga yang tentu paling penting adalah selalu memperhatikan informasi resmi dari pihak yang berwenang. Karena hidup memang sudah banyak nih ya yang bikin deg-degan gitu. Jadi jangan ditambah gitu dengan berita yang belum tentu benar informasinya ya untuk disebarluaskan. Dan Mina Magi jangan kemana-mana, tentu Julita masih akan sajikannya dengan informasi dan lagu menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minang Wagir dari Bandar Lampung kembali menggelar RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Dengan rangkaian kegiatan yaitu ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan dan juga Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara ini akan dimulai di tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau juga dengan Medi di 0813-6908-3001. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi memasuki musim kemarau, ada satu persoalannya yang hampir selalu menjadi perhatian kita, khususnya mungkin di wilayah yang memiliki kawasan hutan dan juga lahan yang cukup luas. Ya, apalagi kalau bukan kebakaran hutan dan juga tentu lahan ataupun karhutlah ya, dimana asapnya ini bisa kemana-mana dan tentu juga dampaknya ini bukan cuma dirasakan oleh mereka yang berada di sekitar lokasi kebakaran, mulai dari kualitas udara, kesehatan, aktivitas masyarakat, sampai juga tentu transportasi ini bisa ikut terganggu ya. Dan karena itu penanganan karhutlah ini memang tidak bisa dilakukan oleh satu pihak aja, tentu perlu bekerja sama, kesiapsiagaan, dan juga tentu ya personel yang cukup nih untuk di lapangan. Nah, pemerintah kini mengambil langkah dan untuk memperkuat upaya tersebut, di mana informasi yaitu untuk mengatasi karhutlah ini Menhut Raja Juli ini kerahkan 5.000 ASN ke 6 provinsi. Dan informasinya itu Menteri Kehutanan Raja Antoni ini menyiapkan 5.000 ASN Kementerian Kehutanan untuk diperbantukan ke 6 provinsi prioritas guna memperkuat penanganan kebakaran hutan dan juga lahan. Raja Antoni ini mengatakan langkah tersebut ini dilakukan menyikapi kondisi karhutla yang dinamis sekaligus memastikan instruksi Presiden Prabowo Subianto ini terkait penanganan karhutla berjalan optimal di lapangan. Dari total 5.000 ASN yang akan diperbantukan ini sekitar 2.200 personel akan ditempatkan di 3 provinsi di Kalimantan yang menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla. Khusus Kalimantan Barat, Kementerian Kehutanan ini akan mengerahkan 700 ASN yang berasal dari daerah-daerah dengan kondisi karhutla relatif tidak terdampak akan membantu penanganan wilayah tersebut. Dan selain penambahan personel, Kementerian Kehutanan ini menempatkan pejabat eselon 1 untuk berkantor di 6 provinsi prioritas, yakni di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan juga Jambi. Raja Antoni ini mengatakan penguatan tersebut ini diperlukan karena perkembangan hotspot sangat dinamis sehingga penanganan ini harus menyesuaikan kondisi lapangan dan dilakukan secara cepat. Dan ia pun juga mengapresiasi sinergi TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, serta unsur-unsur lainnya dalam pengendalian karhutla, baik melalui operasi darat maupun juga udara. Dan menurutnya berdasarkan data per 23 Agustus 2026 ini jumlah hotspot di Kalbar ini tersisa 28 titik. Dan angka tersebut ini masih dapat berubah seiring perkembangan kondisi karhutla di lapangan. Dan Minamuagi, itu tadi informasi di mana untuk mengatasi karhutla ini Menhut Raja Juli ini mengerahkan 5.000 ASN ke 6 provinsi prioritas ya. Dan tentu 5.000 ASN ini dikerahkan ke 6 provinsi prioritas, artinya persoalan karhutla ini memang membutuhkan perhatian serius ya, dan juga tentu kerjasama, karena karhutla ini bukan sekedar kumpulan pepohonan di mana di sana terdapat sumber air, ada habitat satwa, dan juga tentu ada kehidupan masyarakat, dan tentu saja nih ada udara yang kita hirup bersama. Jadi kalau hutannya terbakar tentu dampaknya bisa dirasakan jauh lebih luas.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ibgitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Si Patokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi nantikan ya di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung ke Perempat RRI Jambi untuk mengikuti siaran Belajar Sumba Berdendang ya, dengan hostnya itu, dengan Kakak Vina, di pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 20.
2: Minamagi dimanapun minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, memperkirakan fenomena El Nino akan berlangsung hingga awal 2027 di wilayah perbatasan itu, sehingga berpotensi menyebabkan kekeringan dan meningkatkan resiko karhutla. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Natuna, Rafael Alessandro Marbot, ini di Natuna mengatakan kekeringan terjadi akibat penurunan curah hujan. Semua pihak ini perlu memberikan perhatian serius terhadap fenomena ini, karena vegetasi yang kering akan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. BMKG mencatat, selama belasan hari sepanjang Agustus, beberapa kecamatan di Natuna mengalami pengurangan curah hujan. Kondisi ini mengakibatkan pasokan air berkurang, bahkan telah terjadi karhutla di beberapa titik. Sementara Bupati Natuna, Cheneswilan, ini mengatakan Pemkab Natuna telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi kondisi tersebut. Pada awal Agustus 2026, ia telah menerbitkan surat edaran tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan karhutla. Secara umum dalam edaran itu, Natuna mengaktifkan semua pihak untuk mengawasi, mencegah, hingga menangani secara bersama potensi-potensi yang akan terjadi. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup atau LH Muhammad Jumhur Hidayat ini menyebut lebih dari 30 perusahaan diproses dengan potensi kerugian negara dan pemulihan lingkungan mencapai hampir 15 triliun terkait kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang 2026. Penanganan perkara perusahaan terkait karhutla tersebut ini dilakukan pemerintah secara nasional sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap kasus pembakaran lahan. Ia mengatakan penanganan perkara perusahaan terkait karhutla tidak hanya dilakukan pada 2026, tetapi telah berlangsung sejak 2025. Namun perkara tahun 2026 terdapat sekitar 30 perusahaan yang telah masuk proses penegakan hukum atas kasus pembakaran hutan. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH ini menegaskan besarnya potensi nilai tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak terhenti pada pemadaman kebakaran, tetapi juga mencakup mempertanggungjawaban atas kerugian negara dan kewajiban pemulihan lingkungan apabila perusahaan terbukti bertanggung jawab berdasarkan proses hukum yang berjalan. Demikian Wahca pukul 20, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya. Dan minamogi nantikan juga kita akan bergabung ke Prompat RRI Jambi untuk mengikuti belajar Sumba Berdendang. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Ya, kita angkat penelpon pertama. Ada suara siapa ini? Halo.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara siapa ini?
1: Sama Sisi di Palembang, Mbak.
0: Sisi di Palembang.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah baik. Luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar gitu ya. Lagi apa malam hari ini?
1: Lagi santai-santai, Mbak. Di sini banyak kabut asap di sini.
0: Sama, di sini juga udah mulai kabut asapnya kemana-mana.
1: Jangan di Jambi ada hujan, Mbak.
0: Di Jambi belum ada hujan dari kemarin.
1: Belum ada hujan. Ini sama Mbak Syoker nih, soalnya imutnya.
0: Sama Mbak Vina, aduh aku emang imut-imut. Iya, dapat apa baik kemarin, menang lomba 17-an.
1: Dapat capek, Mbak.
0: Ih, gak dapat baskom berarti gak juara kalau kayak gini.
1: Mbak, cuma dapat sabun deterjen.
0: Alhamdulillah, lumayan. Oke deh, apa lagunya?
1: Lagunya ini deh, Anak Beranak deh dari Jambi.
0: Anak Beranak, oke, bolehlah, silakan.
1: Sudah masuk di situ kan, Mbak?
0: Baru Mbak Sisi yang masuk.
1: Oh, baru saya sendiri.
0: Iya.
1: Di sini belum on air masalahnya,
0: Mbak. Oh iya.
1: Ini sandiwara radio.
0: Ya. Oh, masih sandiwara radio. Benar kan jam 8? Takutnya saya yang salah.
1: Oh, benar jam 8.
0: Benar, oke.
1: Kirim ya?
0: Iya, silakan ditungguin.
1: Di Jambi ada Bunda Wati ya. Mm-hmm. Ada Bang Hamzah Yusuf, Mbak Ika juga di sana ya. Mm-hmm. Ada siapa lagi ya? Mm-hmm. Tuh Bang Setiawan kemana? Udah lama gak dengar suaranya.
0: Iya, betul. Saya pangling nanti sama suaranya.
1: Iya, udah lama banget gak masuk di mana-mana ya.
0: Mm-hmm. Betul.
1: Ya, semua-semua yang ada di Jambi ya. Mm-hmm. Yang ada di Lampung, ada Babang Pantan, ada Mbak Jawa, ada teman-teman di sana ya. Di Palembang di sini ada Yasobari, ada Mang Akbar, Mas Bantan, Pauzon, Irin, Rian, ada Eli juga ya. Selamat sore, selamat malam Pak, sore. Gimana lagi Bengkulu ya, di Bengkulu di sana ada siapa di Bengkulu kok? Ada Riko ya. Barang ayah Puput dan teman-teman di sana ya. Di Bangka juga barang Mbak Julia barang teman-teman di sana. Gak apa-apa lah. Semua aja deh.
0: Okay.
1: Gak bisa disebutin satu per satu. Ucapannya selamat malam aja.
0: Siap.
1: Selamat menikmati kabut asap.
0: Jangan dinikmati.
1: Semoga kita diberi turun hujan lah beberapa.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Lagunya ada, Mbak?
0: Ada.
1: Ya, dikirim semua-semua aja, Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Sisi, udah bergabung di Belajar Sumba Berdendang. Ya, ini juga pengalaman saya nih. Kenal kawan-kawan yang lainnya. Silakan ditunggu di 08116777920. Silakan. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda.
2: Vina.
0: Itu dia.
2: Badan.
0: Iya, kebagian malam hari ini.
2: Iya, Bunda selalu masuk lagi badan.
0: Biar suara terdengar di seluruh Nusantara.
2: Iya, Sungai Liat, Palembang, Bengkulu, Lampung, Jambi.
0: Itu emang harus, Bunda.
2: Bunda ada ikut, pernah ikut lomba-lomba.
0: Ngapo?
2: Udah tuwir juga.
0: Kan banyak yang tuwir yang melo.
2: Enggak, lomba-lomba joget enggak boleh, tas aja enggak boleh. Asik malu ibu nih kata joget.
0: Kalau joget jangan ikut yang tarik tambang. Kami juga malu. Kami juga malu Bunda nengok ya.
2: Enggak malu pula Bunda kalau Bunda kalah tuh. Karena Bunda ini
0: bantar. Oh gitu.
2: Biar enggak kecil lantar pula kan.
0: Bunda yang bilang kami enggak ya.
2: Mbak Nung Bunda ngaku deh, Bunda bantah.
0: Sebelum dia omong orang, Bunda ngaku.
2: Iya. Apa pula malu memang kenyataan.
0: Ya penting kan anaknya tinggi-tinggi. Ikut iya, ayah.
2: Jero-jero galau siang semua. Bunda dewa di rumah. Bunda di tengah-tengah jadi yang dua sini dua, ah kayak tanggul loh.
0: Berarti produk ayah Jos.

0: Iya.
1: Tahu Bunda nih emang lah. Bunda, apa lagunya?
2: Bunda mau lagu apa ya?
1: Apa?
2: Lagu Jambi Bunda tuh.
1: Jangan Jambi lah.
2: Ah, iya lagu Jambi.
1: Ih, jangan Jambi, Mbak Sisi tadi udah Jambi.
2: Mbak Sisi tadi Sisi Palembang tuh.
1: Iya, tapi lagunya enak beranak, Bunda.
2: Emangnya Bunda gak boleh lagu Jambi?
1: Jangan.
2: Kalau lagu Lampu Lampung Kulu kan lagu Palembang, Bunda kan kurang apa?
1: Ya sudahlah, apa?
2: Talak satu.
1: Talak satu?
2: Dari Kerinci tuh.
1: Talak satu, oke. Oke, talak satu bisa bersatu gitu ya? Loh kok dangdut jam? Oh iya, ini talak satu, oke, sip.
2: Bukan lagu dangdut, lagu.
1: Sudah ketemu.
2: Bebek Udin, maksud dong Bebek Udin.
1: Itu dia, Beb.
2: Yo, Bang Hamzah Yusufnya mana nih? Mak Ajum ke mana? Tanya Sisi, Mama Julia. Terbanyak Babang Topan, Bang Edo, Mak Dadang, Mbak Jarwo, Riko, Ayah Puput. Sudah tentu siapa lagi ya buatnya? Penyanyi itu banyak orang apa juga sih? Si Ega yang di Sungai Liat, selamat malam Si Ega. Terus yang di apa banyak apa penyiarnya, kan seminggu sekali acaranya. Buatnya di Jambi itu apa semua?
1: Yang di luar belum apa lah Bunda?
2: Buatnya Baki, Andre, terus banyak buatnya Dirman, Ano, Pina Adi, buatnya Pak Mo, Cili.
1: Oke.
2: Okay. Yep. Salamnya sudah diwakili sama Sisi dari Palembang lah tadi ya.
1: Iya, siap.
2: Ya, pokoknya Twina sehat selalu.
1: Amin.
2: Lancar ke sukses ke depannya. Ayo Babang Topan, masuk Babang Topan.
1: Iya nih, Bang Edo ya. Juga nih, udah lama gak denger suaranya.
2: Iya, Babang Topan, soal gampan ya.
1: Yup.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda udah bergabung. Selanjutnya ketika nanti kita dengarkan, belum lah, kita angkat satu lagi ya. Setelah satu lagi kita baru angkat teleponnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbak.
1: Iya, ada siapa ini?
3: Sama Eli Mbak di Palembang.
1: Sama Mbak Eli di Palembang, apa kabar?
3: Iya, apa Mbak?
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik-baik sayang Mbak.
1: Baik-baik sayang.
3: Sama Mbak siapa ini?
1: Sama Mbak Vina malam hari ini.
3: Hah?
1: Apa?
3: Mbak Vina?
1: Iya nih.
3: Mbak Vina mana? Kok sama penyiarnya?
1: Idi, sama apa?
3: Ya sama kayak di Palembang juga ada Mbak Vina.
1: Iya kak, jadi pengen berkenalan.
3: Jadi saya kaget kirain Mbak Vina Palembang tadi.
1: Taunya salah alamat.
3: Gak taunya Mbak Vina Jambi ada juga.
1: Ada ya. Juga lah.
3: Keren.
1: Masih
3: imut-imut kayak Mbak Vina Palembang.
1: Amin. Kita mah Kodian namanya.
3: Oh.
1: Kodian namanya. Lagi apa ini?
3: Oh, lagi nelpon Mbak.
1: Iya, lain itulah.
3: Siapa aja yang sudah masuk Mbak?
1: Siapa tadi ada Mbak Sisi di Palembang, ada Bunda Wati dari Jambi.
3: Bestiku sudah masuk ya?
1: Ih, kalah pencet sih kamu.
3: Enggak Mbak, soalnya di Palembang enggak digabung ke sana gitu. Jadi saya nembak-nembak aja Mbak.
1: Oh iya.
3: Iya, penyiar 24 Palembang kelupaan kayaknya.
1: Kayaknya kelupaan, apa masih sandiwara radio emang?
3: Iya betul sekali, muter legenda dia Mbak.
1: Oh, lali lupa dia.
3: Abang Abas ya.
1: Apa lagunya nih?
3: Lagunya Anak Beranak aja Mbak, dari Jambi kan Mbak?
1: Iya, samain.
3: Iya, kalau enggak ada saya nyanyi aja Mbak.
1: Enggak mau. Enggak mau dengernya. Aduh, lanjut, salam.
3: Iya, terus saya kirim ya Mbak.
1: Iya, silakan.
3: Yang sudah masuk-masuk tadi, dari Palembang, salam kompak. Yang belum kenal salam kenal Mbak. Terus ada ini Mbak ya di Lampung, Bang Hamzah Yusuf. Bang Babang Kam Pan dan kawan-kawan ya Mbak di sana.
1: Oke.
3: Terus di Palembang ada Bang Andra, ada Anggi, ada Bang Robi, ada Bang Akbar, Bang Dendi. Terus kalau di Jambi ada Bang Hamzah Yusuf dan kawan-kawannya Mbak. Kuru ada Bang Riko dan kawan-kawan juga. Terus di Lampung ada Mbak, aduh Mbak siapa lupa.
1: Siapa?
3: Terus di Sungai Liat ada Mbak Julia dan kawan-kawan. Pokoknya buat Lampung, Jambi, Bengkulu, Sungai Liat salam kompak selalu Mbak ya.
1: Oke.
3: Buat Mbaknya semoga tambah cantik ya Mbak.
1: Amin ya Allah, amin.
3: Kayak suaranya itu cantik banget loh. Pasti banyak yang naksir sama Mbak.
1: Sotoy deh.
3: Suaranya sama ya kayak Mbak Tina Palembang.
1: Iya, aku sebenarnya membelah diri di Palembang dan di Jambi sebenarnya.
3: Nah, kayaknya betul itu kembarannya.
1: Nah, terus segitu aja ya Mbak. Oke, siap.
3: Assalamualaikum
1: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu lagunya di malam hari ini. Kaget, kita lanjut lagi di 0811 677 9920.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: semuanya, sedulur kita semua ya kan, bergabung lagi di Belajar Sumba Berdendang di malam hari ini yang nak kebagian lagunya di 0811-6707-9920. Silakan, suara siapa ini? Halo. Halo. Halo. Aduh, kemana lah suaranya? Males nih, udah diangkat ati muncul suaranya. Silakan di 0811-6707-9920 kita angkat lagi. Ada suara siapa di Belajar Sumba Berdendang pada malam hari ini? Kita tunggu ya kan, kita ngobrol-ngobrol atau kita cerita-cerita nih mengenai mungkin mengenai ulang tahun Republik Indonesia atau yang lainnya gitu. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk.
1: Adipun.
0: Ya pun.
1: Dengan siapa kah ini?
0: Dengan Vina. Ini dengan siapa?
1: Vina dan Kak Edo.
0: Oh, Bang Edo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, wawal.
0: Walah, lama gak dengar.
1: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Udah lama sekali enggak dengar suara Mbak ini.
0: Iya, Bang Edo
1: tapi
0: sih.
1: Sehat ya.
0: Apa?
1: Tapi sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Edo sih gak mau masuk sini sih.
1: Bukan tidak masuk, keriting.
0: Memang itulah penyakitnya ya, Bang ya.
1: Nah, itu. Tapi gak ada obat lagi.
0: Oke deh, ikut lomba apa Pak ya di 17-an kali ini?
1: Alhamdulillah, lomba kerupuk.
0: Lomba kerupuk, bapak-bapak lomba kerupuk.
1: Iya betul.
0: Menang.
1: Iya Bang.
0: Buset, aduh. Oke deh, kalau kayak gitu. Kayak mana di Lampung, apanya?
1: Panas sekali.
0: Ada kabut asam, dak?
1: Kebagian sedikit-sedikit tapi nggak terlalu parah kabutnya.
0: Oh gitu.
1: Tapi kebagian lah kabut-kabutnya sedikit.
0: Oh gitu, aman lah tapi ya.
1: Aman,
0: insya Allah. Oke, apa lagunya Bang?
1: Apa ya? Rupanya Ngempor Tuya.
0: Lagunya?
1: Ngempor Tuya.
0: Ngempor Tuya.
1: Ngempor Tuya.
0: Tunggu Bang. Lagu mana sih? Lampung ya?
1: Iya.
0: Ngempor Tuya, Lampung.
1: Ngempor Tuya.
0: Lampung. Ngempor Tuya.
1: Ya betul.
0: Oh iya, oke boleh.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja ya. Ya, kebagian semua, semoga selalu sehat. Yang ada di Jambi, Sungai Liat, Bandar Lampung, Palembang, pokoknya selalu disukai masyarakat semua. Buat Dinanya, terima kasih waktunya. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih Bang Edo. Dalam udah dengar suaranya. Lagunya Nyempon. Nyempon Suya. Ya, kita cari dulu Nyempon Suyanya di sebelah mana sih ini. Silakan. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Sehat, Bang Hamzah, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Sehat juga. Lagi apa?
2: Lagi monitor lah.
0: Lagi monitor.
2: Tadi pertama, bisa masuk. Alhamdulillah, kemudian berikutnya bisa masuk.
0: Iya, ditunggu-tunggu dari tadi suaranya udah masuk-masuk.
2: Iya. Lagunya langsung ya,
0: iya.
2: Lagunya Berpisah Jauh.
0: Berpisah Jauh?
2: Lagu Jambi ini
0: iya.
2: Berpisah Jauh.
0: Boleh.
2: Salam-salamnya pertama kali untuk Tina. Selamat malam sama petugas, semoga sehat selalu. Kemudian tadi ada Sisi dengan Sisi, ada Caili ya. Di Palembang ada Si Akbar. Ada juga kalau di Bengkulu ada Mama Dadang, ada Bang Risto, ada Yapukun. Di Lampung ada Mbak Jarwo, Bang Kernan, ada Atim Bolo-Bolo, ada Aku Atim, kemudian ke Sungai Riak, di sana penyiarnya ada Mbak Ega, ada Mbak Rima, kemudian ingin dengarnya ada Pak Julia, ada siapa? Untuk semua lah yang ada di Sungai Riak. Kemudian di Jambi ada Bunda Kasti, ada ya. Selamat malam, ada Tari Sianti juga, ada Kadir CS, ada Cece Nadia Putmama dengan Alimin. Untuk semua lah tanpa terkecuali, dari A sampai Z, selamat malam. Selamat malam semua juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah. Selanjutnya di 0811-6707-9900 silakan bergabung bersama kami. Ada siapa ini? Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun.
3: Ini Katina Katina Tanah ya?
0: Iya dong, ya kali bukan.
3: Kali apa sungai?
0: Iya, itu kok tumben kosong nomornya di sini?
3: Iya, Babang Tampan.
0: Iya, baru.
3: Bukan baru sih, cuman ganti bae.
0: Idih, gaya kali. Aduh, aduh.
3: Kok malam dirimu?
0: Iya. Dapat malam lagi sekarang.
3: Waduh, waduh.
0: Aku akan menemanimu dari pagi sampai malam.
3: Kayak CCTV kamu ya?
0: Iya. Ikut lomba apa 17-an Bang Topan?
3: Tambang.
0: Tarik tambang, kalah.
3: Iya. Kalah sih, tapi yang juara satu lomba lari.
0: Idih, lari dari mana?
3: Dari kenyataan.
0: Sudah kuduga dia akan menjawab hal itu. Iya, gimana kabut asapnya nih?
3: Apa?
0: Kabut asapnya nyampe sana gak?
3: Tidak, kalau sampai tempat aku tidak. Masih di Kabupaten Aceh.
0: Gitu, oke dah.
3: Kalau dampak panas kemaraunya sih gue sangat luar biasa.
0: Dan luar biasa.
3: Kemarau.
0: Kemarau sama di sini juga panas.
3: Iya.
0: Oke dah.
3: Langsung aja lah lagunya ya.
0: Iyalah, apa tuh?
3: Korban Dunia Maya.
0: Korban Dunia Maya. Lagu siapa?
3: Lagu Lampung, penyanyinya Bunda Vina.
0: Woi, Korban Dunia Maya. Nah, kan
3: kalau penyiar itu disebutin judul sama penyanyinya langsung nyongol.
0: Korban Dunia Maya. Coba aku cari dulu ya. Awas dado ya.
3: Aduh, aku biasa minta lagi belajar Sumba di Palembang, saya minta juga itu.
0: Korban Dunia Maya yang nyanyinya
3: Bunda Vina.
0: Emang iya?
3: Ya ada, Vina namanya Vina. Iya. Orang Lampung.
0: Bentar.
3: Bukan Vina RRI Perempat Jambi ya?
0: Oh iya, deng, ada deng. Kirain tadi bohong, aku terbiasa ditipu olehmu.
3: Aku tuh nipu, cuma lagi just kidding banget.
0: Iya, oke, okay. Silakan salam.
3: Salamnya tadi ada dari Palembang tadi siapa?
0: Ya dari Palembang tadi, bentar, aku lihat dulu. Ada Mbak Eli dan juga Mbak Sisi.
3: Oh, kalau orang Palembang bukan Mbak Celi.
0: Oh iya, Celi.
3: Mbak Yasin ya, Sisi di Palembang. Terus juga ada Nenek Nur Aini. Terus juga ada, tadi ada Edo ya, Edo Saputra ya. Nah, terus di yang di Bengkulu ada Bang Riko. Kayaknya waktunya terbatas, pengen saya absen semua, tapi ya, kalau udah saya sebutin A sampai Z itu berarti kan semua, ini lima benua ya.
0: Iya, lima benua.
3: Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, terus Bandar Lampung ya. Sama udah kan beli makan
0: Jambi kebanyakan deh.
3: Lihat Palembang dia kebanyakan sih kalau kita berencana.
0: Iya.
3: Itu aja buat kamu, kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke. Iya.
3: Lagunya ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Ya, selamat malam kati-kati sedulur semuanya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Belajar Sumba Berdendang. Dan yang belum kebagian lagunya besok bareng rekan kerja kita lainnya ya di minggu depan. Nah, barangkali yang belum kebagian lagunya minggu depan kebagian lagunya. Dan terima kasih, saya Vina pamit undur diri di Belajar Sumba Berdendang. Dan tentunya sampai jumpa kembali tetap bersama kami di Jambi Malam Iko di 99,4 RRI Jambi.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi kembali bersama Julia Pustikai di Perempatan di Bandar Lampung. Dan Minamogi baru aja ya ngikutin belajar Sumba Berenang bersama Perempat RRI Jambi. Dan waktunya kembali bersama Julita hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan Minamogi kita langsung aja nih masuk dalam program acara di malam hari ini, yaitu ada Gending Jawa Timuran. Dan mungkin Minamogi yang biasanya dibawakan oleh Bang Andi, Mas Andi ya gitu. Dan malam hari ini mungkin karena Mas Andi memang sudah lama tidak hadir bersama kami di studio Perempat dari Bandar Lampung, malam ini gak apa-apa ditemani dengan Mbak Ayu Julita ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan silahkan kita buka penelpon pertama di Gending Jawa Timuran ini ya, ditunggu di 255-1127 di WhatsApp kita di 08-11-7209-885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Ayu Julita ya.
0: Sugeng dalu engge kalih kula. Bang Topan udah balik lagi ke Lampung ta ya?
1: Ini jadi emas.
0: Oh iya. Mas Topan sampun bali nang Lampung.
1: Iya, mau njaluk lagu ning Jambi Korban Dunia Maya apa enggak kok Lampung.
0: Wis, cocok mantep. Selalu ya keliling kemana-mana Bang Topan ya.
1: Iya. Kalau di luaran RRI Bandar Lampung, Babang Tampan dia orang penyiar.
0: Oh gitu, nyebutnya Babang Tampan ya?
1: Iya, karena awalnya pas masuk ke RRI Jambi, Bengkulu, Palembang itu aku Babang Tampan.
0: Gitu.
1: Sesuai dengan laki-lakian tampan.
0: Oh gitu sih.
1: Jangan bilang-bilang sama orang ganteng ya di wakanan.
0: Siap, pokoknya mas sampai lupa kan tadi sama penyiarnya, katanya rambutnya ada beda kan, fotonya beda kan.
1: Iya.
0: Oke leh, campur sari malam hari ini mau lagu apa?
1: Jaluk lagune Bojoloro, tapi versinya yang itu ya, yang itu loh, yang duet Bojoloronya itu. Jadi musiknya juga agak baru, emang lagu lama, teman versinya itu duet dia Bojoloro. Kan yang aslinya kan nyanyinya kan almarhum Didi Kempot ya.
0: Iya.
1: Jadi aku maunya yang duet.
0: Oh gitu. Maunya sama apa? Dini Caknan Happy Asmara? Atau Dimas sama Divarina?
1: Dimas aja, yang Dimas sama Divarina.
0: Oke, siap. Ditunggu lagu Bojoloro. Serem amat sih lagunya nih.
1: Cuma lagu aja, lucu aja gitu dari lagu-lagu gitu. Jawa ini ya.
0: Apa, takut-takut jadi doa gimana dong?
1: Katanya, dari waktunya tuh dibagi loh Mbak Ayu. Kayak Senin sampai Sabtu tuh buat saya, minggunya buat siapa gitu, artinya gitu rasanya dalam lagunya sih.
0: Masa?
1: Itu benar kita simak kan.
0: Ayo, ayo yang tersayangnya Bang Topan silahkan monitor tuh. Suaminya minta lagu Bojoloro tuh.
1: Enggak, ini cuma lagu aja, jangan.
0: Oh gitu, gak apa-apa, aku mau jadi kompor aja kok.
1: Meletuk, denger Abdullah gak enak nama orang ganteng nanti.
0: Oke deh, silahkan salamnya dimulai.
1: Orang ganteng di Waikanan, Bang Abdullah. Ayo Bang Abdullah, denger gak ini penyiarnya ini favorit dirimu nih. Mbak Julita, terus juga ada Edo, ada juga Sugeng Dalu, kanggo Pak Jumiran, kanggo Pak Joko Purnomo, terus kanggo Kang Paimin ya, biasanya Kang Paimin masuk nih, Kang Paimin di Kedaton Wolu. Kanggo semuanya aja lah Mbak Ayu Julita ya.
0: Siap Kang Mas.
1: Karena saya nomor satu, nanti langsung reply ya.
0: Siap.
1: Yaudah, spesialnya buat Mbak Ayu Julita. Kalau pulang hati-hati karena pulangnya malam ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sama, Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Babang Tampan, kita sudah kembali ke Lampung ya. Tadi setelah melalang buana di Jambi ya. Oke deh, Minamogi silahkan yang mau lagu campur sari, silahkan ya, sih ditunggu ya di 255-1127 di WhatsApp kita di 08-11-7209-885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Julita.
0: Iya, Bunda Eni apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat, gimana kabar Julita?
0: Alhamdulillah sehat, udah lama banget nih gak ditemenin Bunda Eni nih.
2: Iya ya, sama-sama, kangen-kangen ya.
0: Iya, sehat tapi ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, mau lagu apa?
2: Lagunya Enggal Bali.
0: Enggal Bali. Siap.
2: Lagunya buat Mas Jemiran, Mas Esti, Mas Rasmus, Sukang Dalu, Mas Urasi, Pak Joko Purnomo, Sukang Dalu, Topan Kota Karang, Sukang Dalu, terus Pak Amin Panjang, Sukang Dalu, Bunda Moy, Bunda Tim, Bunda Sambal Sukang Dalu. Anggo kafe wae ya cerita.
0: Nggih.
2: Buat buat cerita, tunggu selalu ya.

0: Kanggo Riko. Siap. Kenapa?
1: Kiri-kiri.
0: Monggo.
1: Enggak. Mau lihat aja berkembang.
0: Iya.
1: Bun. Mbak Wiwi Hari. Lalu Bapak Mulyadi itu Gendalu. Pak Tung Gendalu. Pak Yuna di Gendalu. Pak Kak di Gendalu. Pak Mira di Gendalu. Pak Topik di Gendalu. Pak Merodo di Gendalu. Pak Pai di Gendalu. Ibu di Gendalu. Ibu Danita di Gendalu. Mbak Rani Jatuhkan Singgir Gendalu. Ngomongin aja Gendalu.
0: Monggo siap. Sami-sami. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen kita sudah absen ya. Dan untuk minum lagi campur sari nih hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi selama 2 jam ke depan. Yuk silahkan nih yang mau request lagu gini, salam ditunggu di 255112. Halo, assalamualaikum berempat.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Abang Pendi.
2: Halo juga, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, belum tidur Bang?
2: Ya belum lah.
0: Wis, masih nyantai, masih monitor ya.
2: Iya ini, kamu masuk ke ini Jambi tadi nggak masuk.
0: Nggak masuk, kayaknya banyak antrian tadi di Jambi ya.
2: Iya.
0: Mau lagu apa nih Bang di campur sehari ini?
2: Perahu layar aja.
0: Perahu layar. Siap.
2: Dalam dulu ya.
0: Iya.
2: Sama Bang Senen barusan tadi ya. Terus Popan, terus Ede, ya. Terus Bang Narawi ya, terus siapa Pak Paimin, Pak Paimin ya, Paimin ya di Kedaton 8 ya, sama keluarga aku di Kedaton 9 buat Indah sama Mas Pintar ya, mudah-mudahan sehat di Kedaton 9.
0: Amin.
2: Terus buat Mbak Bunda Samba ya di Lampung Timur, buat Bunda Ros semuanya lah.
0: Okay.
2: Di Bandung Lampung. Ya, kitanya selamat tugas ya. Terima kasih waktunya ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi udah absen ya dari Oku Selatan ya. Dan untuk minum lagi di program campur sehari ini ya, ditunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu ya, kita rehat dulu ya, kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama minum lagi semuanya. Nanti kita lanjut lagi ya di campur sehari. Dan kita dengerin lagu yaitu Bojo Loro.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minta mungkin lanjut lagi tadi program Campur Sariah bersama Cerita hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita angkat, halo, assalamualaikum Rempat.
1: Waalaikumsalam.
0: Ui, kemana aja sih bang?
1: Tadi ke Makal, kayaknya sini aja, kayaknya dia ini.
0: Kenapa? Aku gak mau ngangkat, gak mau ngangkat gitu.
1: Tapi kali Makal belum sekarang sama aku. Kemarin pagi tuh lampunya mati loh.
0: Apanya yang mati?
1: Listrik.
0: Iya, benar. Listriknya mati, teleponnya mati, ternyata gak ke-cover sama ini, kata teknik ya.
1: Akhirnya aku diam, sambil nyanyi. Sakitnya tuh di sini, malis.
0: Ayo lampiaskan semuanya di Campur Sari ini. Mau lagu apa? Mau Niken? Silahkan.
1: Emang Nah itu apa sebenarnya kan? Arya Satria kan? Kalau tanya orang
0: apa-apa?
1: Arya Satria
0: judulnya apa?
1: Karo Intan Mandasari. Dua, penyanyinya tuh sepasang.
0: Featuring siapa?
1: Intan Mandasari.
0: Intan Yastami.
1: Oh, sepasang.
0: Bener gak?
1: Iya.
0: Apa judulnya?
1: Duta Ketemu Rondo.
0: Astagfirullah.
1: Gue ngguyu loh, emang aku duduk sebenarnya.
0: Coba dicari dulu, nggak ketemu nih. Duduk ketemu apa? Rondo, Intan Mandasari, featuring Arya Satria.
1: Aku lo ngomong apa?
0: Arya Satria.
1: Iya, Arya, pakai R dong.
0: Oh Arya, akunya yang agak-agak berarti tadi ya.
1: Ui, gara-gara dirimu seharusnya ukuran sama Leon tadi ya, Tuhan.
0: Oh gitu, nggak, aku Leon lebih seneng Campur Sari aja.
1: Ah, kamu senangnya malik, kamu senangnya pulang pasti loh, kamu senangnya.
0: Enggak dong, besok aku juga sore, besok masuk lagi ya.
1: Besok jam itu?
0: Enggak dong, besok sore dong, kan habis malam sore, habis sore siang, habis siang subuh gitu.
1: Oh, tapi besok sekarang sore?
0: Iya dong, besok sore, tanggal merah nih, besok acara apa nih bang, Maulid?
1: Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Wassalam. Jadi apa acaranya?
1: Kalau di sini sudah kemarin. Kalau di sini. Kalau di situ belum ya?
0: Udah tadi siang juga di sini acaranya.
1: Kamu menghadirinya tadi?
0: Aku. Aku hadir lewat Zoom. Loh, kan yang penting dengerin ceramahnya.
1: Siapa sih ceramah?
0: Ih, gak kenal lagi artis, lupa namanya siapa ya.
1: Wih, jangan senengan-senengan artis ya.
0: Oh iya dong, makanya main dong ke Bandar Lampung dong. Temenannya artis-artis semua nih.
1: Gak banget, Karponor oleh.
0: Apa?
1: Karponor oleh.
0: Ya ayolah, habis dari sini kayak nongkrong kemana gitu. Nuju dulu sih?
1: Yo, aku pengen roh panggonamu, ayo.
0: Oh gitu.
1: Iya, nah panggonamu kan usul nyantai-nyantai.
0: Oh gitu.
1: Orang bodoh deno mah.
0: Ayang bebmu udah mau pernah ajak nuju dulu yuk yang gitu, udah belum?
1: Urung.
0: Udah, makanya ajakin main Bandar Lampung, ntar tak ajak nuju dulu yuk yang gitu.
1: Emang korang?
0: Insya Allah iya.
1: Oh, giliran aku tekan kono, aku tekok karno lah, om yang ngerti gak jadi jono.
0: Oh ya? Iya, gak boleh itu, gak boleh rahasia umum, gak boleh rahasia umum itu.
1: Iya, sejenis mendengarkan kesunduran gue, kesunduran yang om yang lah.
0: Ngantai ini lebaran, berarti ntar kalau lebaran, ya, asilah tuh rahmi. Ya, aku sampean nomor berapa nih? Nomor 5.
1: Memang sehat tenang sih, aku juga nomor 5 terus lagi.
0: Untung lo masih tak angkat dong. Kalau enggak nanti udah bablas. Wes.
1: Ingat berarti. Mentang-mentang saya kantor ayu sih.
0: Iya. Kok enggak masuk Jambi tadi, Bang?
1: Siapa?
0: Sampean.
1: Nanti.
0: Kan belajar Sumba tadi, kok enggak masuk Jambi?
1: Aku orang ini enggak aneh-aneh yuk.
0: Standby Lampung wae.
1: Iya ora kok ngono kuwi, ora kok mikir ketenaran ki ora. Lah jam 10 kuwi aku iso ngajar.
0: Oh ngono. Lah iki
1: iya.
0: Ini udah selesai.
1: Nek rampung iki jam 10 kurang seperempat.
0: Terus nanti lanjut lagi malam.
1: Insya Allah yang lanjut malam nanti Ustadz ngajar santriwan santriwati. Kalau aku nanti batasnya setengah sebelas.
0: Setengah sebelas?
1: Ya, setengah sebelas nanti dia orang sampai jam 12.
0: Jadi anak santrinya itu disuruh tidur jam berapa bang?
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Kayak bangunnya?
1: Jam 4.
0: Ya Allah.
1: Ngapain ya pak?
0: Pilah apa?
1: Iku cek mending mbak Yu, cek mending. Mbak jenengannya wong mondo itu mbak ya, tak kasih ceritain sekarang ya, mumpung sekarang gak ada yang nelfon ya.
0: Iya, silahkan.
1: Kalau namanya orang mondo itu gak gampang.
0: Benar.
1: Lagi kan yang bertahun-tahun aja kadang-kadang gak bisa apa-apa.
0: Benar.
1: Apalagi sekarang ini kita tinggal duduk, bagaimana susahnya cari ilmu itu kita gak tahu ya kan. Nah, jadi sudahlah. Disyukuri aja apa yang ada, yang penting di saat belajar jangan menggunakan ponsel, jangan aplikasi digital. Mm-mm. Tetap fokus dengan apa yang kita pelajari.
0: Benar.
1: Supaya ilmu guru baik dari ustadz almarhumnya itu merasuk di jiwanya dan kelak wafat mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
0: amin.
1: Wah kok malah kuntum mbak aku nanti. Ah belajar cerita ngamil
0: kok. Jadi ceritanya beda ini ya.
1: Iya malah kuntum nanti ini.
0: Jadinya ya, kuliah 7 menit bareng bang ganteng ya.
1: Insya Allah ya kalau kalah ya sekali kejelas sekali mak. Ya apapun yang menjadi godaan itu tetap semangat.
0: Iya, siap.
1: Tapi sebenarnya tidak lapan saja. Dan bermohon kepada Allah supaya akan diberikan jalan yang terbaik, jalan yang mudah, dan jalan yang menuju sakinah mawaddah.
0: Amin.
1: Dan itu seperti itu. Lagunya itu tadi ya mbak ya?
0: Iya, siap. Ditunggu lagunya ya.
1: Selamat sampai berjumpa. Insya Allah besok jam 3 mau balapan sama Senin besok ya.
0: Siap.
1: Matur-matur telepon.
0: Sami-sami.
1: Sampaikan salamku buat suami tersayangmu bahwasanya naik motor jangan ataupun naik mobil jangan terlalu ngebut karena tengah malam itu agak dingin ya.
0: Iya.
1: Heeh, ya sing hati-hati sampeyan karyo sampe turunin HP ngono yo menara ngantuk ya.
0: Monggo, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ganteng kita, Bang Abdullah ada masuk. Kiri belakang Bang Abdullah jadi ada masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Kang Mas Yogi.
0: Kang Mas Yogi dari Lampung Tengah ya.
2: Iya. Pripun kabare Mbak Ayu?
0: Alhamdulillah, baik-baik aja pripun. Mas Yogi kabar yang terlampung tengah?
2: Nggih, sae-sae mawon. Walaupun ini kita sih dilanda kekeringan.
0: Oh, sami mawon. Tapi ini nggih sami landa kekeringan.
2: Nggih.
0: Sampun dahar dereng.
2: Pripun?
0: Sampun dahar dereng.
2: Boten. Ya sudah kenyang, nggak ada makan malam.
0: Oh gitu, hidup iya. Sehat ya Mas Yogi ya.
2: Iya harusnya memang begitu.
0: Oh gitu, Mas Yogi jangan gitu, aku baru aja makan nasi goreng nih.
2: Enak juga sih, kalau malam-malam gini nasi goreng atau mie gitu enak.
0: Aku baru apalagi, aja makan nasi goreng.
2: Apalagi ada yang nyuapin dulu tambah enak.
0: Waduh.
2: Apa ya?
0: Kenyang jadinya bareng-bareng ya.
2: Iya. Kalau Kak Julita mau ya?
0: Ah, boleh. Mana
2: yang punya nanti?
0: Mau lagu apa nih di campur sari ini?
2: Lagunya Roda Panguripan, jadi Cak Nan Fit NDE.
0: Roda Panguripan ya?
2: Iya.
0: Boleh, silahkan.
2: Salamnya buat Bapak Ustaz Abdullah Gimnastiar ya. Tadi selamat balap. Iya ya, kan kultum jadi Bapak Ustaz.
0: Iya, Bang Abdullah Ustad, Masya Allah ya.
2: Iya, ada Bang Topannya tadi juga selamat malam. Ada Mbah Darwonya, ada Mbak Eninya di Kemilingnya juga selamat malam. Mm-mm. Terus ada juga Pak Paiminnya di Kedaton 8 juga selamat malam. Mm-mm. Ada Lek Trimonnya di Waikanan juga selamat malam. Terus ada juga Pak Adika Timonnya di Kayangan juga selamat malam. Mm-hmm. Terus ada juga Mbak Ning Setiawati di Waikandisnya juga selamat malam. Terus ada juga Kang Suren sama Mbak Winnya di Waihalim kalau nggak salah, selamat malam. Terus ada juga Bang Hamza Yusuf di Jambi, mm-hmm, juga selamat malam. Ada juga Bang Selasa di Sukabumi. Iya, malam Selasa jadi Bang Selasa.
0: Bang Selasa, siap.
2: Iya, iya, iya. Terus ada juga, apalagi ya, ada juga Waikanan banyak ya juga ya. Mm-mm. Selamat malam. Terus ada juga, apalagi ya, Bang Pendi di Opus Selatan juga selamat malam. Mm-mm. Terus ada juga Sari di Natar juga selamat malam. Terus ada Mas Latimun di Pesawaran juga selamat malam. Ada Mas Putra W5 walaupun monitor juga selamat malam kalaupun mendengarkan. Mm-hmm. Terus ada semuanya aja.
0: Siap.
2: Buat Mbak Yu Julita selamat malam. Mm-hmm. Terima kasih. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kaget, tapi ada Bang Yogi ya dari Lampung Tengah. Oke, di belakang Bang Yogi jadi masuk lagi ya. Kita angkat lagi ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Mbah Jarwo.
3: Iya. Kabarnya piye?
0: Alhamdulillah saya, Mbah Jarwo pripun kabare?
3: Ahe, sepundure. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mbah Jarwo niki jawane pundi?
3: Pekalongan.
0: Pekalongan. Pekalongan iku Jawa Tengah apa Jawa Timur?
3: Timur.
0: Jawa Timur. Jadi kapan terakhir Mbah Jarwo niku ke Jawa Timur?
3: Nah, zaman-zaman lagi masih playboy tahun 81.
0: Berarti kelahirannya?
3: Kelahirannya 54.
0: Kelahiran 54. Enggak, maksudnya kelahirannya kelahiran enten Jawa nama enten Lampung.
3: Lampung, cuman yang Jawa wis enggak duwe sapa-sapa meneh.
0: Oh gitu. Namun saged bahasa Jawa.
3: Ya alhamdulillah saged, cuman mungkin ini tapi putu-putu nih ngomong bahasa Indonesia wae katanya.
0: Oh gitu, jadi bahasa Jawanya udah luntur Mbah Jarwo?
3: Masih ora luntur, masih wae.
0: Oh masih wae ya. Oke, mau lagunya apa Mbah Jarwo?
3: Lagunya Rondo Kempling.
0: Rondo Kempling?
3: Ya.
0: Siap, ada, silahkan salamnya Mbah.
3: Ya tetun senggolane Sugeng Dalu Mas Yogi Lampung Tengah. Terus kanggo Endio ke Selatan, kanggo Abdullah Sugeng Dalu, Kutopan Babang Tampan Kota Karang. Saya mawon wae lan ajli kaya.
0: Siap.
3: Nyuwun ya, assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Mbah Jarwo ya. Ya, oke, kita pindah lagi. Belakang Mbah Jarwo juga ada masuk lagi ya. Kita angkat lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat. Halo. Halo, halo, halo. Halo. Oke deh, sepertinya terputus suaranya, nggak ada ya. Silahkan minum lagi, diulangi lagi ya di campur sari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 08 11 720 9885. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request juga sama yang minum lagi semuanya ya. Dan tetap resmi ditunggu tentunya nanti ya hingga pukul 23 di 255112.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Bina Mugi masih bersama Julita Pustika ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih lanjut di program Campur Sari hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada 1 jam ke depan. Silahkan untuk Bina Mugi yang bergabung bersama kami di Campur Sari malam ini ya. Masih ditunggu di 255-1127 di WhatsApp kita di 08-11-720-9885. Halo. Halo. Halo. Oke deh, kenapa sih ya dari tadi kok gak mau jawab nih? Kenapa sih? Apakah memang ada gangguan atau mungkin ada malu-malu di sana ya? Silakan dicoba lagi ya. Halo, Assalamualaikum berempat. Halo. Oke deh, mungkin memang ada gangguan ya dari sinyalnya. Boleh deh yang mau coba juga boleh, atau mungkin mau di WhatsApp juga boleh ya di 08-11-720-9885. Kita coba angkat lagi ya. Halo, Assalamualaikum berempat. Halo, halo, halo. Oke deh, kayaknya mungkin cuma iseng aja ya dari tadi malah ngisengin Julita. Kayaknya kalau ngiseng-ngiseng kayaknya mungkin nanti gak usah diangkat aja kali ya kalau gak mau kenalan ya. Untuk Bina Mugi mungkin yang lagi monitor-monitor gitu ya, monitor ketua, ayolah kita bergabung bersama gitu ya. Jadi ada cuman monitor gitu, kayak gatalnya aku pengen request lagu ini dong Julita, boleh silahkan ya. Atau juga kita berbagi cerita di malam hari ini ya, di hari Senin, kira-kira cerita apa ya di hari Senin ini gitu. Kita coba nih angkat dari WhatsApp terlebih dahulu ya. Oke deh. Halo, Assalamualaikum perempat.
1: Selamat malam juga kakak.
0: Iya, Bang Hamam ya tadi nyoba nelpon atau siapa?
1: Iya, apa kabar kakak?
0: Alhamdulillah baik. Kenapa sih bang teleponnya bang?
1: Hah?
0: Kenapa teleponnya tadi gak ada suaranya?
1: Bukan aku.
0: Oh bukan, bukan Bang Hamam ya?
1: Bukan, oh. Ini baru masuk.
0: Oh baru masuk, boleh deh. Kirain tadi Bang Hamam. Cuma soalnya kayaknya tadi mungkin ada gangguan jaringan atau apa kali ya, gak ada suaranya. Gimana nih Bang Hamam kabarnya?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah baik. Udah lama nih kayaknya Julita gak bareng Bang Hamam nih siarannya ya.
1: Kakak baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Amin.
0: Amin. Mau lagu apa?
1: Lagunya ini aja ya kak.
0: Apa?
1: Banyu Kali aja.
0: Apa?
1: Banyu Kali.
0: Banyu Kali?
1: Oh. Kalau enggak Banyu Kali, Banyu Kali aja lah kak.
0: Banyu Kali ya. Boleh ada lagunya, nanti tunggu lagunya ya. Oke, okay. Salam-salam silahkan nih Bang Hamam.
1: Tadi ada Mbah Jarwo, Sugeng Dalu, terus Abang Topan, terus Bunda Samba, Bunda Samba ya kak ya, Sugeng Dalu, siapa itu kak?
0: Siapa?
1: Bang Irin.
0: Iya.
1: Bang Bahrin, juga enggak lupa, terus siapa? Tertawat.
0: Ada Bang Pendi tadi juga, ada Bang Yogi.
1: Terus.
0: Oke siap.
1: Buat kakak Julita. Semoga sehat selalu ya kak ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hamham ya. Dan untuk Minam Wagi mungkin di belakang Bang Hamham yang mau nyoba lagi di teleponnya di 255-112 silahkan ya. Dicoba lagi, mungkin tadi ada gangguan telepon atau gangguan suara gitu ya. Mungkin yang mau bergabung juga boleh silahkan nih. Masih ada waktu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Bang Hamham, yaitu lagunya Banyu Kali.

25,5 FM Suara Budaya Lampung. Bina Mogi masih bersama Cerita hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih menikmati program Campur Sari ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi silahkan nih untuk Bina Mogi yang mau request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita malam hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

5,5 FM Suara Budaya Lampung. Minama kita dan rasa kita sudah di penghujung acara ya, untuk di program Campur Sari di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Minama yang udah bergabung bersama Julita malam hari ini di program Campur Sari. Dan terima kasih juga untuk Minama yang udah kirim salam, request lagu, dan juga tentu berbagi cerita ya selama 2 jam terakhir ini. Dan kebersamaan bersama juga tentu masih berlanjut ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan lagu terakhir di Campur Sari malam hari ini yaitu Jambu Alas.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Re, kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
2: Emang gak boleh ya bakar sampah?
1: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
2: Ih, kamu nih, ya orang tua aja sih, tuh kena nasihatin orang.
1: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
3: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran.

0: itu deh, makcik cantik kali loh pagi hari ini loh begincum. Merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Laros kan nana? Caknya ducak kan nih, makcik. Cak ya cak ulangnya awai itu deh yo.
2: Laros kan? Lah, ngarus kesakan kok katongnya luar nga?
0: Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nah? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi ay lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mah itu, nah, masya Allah. Oh iya, Minan, ay baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
2: Ya Allah, ngarus, maknya kah sekalinya, caniku berubah lamun, yo. Mau danya kada gogoniku kerja di luar apa 2 tahun. Ha lupa bahasa lapung. Ino segelak ni lapung titok Melayu mak ketihu sa.
0: Please you know. Ai kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
3: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang dang lupa jama bahasa daerah.
4: Kamu kelihatan lebih bugar, rajin olahraga ya sekarang?
5: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
4: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
5: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
4: Siap, demi hidup sehat.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuah di ulu tulung. Wakak no tijang-tijang anjak bah tiga lambung. Wat kayu sanga batang tuah di hulu tulung. Bakak ni tijang-tijang tuah di hulu tulung. Api kida.
0: Artinya ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya huni atau pelangi.

Mina magin dai kanca seunyi ini anta ijapaya puja maham di sekejung hani sinji. Ham bupisah guno putunggo muloh. Jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian Mina Mwagin dari Kanca Seunyini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propak RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Selamat mahayu minak muahi indai kanca seunyini di papun jenganan kuti. Sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggara ko siaran sepanjang hani sinji Selasa 25 Agustus 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengis kon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muakin dai kanca seunyini di papun jenganan kuti. Putunggal luat jama propa FM di walu walu 0,5 MHz di kani sinji kani Selasa tanggal 25 Agustus 2026 ya. Dan tentunya minak muakin di sepanjang pagi kani sinji sikam ngancai minak muakin di day part pertama minak muakyu di pukul 5 atau gak pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara saya dapat minak muakyu tutupnya di sepanjang pagi kami sinji kam awali jama mutiara pagi karena kam bergabung mit pro 1 RRI Bandar Lampung kidang semakungne sika motoh kopai lagu-lagu islami selepas mutiara pagi moloh luo jama propa FM di walu-walu 0,5 MHz guain nutuki acara helauni pagi kani saya berlangsung anjak pukul 6 togo pukul siwa waktu Indonesia Barat dengan rangkaian informasi kaimoni lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara ya selepas wakca jam siwa minak muaki moni dacok gabung melalui line telepon ataupun juga WhatsApp rompat guain nutuki acara nemu nyima. Saya berlangsung toko pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Ekam di pagi Kani Sinji berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Barat Mina Muaki. Dan senolah mata acara saya dapat Mina Muaki tutupnya di sepanjang pagi Kani Sinji anjak pukul 5 toko pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan izinkan Sikin 2 Amalia kayak Muni Bang Rudi Setiawan di meja operator. Saya mengawali jumpa Ekam di pagi Kani Sinji Kani Selasa tanggal 25 Agustus 2026 ya. Dan minak muaki hakopan sikam minak muaki sunyuni dalam keadaan sehat dan gantak ada pukul 5 liwat ni 5 menit waktu Indonesia Barat sambil ngancai minak muaki beraktivitas di rumah ataupun di mana saja berada dan tentunya juga sikam ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di seputaran wilayah Kota Bandar Lampung kayak mone sekitar nih dan semoga apa yang kita panjatkan di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan minak muaki sambil menemani minak muaki di pagi hari ini kami akan putarkan lagu-lagu islami tetap nengiskon Prom 4 FM suara budaya Lampung.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

Terima kasih Minak Muwaki, Pak Gunung Iskun, Perempat FM di 88.5 MHz. Selanjutnya kami bergabung Mitpro 1 RRI Bandar Lampung, Guainutuki, acara Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Selasa 25 Agustus 2026 yang akan membahas tema tentang Rasulullah teladan kehidupan. Bersama narasumber kita ada Ustadz Yubsir Hasani SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah, semoga kita semua sehat.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Baik, Ustadz, temanya ini tentang Rasul ya. Maulid Nabi nih, Rasulullah tauladan kehidupan ya.
1: Ya.
0: Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita, Rasulullah teladan kehidupan, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Yubsir Hasani SAG. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Pendengar dari Bandar Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah, segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah, karunia dan kasih sayang Allah yang terus terlimpah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas setiap nikmat, karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Satu dari bentuk kesyukuran itu kita terus melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Salam dan salam semoga selalu tercurah kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dari Bandar Lampung, kaum muslimin rahimakumullah, pagi hari ini tanggal 25 Agustus 2026 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan momentum-momentum ini adalah momentum yang merupakan kesempatan kita untuk terus menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memahamkan atau memperbanyak pemahaman kita tentang betapa pentingnya kita bersyukur atas hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seraya menjadikan rasul sebagai teladan kehidupan kita. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kemudian dan mereka banyak mengingat Allah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rasul ya, maknanya adalah Ar-rajulul Mustafa al-mursalu minallahi birrisalati ilan nas. Rasul adalah lelaki atau manusia pilihan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah Islam untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi rasul adalah penyampai risalah, maka dia disebut dengan hamilur risalah. Tetapi rasul juga adalah selain hamilur risalah adalah qudwatu fi tatbiqir risalah. Dia adalah teladan dalam menegakkan risalah itu. Maka maha benar Allah yang berfirman bahwa semua keteladanan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Tinggal kepada kita, kita mempelajarinya, kemudian sekuat dan semampu kita untuk menteladani Rasulullah SAW itu sendiri. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam konteks ayat ini, teladan kehidupan tentu bagi orang-orang yang pertama yang mengharap rahmat Allah dan hari kemudian, serta mereka banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi membangun keteladanan terhadap kehidupan ini dalam konteks teladan kepada Rasulullah SAW, tentu orientasinya adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kemudian, dan banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karenanya barangkali baik untuk kita kemudian membicarakan ini, untuk mendiskusikan ini, bagaimana kemudian kita bisa menteladani Rasulullah SAW itu. Mulai kita mengimaninya, kemudian melakukan apa yang dilakukan olehnya, menghidupkan sunnahnya, mencintainya dan mencintai orang-orang yang dicintai olehnya. Barangkali ini sebagai pengantarnya ya. Ada hal yang mungkin bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan kita sebagai wujud iman kita kepada Allah, kita juga beriman kepada Rasul sebagaimana 6 rukun iman yang menjadi bagian kehidupan kita. Barangkali ini sebagai pengantarnya. Halo?
0: Iya Ustaz. Oke, sudah ya.
1: Ya.
0: Oke, baik pendengar, kita akan buka sesi tanya jawab untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz. Anda bisa langsung menelpon line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811-7207-909 ya. Hari ini pembahasannya tentang Rasulullah ya. Ini yang tentunya memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pendengar ya. Rasulullah teladan kehidupan. Anda bisa bertanya tentang tema kita hari ini kepada Ustadz. Silakan line telepon ya di 0721-269-720. Baik, Ustadz, ini kan kita kan sudah memang mungkin bukan yang pertama kali gitu ya mendengarkan ataupun mengetahui ya, apa saja perilaku-perilaku teladannya Rasulullah ya. Tapi sampai saat ini kita tetap saja sulit untuk mengikuti begitu ya, ataupun mencontoh apa yang sudah beliau lakukan begitu. Apa sih kira-kira Ustadz yang bisa membuat kita itu istiqomah gitu untuk mengikuti jejak langkahnya Rasulullah gitu?
1: Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang sesungguhnya substantif ya. Bahwa kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentauladani beliau. Kalau kita lihat dari ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kemudian. Jadi keteladanan itu atau sebuah jalan agar kita menteladani beliau itu adalah bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kemudian. Dan yang ketiga, dia banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia banyak berpikir tentang kehidupan ini. Jadi artinya orang yang bisa menteladani Rasulullah, pertama tentu dia beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagaimana beberapa hal yang menjadi kewajiban kita kepada Rasul ya. Kewajiban kita kepada Rasul itu di antaranya yang pertama ya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kewajiban pertama kita kepada Rasulullah adalah mengimani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Rasul itu adalah teladan, bahwa Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Rasul itu adalah paket kesempurnaan dalam mendapat kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi beriman ya, meyakini betul ya Dan iman itu kan yang pertama tasdiqu biqalbi, pembenaran dalam hati kita akan Rasul dan butuhnya kita untuk menjadi umat yang berteladan kepadanya. Yang kedua, selain mengimani itu, kita mencintainya ya. Sesuatu yang atas dasar cinta itu kemudian dia akan melakukan sesuatu yang baik ya, karena kecintaannya itu ya. Cintanya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dibangun. Dan bagaimana kemudian kita bisa mencintai Rasul? Tentu kita juga mencontoh orang-orang yang mencintai Rasul, para sahabat misalnya. Mencintai Rasulnya luar biasa. Ya, di antaranya sahabat Abdurrahman bin Auf misalnya ya. Sahabat yang populer, terkenal. Abdurrahman bin Auf ini seorang kaya, yang bisnismen yang sukses, tapi dia sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi bagian dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini makan buah kurma ya. Tentu yang buah kurma yang dimakan itu kurma yang berkualitas, yang paling bagus lah ya. Ya. Dan itu sangat mudah, dan memang ini dari bagi Abdurrahman bin Auf ya. Karena itu karena dia hartanya banyak segala macam, mudah baginya untuk membeli, menikmati sesuatu yang kualitasnya tinggi, katakanlah salah satunya kurma. Tetapi ketika dia sudah memakan kurma itu, dia menangis. Ya, jadi udah makan kurma yang paling bagus itu dia menangis. Kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya Abdurrahman bin Auf, kok engkau menangis setelah makan kurma itu?" Apa kata Abdurrahman bin Auf? "Saya khawatir, saya menangis setelah makan kurma yang bagus ini. Saya khawatir kurma yang saya makan itu lebih berkualitas, lebih tinggi, lebih mahal ya dari kurma yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi sampai kepada makanan dia tidak ingin sesungguhnya melampaui kemewahan dari makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya secara finansial dia cukup dan tentu kaya, tapi dalam konteks ini dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada makanan ya. Jadi dia khawatir yang saya makan ini lebih berkualitas dari makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kurma yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kata beliau, "Saya khawatir dengan makan yang nikmat ini akan mengurangi nikmatnya ketika yaumil akhir nanti." Jadi mengharapkan rahmat Allah dan hari kemudian itu sebuah pengharapan dari para sahabat. Sebagai bagian juga dari itu adalah kecintaan mereka kepada Rasul. Maka orang-orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah, akan menuju sebuah jalan menjadikan Rasul sebagai teladan, itu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kemudian, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahabbah tuhu ya. Kemudian mencintai para pencintanya ya, para sahabat yang mencintai Rasulullah, atau ada orang-orang mulia yang mencintai Rasulullah juga menjadi sebuah teladan kita. Kemudian menghidupkan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang juga penting adalah memperbanyak solawat. Ketika Allah menyampaikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. "Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Jadi dalam ayat ini Allah bersolawat kepada Rasul, malaikat bersolawat kepada Rasul, maka kita pun diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepadanya. "Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Minimal salawatnya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabat ya. Dan bahkan ini menjadi bagian yang terus kita baca, menjadi bagian penting dari tasyahud kita ya. Tasyahud kita. Ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini ya teladan, kemudian kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zikir kepada Allah, mengingat Allah, maka akan mudah baginya juga mengingat Rasul, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan banyak beribadah ya. Karena sesungguhnya kebaikan yang dilakukan itu akan mempermudah kebaikan-kebaikan yang lain. Dari satu kebaikan dengan kebaikan yang lain itu saling menopang ya. Kita beriman kepada Allah dengan ketaatan, dan kita lakukan itu atas dasar teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita, ya Anda bisa menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709 ya. Kita ada WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, berizin bertanya, Budi di Bandar Lampung. Apakah benar Maulid Nabi diciptakan oleh kaum Syiah yang menyaingi kelahiran Yesus dan Nabi serta sahabat tidak pernah melakukannya? Wassalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi tentu ini hal yang menjadi perhatian kita juga terkait dengan Maulid ya. Di antara ya. Sejarah adanya Maulid itu adalah diantaranya ya ketika Salahuddin Al-Ayyubi ya, seorang yang ketika itu pembebasan Palestina ya. Salahuddin Al-Ayyubi di masa dia dia melihat secara umum ya umat Islam ini semangatnya kurang. Kemudian dilakukanlah memperingati Maulid ketika itu untuk membangun semangat dan syiar-syiarnya. Jadi sekali lagi tentu tentang Maulid ini adalah substansi kita melaksanakannya. Tentu tadi ada dasarnya agar kita menteladani beliau, kita bersolawat kepadanya. Karena peringatan Maulid itu kan di dalamnya ada membaca Al-Quran, kemudian bersolawat, dan solawat ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya, sampaikan salam penghormatan kepadanya. Nah, artinya substansi apa yang dilakukan di Maulid itu adalah pertama tentu syiar, yang kedua untuk membangun semangat, membangun motivasi betapa kita juga harus menteladani beliau. Jadi mungkin tausiah yang disampaikan Ustadz pada majelis itu, bagaimana mencintai Rasul, bagaimana mengimani Rasul, bagaimana menteladaninya, dan bahkan kisah-kisah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dari itu kemudian kita melihat ada kemanfaatannya ya untuk membangun seperti itu. Jadi barangkali ini sebagai jawabannya sementara ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Silakan untuk Anda yang bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Rasulullah teladan kehidupan, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709. Kita angkat penelpon kita. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apin Candipuro ya?
2: Iya.
0: Apa kabar? Sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah Kang Ardi. Mudah-mudahan Kang Ardi juga sehat ya.
0: Iya, amin amin rabbal alamin. Silakan bertanya kepada Ustaz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afin suaranya.
2: Mohon maaf Pak Ustaz, juga sehat Pak Ustaz ya. Sukses sehari Islam. Ini suri teladan Nabi Muhammad ya Pak Ustaz ya. Nah pertanyaan ya. Pak Ustaz, banyak orang yang ibarat mengaku-ngaku umat atau pengikut Nabi. Cuman mohon maaf, mungkin hanya beberapa orang ibaratnya yang apa ibaratnya menjaga baik itu lisan, kelakuan dan ibarat mengikuti anjuran apa apa ibaratnya ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Pertanyaan saya gini Pak Ustaz, di zaman sekarang yang modern banyak orang yang ibarat terjerumus tapi tidak tidak mencontohkan Nabi Muhammad dalam di zaman sekarang. Nabi Muhammad kan bekas pemimpin Pak Ustaz ya, khalifah. Pertanyaan saya gini, bagaimana caranya kita kalau punya anak ingin menjadikan contoh Nabi Muhammad sebagai dalam keluarga kita Pak Ustaz, apakah salah umpamanya kita ngasih pendapat atau ngasih nasihat untuk Nabi Muhammad sebagai contoh baik itu untuk keluarga, untuk teman dan untuk semuanya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz, tenggali sehat selalu ya. Sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih. Jadi betul sekali ya, kita terus berusaha menjadi umatnya yang menteladani beliau. Pertama memang ini bukti keimanan kita kepada beliau, ya, bukti juga bahwa kita sangat butuh dengan sosok-sosok yang menjadi teladan itu ya. Jadi sebagaimana teladan dalam kehidupan itu segala hal ya artinya. Kalau sunnah beliau kan ada tiga ya. Pertama qaul beliau, apa yang beliau sampaikan melalui hadis, kemudian apa yang beliau lakukan ya, fi'li ya, sesuai apa yang dia lakukan, kemudian juga takrir ya. Dia tidak melakukan, dilakukan oleh sahabat-sahabat, tapi melalui itu dia diamkan, atau itu bagian dari juga sunnah yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya, apalagi terkait dengan keluarga ya, masya Allah ya, kita banyak sekali pelajaran dan teladan kepada Rasulullah SAW bagaimana dalam keluarga. Maka sosok yang sebagaimana makna dari Rasul itu ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Rasul adalah hamilur risalah, penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia juga adalah tauladan dari risalah itu. Jadi risalah yang dibawa itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisah dari beliau, sudah menjadi perilaku beliau. Bahkan ketika sahabat datang kepada beliau, bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, menanyakan seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ibadahnya luar biasa, atau juga ketaatannya ya, sholatnya dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya itu, bagaimana dia memberi contoh terhadap pemimpinan, kemudian perhatiannya kepada bukan hanya kepada umat Islam, semua kaum muslimin, semua bahkan dia disebut oleh Allah wa ma khalaqnakum ya, kami tidak mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi semesta alam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah terakhir itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu, dan dia maha pengasih, maha penyantun lagi maha pengasih. Jadi itulah sifat-sifat Rasulullah SAW yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang akan coba kita ikuti, itu yang juga perintah Allah untuk kita teladani. Jadi segala hal yang terkait dengan apa yang disampaikan Rasul, qaul, hadisnya Rasul, sunnahnya Rasul dan lain sebagainya itu sesuatu yang menjadi pelajaran kita yang kita sampaikan juga kepada keluarga kita, anak cucu keturunan kita. Karena dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia kepada kita, rahmat kepada kita untuk menjadikan kita, keluarga kita sebagai hamba-hambanya yang soleh dan hamba-hamba Allah yang menteladani Nabi Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, untuk pendengar Anda yang masih bertanya lewat line telepon silakan 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Namun jika tidak, kita langsung kepada kesimpulan ataupun penutup dari Ustadz. Silakan Ustadz.
3: Ya, terima kasih pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah. Momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu dari cara yang kita lakukan untuk menambah menguatkan dan mengokohkan keimanan kita kepadanya. Dan menjadi bagian daripada itu kita menteladani apa yang bisa kita lakukan tentang kepribadian beliau, baik sebagai pribadi atau dalam keluarga, bahkan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga Rasulullah SAW banyak mencontohkan. Nah, jadi bahkan Rasulullah SAW taatnya kepada Allah, kemudian ibadahnya yang luar biasa, tetapi juga dia sangat perhatian kepada umatnya. Siapapun dia, dia khawatir atau dia risau kalau umatnya tidak beriman, ya. Artinya sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya. Jadi ini barangkali ini perenungan kita untuk memuhasabah sejauh mana kemudian kita banyak mempelajari, banyak membangun kecintaan atau menghidupkan sunnah-sunnah atau juga bersolawat kepadanya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan momentum-momentum ini akan menguatkan kita, memotivasi kita sehingga kita menjadi umat yang menteladani beliau dan mendapatkan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini, terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Si. Dia baik ngaman baik gidang dal hatang tangganya Liom. Anak ko nawa PR di sekolahan. Dikayo nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak pandanya sapa kon.

0: Kawan anjak Lampung ni ku mak pandai. Ini ku mak pandai ko depan anjak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan anjak Lampung lah met. Kapa mone mulah ni ko anak pandai mu Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiapa lu ku mone nama-nama pahlawan kan anjak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh aduh ya holon Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom niatnya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
4: Aku cuma mau main ayunan kok.
3: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
4: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Mina, muake kebakaran melanda lahan alang-alang di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung pada Senin kemarin. Peristiwa kebakaran itu dilaporkan ke Mako Tendean Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Bandar Lampung sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung mengerahkan 2 unit mobil pemadam dari Pos Siaga Kemiling dan Pos Siaga Langkapura. Kepala Damkarmat Kota Bandar Lampung mengatakan petugas tiba di lokasi dengan waktu tanggap sekitar 3 menit. Objek yang terbakar merupakan alang-alang dengan luas lahan sekitar 20 x 20 meter persegi. Menurut keterangan warga setempat, api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Namun ditegaskan penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwajib. Dalam penanganan kebakaran tersebut, sebanyak 7 personel damkarmat dikerahkan dengan menggunakan 2 unit kendaraan. Petugas juga menghabiskan 2 tangki air untuk memastikan api benar-benar padam. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material yang dilaporkan dalam kejadian tersebut. Damkarmat Kota Bandar Lampung mengimbau masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area yang terdapat semak atau alang-alang kering. Beranjak meeting informasi Saibari, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menggelar berbagai kegiatan hingga akhir 2026 guna mencapai angka kunjungan yang ditargetkan 3 juta wisatawan sepanjang tahun ini. Kepala Disbudpar Cianjur mengatakan berbagai kegiatan dengan skala nasional akan digelar untuk mengundang wisatawan dalam hingga luar negeri untuk berlibur ke Cianjur seperti Cianjur Fest dan West Java Adventure. Destinasi wisata yang menjadi favorit yang banyak dikunjungi wisatawan setiap akhir pekan terlihat di kawasan wisata Cibodas dengan Kebun Raya Cibodas, Taman Bunga Nusantara, dan wisata religi Cikundul di Kecamatan Cikalong Kulon. Angka kunjungan setiap akhir pekan mencapai ribuan orang, terutama di 3 destinasi wisata andalan di wilayah Cianjur Utara. Tingkat kunjungan yang cukup tinggi terlihat di destinasi wisata Pantai Selatan Cianjur serta air terjun atau curug di sejumlah kecamatan. Pihaknya juga akan memperbanyak kegiatan rutin setiap tahun untuk menarik wisatawan dengan menggencarkan promosi melalui media sosial dan pameran langsung terkait potensi destinasi wisata mulai dari utara hingga selatan Cianjur. Demikian Wakca jam 6, Mulah Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rombat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu, selamat pagi. Minak muari ndai kanca seunyine di papun cekanan kuti. Api kabah kekalau minak muari seunyine dalam keadaan sehat ya. Putungga di pagi kani sinji di helauni pagi kani togok pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung minak muari ya. Nyin nyani minak muari seunyine bersemangat. Walaupun ini hari libur gitu ya, santai-santai di rumah, tentunya tetap harus semangat dong ya kalau seandainya mau beres-beres gitu. Karena kalau seandainya kita beres-beres tapi nggak semangat, ya nggak akan kelar gitu minamuaki ya beberesnya. Ditemani bersama Amalia Minamuaki hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama program 4, kami akan terus menemani Minamuaki di sepanjang pagi Khani Sinji.

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila It Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito Aku Bukan Untukmu, Mahalini Bawa.

hijau. Eno featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian Alama, Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-cik Periu, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

88,5 FM Prompat Suara Budaya Lampung. Pagun Jemaah Amalia Minak Muaki di Helauni Pagi Kani untuk edisi Kani Sinji ya. Kani Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Saya Muni bertepatan Jemaah peringatan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Minak Muaki tentunya di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 2026 ini, Minak Muaki Menteri Agama Nasaruddin Umar ini mengajak umat Islam untuk menjadikan akhlak sebagai fondasi membangun peradaban ya, Minak Muaki sebagai refleksi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1448 Hijriah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memulai dakwahnya itu dengan membangun akhlak manusia, karena akhlak ini adalah fondasi dari setiap peradaban. Karena ketika akhlak itu tegak, keadilan juga akan tumbuh. Ilmu pengetahuan juga akan membawa manfaat, kekuasaan akan dijalankan dengan amanah, dan tentunya kasih sayang itu akan menjadi perekat kehidupan bermasyarakat. Nah, fondasi akhlak ini adalah kunci transformasi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perubahan yang lahir dari dakwah Nabi itu tidak hanya membentuk kehidupan keagamaan tetapi juga mengubah wajah peradaban manusia. Nah, Minak Muaki, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan menurut Menteri Agama, pesan tersebut menjadi kunci untuk memahami perubahan yang dibawa Nabi mampu mengubah sejarah peradaban manusia. Ya, Rasulullah memulai dakwahnya itu dengan membangun akhlak, sehingga nilai-nilai agama tidak hanya menjadi ajaran individual Minak Muakia, tetapi juga kekuatan yang membentuk kehidupan sosial dan juga peradaban. Nah, saat ini manusia sudah mengalami lompatan peradaban. Ilmu pengetahuan berkembang tanpa batas, dan kehidupan manusia juga mengalami perubahan yang sangat besar. Dan tentunya kemajuan ini merupakan anugerah yang harus disyukuri sekaligus juga dirawat dengan nilai-nilai kemanusiaan, Minak Muaki ya. Dan Menteri Agama juga mengajak umat Islam untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah yang perhatian kepada umatnya tetap hadir hingga akhir hayat ya. Dan ia juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan untuk senantiasa meneladani akhlak Rasulullah dan menghidupkan ajarannya. Dan semoga kita semua juga menjadi bagian dari umat yang kelak memperoleh syafaat beliau di hari kemudian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Medi, di palekok met, acak pihakannya jima kuliah ia terliur lepas sekolah. Oleh kerana kuliah buering iring sekolah cak ia mawat, mak sehat, kuda lekok api-api met.
2: Iya ki pagi kerjanya pok kual di Sabadu di cuma keke ne.
1: Caknya pok kual, mas sekolah kuda lekok mulanya pok kual.
2: Kadut lagi agak habis sekolah, presiden kado uat, gubernur kado uat, kadut nyepok kual kau di mana di Sabadu di.
1: Ya Allah, dan gue kena gak pemekehanmu. Sangun iyo, presiden kadu uat, segala-gala kadu uat. Masa iyo anakmu kada kain tulang kuol juga hinggal kani. Sekolah.
2: Mengeda duit nenya, nyanyi mesakat lo ya Allah. Ngehina nihan dong kayak monjio.
1: Ya Tuhan, lainnya ngehina, medinya kan sekedah nanya. Ki uli mengeda duitnya lain alasan medi. Pemakita hiji gantala monian program medi. Seperpihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekolah kok anakmu, mi sekolah rakyat. Kisah ngeda duit.
2: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin. Liom nyekolah aku di sekolah rakyat.
1: Dan liom-liom segala aku nuntut ilmu nal penting, Medi. Di pemakita kadu nyiapkan program pendidikan berasrama. Ya doda gelang di sekolah rakyat. Nah hinji gratis, Medi. Hinji jadi inisiasi andani pemakita Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahteraan demokrasi miskin ekstrim termasuk niku.
2: Daftar di IPA, nyak. Lumayan
1: lagi. Hapta lagi lepan untuk nyak. Ham daftar apa? Ham daftar kok anak memidik sekolah rakyat. Dan sampai anak mumak sekolah. Kita miskin, kita miskin.

lupa di tanggal kua togo pukul 8 September 2026 RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 ya, dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, ada seminar UMKM, kemudian ada juga donor darah, cek kesehatan gratis, ada juga senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan tentunya juga Bintang Radio tahun 2026. Bertempat di RRI Bandar Lampung Minak Muahi di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung ya, dicatat dan juga diingat Minak Muahi dari tanggal 2 hingga 8 September 2026 Minak Muahi bisa meramaikan dan juga mengikuti RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001.

tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana. Dan bersama dalam satu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Suara Budaya Lampung.

Tina Wangi, komunitas Wikimedia Bandar Lampung ini melalui sejumlah proyek dokumentasi kebudayaan Lampung melakukan upaya menghadirkan pengetahuan budaya ke ruang digital. Dan langkah ini dinilai penting ya, karena pola masyarakat dalam mencari informasi itu terus berubah gitu, Mina Muak ya, seiring dengan perkembangan zaman. Nah, tradisi yang sebelumnya hanya bisa diketahui melalui pertemuan langsung, pertunjukan, ataupun juga pewarisan antar generasi, kini itu bisa diperkenalkan melalui dokumentasi digital yang lebih mudah diakses tentunya. Founder komunitas Wikimedia Bandar Lampung, Deo Bernedi Putra Esos, menilai bahwa digitalisasi bukan berarti menggantikan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Dokumentasi justru harus menjadi sarana ya, Minak Muahi, untuk memperkuat keberadaan tradisi dan juga memberikan konteks yang benar kepada masyarakat luas. Ia berharap semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses tersebut, terutama generasi muda Lampung, karena menurutnya pekerjaan mendokumentasikan kebudayaan itu bukan pekerjaan satu komunitas saja, tentunya dibutuhkan kolaborasi antara komunitas, kemudian seniman, akademisi, pemerintah, masyarakat adat, dan juga generasi muda, supaya kekayaan budaya Lampung ini juga bisa tercatat secara lebih lengkap dan juga rapi gitu, Minak Muak ya. Pekerjaan mendokumentasikan kebudayaan itu tentunya diharapkan tidak hanya menjadi arsip untuk hari ini gitu ya, tetapi bisa menjadi pengetahuan yang bisa dipelajari oleh orang lain gitu di masa depan gitu. Jangan sampai generasi berikutnya itu cuma tahu nama dari sebuah tari atau musiknya gitu, tapi nggak paham gitu ya makna dan juga cerita di balik tari ataupun juga musik yang dibaca gitu, Minak Muahi. Nah, melalui proyek-proyek seperti Wiki Jejama, Wiki Ngigel, dan juga Wiki Busanding, Wikimedia Bandar Lampung ini juga berupaya menjadikan ruang digital itu bukan sekedar tempat menyimpan dokumentasi, melainkan juga merupakan ruang ya untuk memperkenalkan, memahami, dan juga menghargai kebudayaan Lampung. Ya, tentunya melestarikan budaya itu nggak cuma sekedar membuat tradisi tetap dipentaskan gitu ya, tapi juga memastikan bahwa pengetahuan di balik tradisi itu juga tidak ikut hilang gitu, Minak Muahi. Barangkali gini, kamera itu mungkin hanya merekam gambar gitu, Minak Muahi, ya, tapi konteks yang membuat sebuah dokumentasi ini menjadi sebuah warisan pengetahuan ya. Minak Muahi, lagu-lagu dangdut Lampung Amalia cukupkan nanti ijapai, karena di pukul 7 lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara, Amalia Potokko, Pagun di Helauni, Pagi Hani.